salam hangat ya untuk pagi ini kepada Syekh Al Zaitun dan keluarga besar serta Sivitas Mahat Al Zaitun dan juga para pelajarnya ya, dan untuk para pelajar di seluruh Indonesia juga. Dan tidak lupa juga untuk yang berhormat rektor dan wakil rektor IAI Al Ajiz ya. Dan untuk Wong Reang, dimanapun Anda berada ini, dari petani, nelayan, terus pejuang rupiah ya, tetap semangat ya. Yuk seruput lagi kopinya, kita awali dengan satu lagu nih ya, Goyang Ngopi. Selamat mendengarkan.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?
1: Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan mbah-mbah
0: ada
1: dulu.
0: Jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo.

Iya, pengen disayangi 1 jam ya, padahal ada waktu 24 jam ya. Namun itu dia ya, wong reang. Terkadang yang namanya rasa kangen ya, kangen kepada seseorang ini emang dibutuhkan ya, wong reang ya. Dibanding kalau kita ketemu terus ya, lama-lama enggak ada kangen-kangennya ya. Ya namanya juga orang ya, emang begitu ya. Iya, kalau ketemu terus ya nggak ditanyain, kalau nggak ketemu ditanyain ya kan, dan ketemu didiemin. Aduh, serba salah ya wong reang ya. Iya, tapi itulah dia ya, namanya kalau kangen itu emang salah satu yang bikin ya hubungan ini semakin nikmat ya wong reang ya. Tapi kalau nggak ada kangen-kangennya ya, waduh, itu kayaknya kurang ya. Iya, apalagi yang sedang merantau ke negeri orang ya, ke luar kota. Nah, kalau ketemu tuh udah pasti ya, pasti. Ya, udah pasti bikin kangen ya. Ada yang kangen apa? Sapaannya, kangen masakannya, terus kangen apa maning ya. Ya oke, wong reang, ada juga nih pastinya pada kangen hujan ya wong reang. RT sendiri nih punya tanaman ya, nanem ya, RT nanem kembang gitu ya. Emang kadang-kadang lupa disiram gitu ya. Juga kepanasnya itu karena panas banget jadinya kering kerontang ya, sampai tanahnya tuh meletek ya wong reang. Kalau nggak disiram sehari aja tuh tanahnya pada meletek tuh. Iya, kembangnya kembang apa? Kembang Mang Yudin. Iya, kembangnya Mang Yudin dipintain oleh RT. Ada kembang pagi sore ya yang berbunganya setiap jam 9 ya. RT tanam kan gampang ya, gampang banget ya. Aduh, tapi kayaknya harus butuh juga nih hujan ya, karena udah mulai nih di sekitaran Gantar ataupun sekitaran di daerah Hargelis gitu ya, Nambo ini banyak juga nih pohon-pohon atau apalagi pohon jati ini yang udah nggak ada daunnya ya. Daunnya ya lama-lama tumbang satu persatu gitu ya, akhirnya jadi botak ya, itu yang biasanya gondrong ya. Jatinya jadi botak ya. Aduh, kasihan banget ya, udah botak kepanasan. Aduh, semoga jatinya ini kuat ya. Iya, kalau nggak kuat namanya bukan jati ya nanti ya. Iya, kita lihat yuk, ada yang kangen hujan. Kita lihat dulu apakah sekarang sudah musim hujan ya. Kalau di Provinsi Jawa Barat ini emang beberapa sudah ada yang hujan ya. Bahkan sudah merasakan beberapa kali nih, udah lebih dari 2 kali nih wong reang ya. Dan untuk perkiraan hujan pada hari ini dirasakan di Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, dan juga di wilayah seperti Bogor ya, Cianjur juga ya. Jadi tuh Cianjur, Bandung, Bogor tuh pada udan ya, pada udan. Di Garut juga pada udan. Di Garut udan, ini kok di Hargelis kok durung ya. Iya, itu dia ya wong reang untuk di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yang daerah lainnya ini cerah nih, seperti di Majalengka, Sumedang, lalu Subang, Indramayu ini juga cerah. Kemudian di Cirebon juga cerah ya. Kalau Banjar ini berawan ya. Sedangkan untuk di Indramayu sendiri ini cerahnya ini dari mana nih? Cerahnya ini dari Patrol, Tukdana, Pasekan, kemudian Ananang Sukra, Gantar, Terisi, Anjatan, Losarang, ini semuanya cerah. Cantigi juga yang cerah ya. Ya, untuk wong reang nih dari mana nih, silakan nih bisa info-info juga ya, barangkali oh di tempatnya sudah hujan gitu ya, boleh diinformasikan ke sini ya. Di WhatsApp boleh ya, di 0853-2189-9582 ya. Aja nganti ya hujan ya, tapi malahan kita juga belum siap nih ya wong reang ya. Perlu juga nih dipersiapkan wong reang sebelum hujan ya, terutama untuk sapu-sapu, bersih-bersih halaman sekitar ya, di jalan-jalan juga ya, jangan sampai ada selasah daun ataupun

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribu.

Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak juga, blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin ter murah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Iya, emang sih ada perubahan ya Wong Reang. Ya kalau yang biasa-biasanya tuh panasnya nganti apa ya, kepanggang gitu ya, nganti kayak open ya seperti yang pertama-tama, tapi sekarang udah mulai-mulai meredup ya, agak-agak mendung. Yo, Ade Rahma, Bang, saya gak jauh dari alun-alun Pemda samping Masjid Al-Amjad. Ade Rahma, salam kenal katanya dari Tiga Raksa. Waduh, ado-ado ya sekang Tiga Raksa nih, kalau ngokakan di Radio Prima ya. Selamat bergabung di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yang katanya nih, untuk di wilayah Tangerang ya, khususnya di Tiga Raksa ini seperti oven katanya ya. Bagus ya berarti ya. Iya, bagusnya apa? Ya berarti tukang es jadi laku ya, mengkonon ya. Ya ora ya. Ya iya ya. Iya, tapi juga ya Wong Reang tetap ya, tetap untuk menjaga kondisi badan ini. Seperti ini suara itu juga aduh tuh kan. Apa ya? Mandan-mandan gesang juga nih untuk tenggorokan ya. Tenggorokannya harap digaruki tapi susah gitu ya. Iya, kalau bisa digaruk, digaruk ya. Ini Wong Reang ya. Aduh, ya semoga Wong Reang nih di seluruh Indonesia, di seluruh dunia lah Wong Reang yang pokoknya yang masih dengerin Prima FM. Ya, yang mengalami seperti RT nih mungkin juga bisa curhat-curhat bareng ya. Sama-sama kita merayakan ini ke apa ya nih, tenggorokan ya. Iya, ini dibilang sakit atau bukan yang kalau begini ya. Radang ya, katanya radang itu, radang itu akibat dari panas-panasan. Ah, tapi RT nggak panas-panasan ya perasaan. Atau ini gara-gara minuman ya. Kalau hanya untuk ya nggak tahu ya, pokoknya kenapa ya ini perasaan RT nggak makan yang enak-enak gitu ya, makannya yang ini yang prihatin-prihatin kok malah ya. Malah tetap kena ya penyakit, namanya juga penyakit ya mungkin ya. Iya, apakah RT ini apa berdekatan dengan orang yang sedang flu juga? Perasaan enggak juga ya. Aduh, masih menjadi misteri ya Wong Reang, kenapa kita sakit ya. Itu bisa jadi mungkin karena diri sendiri ya, yang kurang memperhatikan kebersihan, kesehatan, ataupun kurang memperhatikan makanan, asupannya. Ya pokoknya banyak lah ya Wong Reang. Yuk, Prima FM waktu itu di Hargelis ya. Ya waktu sekarang juga di Hargelis. Kian kan anaknya nang Harkolot. Ya, nang tunggu Harkolot tuh parekku ya. Nang Jalan Siliwangi di Harkolot apa ku arai ku di Harkolot lah pokoknya ya. Iya, pokoknya ya masih di sini. Aku masih seperti Bodarmi. Bodarmi. Masih seperti yang dulu ya, di sini terus nih di Hargelis ya. Pokoknya kalau ngelihat ada gedung warna oranye, itu bukan sekolah ya. Itu gedung yang warna oranye itu adalah Prima FM ya. Pokoknya kalau dari stasiun Hargelis ya ke arah Gantar, nah itu pasti keton anak nang pinggir jalan ya, di sebelah kanan yang ada kembang-kembang ya. Itu kembangnya Mang Yudin. Iya, soalnya banyak ya di sini Mang Yudin sudah apa ya, menghidupkan beberapa kembang yang warna-warni ya, merah, kuning, hijau. Aduh. Ayo segera ya dapatkan kembangnya. Ya itu dia Wong Reang. Mungkin Wong Reang juga punya cerita, boleh ya nanti kita bergabung di jam 8 nanti ya, tentang apa, tentang mungkin apakah punya cara sendiri nih untuk selalu menjaga kesehatan. Men ora gatel tenggorokane ya Mang Yudin ya. Gatel tenggorokane emang ya, obatnya apa ya Mang? Apa Mang?
1: Bulu ayam.
0: Bulu ayam ya, dikelokoh-kelokoh apa ya. Dipancing itu Mang Yudin, Mang Yudin. Ayo kita kembali lagi ya. Kita akan, itu mah bukan hidangan, Mang. Jadi kayak lagu Kian ya. Ayo aku bukan hidangan.

0: ini kan anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh.
1: Anggota tubuh ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Oke.
0: Anak, kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro? Iki piro jadinya?
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu mulu.
0: Lah. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya. Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja, kaki kursi. Gak bisa jalan.

Yang bang, SMS-nya siapa ini bang? Bang ya. Iyo, itu dia ya. Sing apa cemees ya. Biasanya ini Ibu Sukinan yang seneng ya. Cemees katanya ya. Ayo kita dengarkan dulu nih untuk kabar-kabar berita nih pada hari ini ya. Dan wong sayang juga bisa nih siap-siap nanti ada olahraga nih. Di olahraga jenenge. Jenenge itu bahasa Jawa. Bahasa kene arae, arane ya. Arane sebar senam sehat bersama ya. Tapi dengerin dulu nih ada kabar dulu ya. Ini kabar dari Bandung ya, Wong Reang, mengenai isu SPP dan juga pungutan di sekolah nih. Oke. Ya, kabar dari Bandung dikutip dari lognews.co.id. Isu pungutan dan sumbangan pembinaan pendidikan ataupun SPP di sekolah negeri Jawa Barat kembali menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan yang membebani orang tua siswa di luar ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembahasan persoalan pungutan sekolah dalam rapat DPRD Jawa Barat. Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen agar sekolah negeri tidak membebani orang tua dengan berbagai biaya yang tidak sesuai aturan. Menurutnya, setiap dugaan pungutan harus dibuktikan secara jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan dengan mengatasnamakan sumbangan. Pemerintah juga mengingatkan agar istilah sumbangan tidak dijadikan celah untuk menarik biaya dari orang tua murid yang bersifat memaksa ataupun memberatkan. Ya itu dia Wong Reang, isu mengenai SPP di sekolah negeri nih ya, yang dilontarkan nih oleh Gubernur Jawa Barat ya, Dedi Mulyadi. Oke, berita selanjutnya mengenai Wakil Presiden yang meninjau langsung penanganan banjir di Kabupaten Solok. Iya, Wapres meninjau langsung penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses tanggap darurat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta percepatan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Wakil Presiden meminta percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak, mulai dari jalan, jembatan, jaringan air bersih, aliran sungai, hingga lahan pertanian. Ia juga menekankan pentingnya distribusi bantuan logistik kepada masyarakat, perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi yang aman dari resiko bencana. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pendataan seluruh warga terdampak berbasis kepala keluarga, termasuk pengungsi mandiri sebagai dasar penyaluran bantuan dan penyusunan program rehabilitasi. BNPB juga mendampingi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ataupun R3P untuk mempercepat pendataan rumah rusak serta mendukung kebutuhan alat berat untuk membersihkan material banjir dan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Solok. Itu dia Wong Reang, dan saatnya kita untuk berolahraga di sebelah senam sehat bersama.

0: Gigi, hey hey, saatnya kita untuk berolahraga Wong Reng. Ayo semuanya, yuk pada tangi, pada tangi. Iya, sing malas-malas sending ya, mendingan bareng-bareng ya. Itu juga jarang-jarang nih olahraga ya. Iya, siapa tahu ini membuat kita nih langsung jadi kun ya, super ya, jadi manusia super. Ora-ora, yang penting sehat baik ya. Nah, yuk kita jalan di tempat dulu ya untuk Wong Reng. Yuk, 1, 2, 3, 4 ya, jalan di tempat. 1, 2, 3, 4 Iya. Iya, dan kemudian kita akan melakukan olahraga yang berikutnya, yaitu dengan merentangkan tangan. Ya, merentangkan tangan kita ya, di kanan dan juga di kiri ya, seperti orang yang ingin terbang ya, seperti burung yang mau terbang ya. Nah, begitu ya. Lalu kita akan mengepakkan ya ke kaki kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti burung ya. 7, 8 kayak manuk. Ya, kemudian kita tahan ya, masih disentangkan tangannya. Kita akan menggenggamkan tangan dan juga diputar-putar ya. Iya, diputar-putar ke depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yuk, masih disentangkan tangannya. Lalu kita putar-putar ya. Ya, sambil menggenggam ya, kita putar ke belakang nih tangannya ya, di kanan dan juga di kiri kita putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, memang ini pegel ya Wong Reang. Ya, tapi ini akan membantu Wong Reang ya, agar apa, agar mengaktifkan lagi nih yang tadinya hanya sebelah kanan aja yang kerja, yang tadinya sebelah kiri jarang kerja. Ya, ini jadi dua-duanya bisa dapat porsi yang sama nih ya. Ya, kemudian nih Wong Reang ya, tadi sudah di rentangan tangannya, boleh dong ya, kaki kita membentuk dilebarkan ya, dilebarkan. Lalu tangan kita masih meregang ya, direntangkan, tangan kita masih direntangkan. Lalu kita boleh dong tangan di ujung sebelah kiri menyentuh kaki di sebelah kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sebaliknya ya, ujung tangan kanan menyentuh kaki kiri. And 1, and 2, and 3, and 4 2, 2, 3, 4 Nah, itu sih ya. Ya, itu dia untuk urusan apa dulu ya? Maning. Yuk, kita ayunkan tangan kita ya ke depan, kita ayunkan ya. Kemudian boleh dong tangannya ditarik ya ke atas ya. Oke, masih disentangkan untuk kakinya, dan tangan kita tarik ke atas. Iya, seperti ngulet ya Wong Reang. Ngulet itu enak banget ya Wong Reang, tapi kalau setengah jam ya capek juga ya. Ayo kita tarik ya tangannya ke atas dalam hitungan 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4. Iya, lumayan ya. Ayo kita goyang-goyangkan tangannya dulu. Kemudian kita tarik ke bawah, boleh ya ke depan. Boleh kita tarik ke bawah ya, ke arah kaki, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Udah ada yang pingsan? Oh, belum. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke deh. Ya, bye-bye ya. Udah dibilang bye-bye ya. Aduh, Wong Reang ya. Aduh, lumayan ya. Bisa ngos-ngosan enak ya, bisa ngos-ngosan enak ya. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Anda puas, saya kok loyo ya. Ayo matur kesuwun wong reang yang sudah ikutan nih di olahraga kita ya. Ayo Pak RT ikutan senam ya Bu Tuti, ayo. Iya, jadi terasa ya, dak dik duk gitu ya, terasa ya. Jadi ingat ya, kalau dulu aduh, maaf. Jadi saya pernah di apa, melihat saya gitu ya, mendengarkan saya berbicara gitu ya. Lalu ada tamu, terus saking groginya ya depan saya, dia ingin bicara tapi grogi gitu ya. Padahal tamu ini ya sekelas inilah apa, orang yang ternama lah ya. Terus dibilang nih, saya deg-degan saya gitu. Terus jawaban saya, bagus itu berarti hidup, katanya. Pada ketawa semuanya. Iya kan deg-degan ya, nah jenengnya ya urip ya. Justru kalau gak deg-degan itu yang saya kaget nanti. Aduh, ya deg-degan ya, benar ya deg-degan. Aduh, tapi ini alhamdulillah kita juga nambah deg-degan ya Wong Reang. Tapi deg-degannya sehat ya, karena gerak ya Wong Reang. Ya kalau kita melihat nih, kalau orang-orang zaman dulu tuh ya emang sering beraktivitas ya. Semakin banyak beraktivitas, malah semakin kita awet muda. Ya ora ya? Ya iya ya. Iya benar ya. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan apa-apa, coba kita lihat ya, orang semakin kesini, aduh ya, iya kemana-mana numpak mobil ya, apalagi kalau sekarang ke warung numpak sepeda listrik, iya orang gelem jalan, iya ngendi-ngendi apa dijemput ya, padahal sekali-kali gitu jalan ya, biar apa? Ya biar di with you enggak ya, biar bisa ini ya, biar bisa ngelirik-lirik tetangga, ini tetangga baru mana nih. Ya padahal enak ya, banyak belanjaan ya kalau jalan kaki sebenarnya ya. Bisa mampir-mampir ya, bisa ngopi, enak ngopi dingin tuh ya, jadinya pulang-pulang malah yang tadi harusnya 5 menit ya jadi sejam ya, buat pulang dari depan rumah ke nih ya, ke rumah ya. Halo, tapi itu dia ya serunya kita untuk berolahraga ya Wong Reang. Oh iya, tidak lupa juga Wong Reang ya, RT mau memberikan informasi nih ya untuk Wong Reang semua, ajak kelalen ana siaran maning setelah ngopi saya, yaitu siaran BNPPN Breaking News Prima Prime Time News ya. Dan ada apa nih ya Wong Reang ya? Ya ternyata nih Wong Reang, benar gak sih petani selama ini menjaga ketahanan pangan justru belum mendapatkan perlindungan sing layak ya? Di balik hamparan sawah yang menjadi sumber pangan, ribuan petani di Indramayu menghadapi persoalan hak atas tanah, irigasi, hingga rasa takut terhadap diskriminasi atau kriminalisasi dan juga intimidasi. Lalu siapa sebenarnya yang menjaga para petani, para ketahanan pangan ini? Apa yang sedang dihadapi Serikat Tani Indramayu dan bagaimana jalan keluarnya? Nah, jangan sampai ketinggalan Breaking News Prima Prime Time News 10.11 hari ini pukul 10 sampai 10.30 WIB bareng Pak Casudi, Ketua Serikat Tani Indramayu ataupun STI, dengan tema Ketahanan Pangan Dijaga Petani. Siapa menjaga petani? Nah, ketahanan pangan dijaga petani, siapa yang menjaga petani? Hayo ya Wong Reang, makanya dengerin live streaming di primafmindramayu.com. Jangan lupa kalau mau ngeliat hostnya yang ganteng, yang langsung aja nonton live TikTok di Radio Prima, di Prima 95,8 FM Indramayu bareng penyiarnya Dynasty SE.com. Catat waktu we ya Wong Reang, jangan sampai ketinggalan Breaking News PPN 10.11 setelah ngopi say ya pukul 10 sampai 10.30 cuma di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kita akan kembali lagi setelah Sing Sijikian aja mendi-mendi nangkene bae di Prima FM 95,8 Radio Haskulis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. DJ like something hard.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

virus ya, paling enak emang virusnya tuh virus cinta. Iya, benar ya. Ayo Mangga Wong Reang, silakan yang ingin bergabung ya di line telepon ya. Ya silakan di nomor

0: kamar mandi. Itu namanya duduk udan ya. Shower, shower. Iya, tapi enak ya kalau jadi, enaknya jadi perempuan tuh ya. Kalau keluar dia pakai ini nih, apa namanya? Makeup gitu ya. Jadinya kena sinar, dia udah punya caranya gitu. Oh iya, pakai makeup. Kalau mungkin kalau dulu tuh anak-anak pakainya bedak tabok gitu ya. Kalau habis mandi gitu ya. Ini pakai bedak tabok gitu ya. Tabok. Itu bedaknya emang begitu soalnya ya. Sing anak apa itu ada pegangannya ya kan. Itu gede banget ininya ya. Untuk apa blasonnya atau apa sih namanya itu gitu. Ditabok kayak buat di pipi gitu ya. Iya itu lama, itu yang putih banget tuh ya. Udah kayak apa ya, kayak anakan apa gitu ya. Ya tapi orang ya gak perlu khawatir ya, di siang panas ini cuaca panas ya. Kalau cuaca panas, hati panas ya, mukanya harus tetap glowing ya. Harus tetap glowing, mantap gitu ya. Ya itu dia. Kalau ya ini dia nih Wong Leang. Anak-anak ada apa denganmu? Oh. Iya, susah juga ya Wong Leang ini ternyata. Nah, ini dia. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka, iya. Pak RT.
0: Merdeka.
1: Pak RT.
0: Iya nih, dibesarkan dulu. Nah,
1: iya, iya, betul sekali. Baru ke mama Inda mau ngomong.
0: Iya, mau ngomong. Iya. Apa?
1: Itu kalau olahraga teh jangan satu,
0: dua. SKJ kan punya kaset dulu.
1: Semangat tuh Pak RT.
0: Iya tuh.
1: Kayak itu lagi karaoke. Pak RT kan pede banget. Pede abis. Pak RT sehat.
0: Alhamdulillah. Ini agak tenggorokan.
1: Itu tadi senam gaya apa?
0: Itu
1: burung.
0: Burung di inspirasi.
1: Yang kayak dikepak-kepak kayak gitu ya?
0: Dikepak-kepak.
1: Tahu main kata kayak apa ini?
0: Terus
1: tapi
0: diputar.
1: Iya, enakan Pak RT.
0: Iya, diputar-putar ya tadi itu.
1: Iya,
0: agak pegel ya.
1: Putar-putar. Oh, bener banget Pak RT.
0: Tuh biar apa tuh? Mama Indah ngerasainnya tuh biar apa?
1: Gak tahu ya, buat peregangan otot.
0: Iya kan, kadang kalau tangan kiri jarang diapa-apain Mama Indah. Iya, makanya ini biar seimbang. Ya, gimana?
1: Tangan kiri Mama Indah tuh rada sakit ya,
0: ya
1: rada. Udah sakit. Lama. Ini tuh dari apa sih? Dulu kan Mama Indah pernah jatuh ya. Jadi gak diurut, jadi kerasanya ke sekarang.
0: Oh, mengkong.
1: Kalau diangkat tuh rada sakit Pak RT.
0: Diangkat ada sakit.
1: Ya pelan-pelan aja ya. Peregangan terus ke atas juga terasa banget.
0: Oh iya, alon-alon ya. Untung sebentar ya. Untung sebentar.
1: Alon-alon tapi
0: kelon.
1: Ya, kelakon.
0: Kelakon ya.
1: Satu.
0: Dua. Itu kalau zamannya di SD itu habis olahraga langsung beli es. Es teh. Iya, itu debunya ya, kalau olahraga debunya sampai ke atas-atas.
1: Emang Pak RT?
0: Iya, dulu tuh lapangannya kan enggak ada yang disemen. Debu semua.
1: Tadi tuh udah ada senam mulutnya juga.
0: Ada ya?
1: Ya gemuk yo wae sih denger Pak RT. Pak RT mah asal alon-alon tapi ngomong gimana ya?
0: Alon-alon, iya benar.
1: Bikin ketawa aja. Oh iya Pak RT. Mama Indah tuh mau ngucapin terima kasih banyak ya buat Ibu Sukinah. Yang kemarin ada kunjungan sama Pak Salim, Pak RT.
0: Yeah.
1: Makasih banyak ya. Surprise kayak yang dari Prima juga.
0: Iya, surprise.
1: Cuman kan tahu sendiri Mama Ina kalau di rumah sebrat-sebrit kayak gitu.
0: Iya, semriwing ya.
1: Iya, Pak RT kan tahu sendiri.
0: Tahu banget.
1: Coba kalau ada info Mama Indanya down-down dulu
0: salon, biar ya. Nyatok sendiri ya.
1: Iya, Pak RT. Buat Ibu Sukina makasih banyak ya udah nengokin Pak Amirnya juga.
0: Bu Sukina.
1: Udah apa? Bawa tangannya. Oleh-oleh Pak RT.
0: Buah tangan ya.
1: Buah tangan bukan bawa tangan. Kelibet. Saking apanya coba. Senengnya denger suara Pak RT.
0: Alhamdulillah.
1: Bikin semangat baik. Padahal semangat. Mama Indah pegawainya nambai Pak RT.
0: Nambai ya.
1: Belum nyuci, belum apa-apa, pengen on air dulu kata on Mama Indah.
0: Iya, absen di Win ya. Selagi ada pulsa ya.
1: Iya.
0: Anak kuota.
1: Aduh. Senang banget Pak RT kalau udah on air tuh.
0: On air, iya. Mama Indo kan udah sembuh tuh yang emplu-emplu nih RT yang kepengen garuk-garuk.
1: Alhamdulillah Pak RT.
0: Iya.
1: Lama banget.
0: Iya, itu bertahan itu gimana caranya biar bertahan gitu.
1: Bertahan. Minum yang banyak Pak RT.
0: Minumnya sing akeh.
1: Iya.
0: Isi toren dulu padang, berarti ya.
1: Hah?
0: Isi toren dulu ya.
1: Iya, torennya tuh diisi dulu.
0: Terus minum. Minumnya air matang.
1: Kemarin Pak RT.
0: Iya.
1: Mama Indah lagi boga gawe ya.
0: Iya.
1: Torennya kosong, dicolokin 2 jam gak keluar. Aduh. Jadi dipancing airnya tuh.
0: Dipancing dulu baru anak.
1: Iya. Baru keluar. Keluarnya tuh tahu gak Pak RT?
0: Keluarnya kenapa?
1: Ini apa? Rada medok-medok kayak gitu tuh keruh.
0: Oh, keruh dulu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah udah lancar lagi. Takutnya enggak ada air aja Pak RT.
0: Jangan.
1: Iya. Mama Indah kan cuman berdua ya sama orang tua. Jetamnya tuh takut kekeringan aja.
0: Cipancu juga udah kering ya, di rumah kering. Bingung iya, ngambilnya kemana ya. Masa ngambil ke masjid kan gak enak ya.
1: Iya.
0: Ada pudul malah diambilin airnya.
1: Nomor satu kan ya air tuh.
0: Air benar nomor satu.

0: Surface banget ya. Maaf nggak disediain apa-apa PRT.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Kayak Pak RT kalau kesini tuh.
1: Mau dihabisin nggak enak. Iya, ada wafer mau dihabisin nggak enak antar.
0: Iya.
1: Pak Amir lirik-lirik nih kayaknya mau ngambil juga Pak Amir.
0: Buat Nanang Rastim Pak Debono.
1: Iya.
0: Mama Tuti Pak Gopar. Buat Mama Pebinya juga. Buat Mimi Epi yang punya yes.
1: Yes.
0: Kalau yes semangat
1: ya. Yes,
0: iya. Iya. Buat Mimi Ratminanya juga yang punya. Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Mama Ratmina.
1: Ratmina.
0: Buat Tete Isa yang punya saya.
1: Sayang.
0: Itu Pak RT. Dua.
1: Dua.
0: Enak kan kalau Pak RT ngomong dua. Buat Bapak Angganya juga penderitanya. Mama Titan. Buat Terini, Bunda Emma. Buat Kang Rian Aki Metalnya juga. Ada Uyut.
1: Uyut.
0: Buat Kang Wanta. Buat Kang Ideng Cakpur, Mama Aldin, Mama yeah. Billy,
1: spesial.
0: Bapak Salih. Gak ketinggalan. Buat Pak Debono, sama Nanang Rastim, Liknumnya juga. Ya udah PRT.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Pokoknya
1: apa?
0: Semua-mua-mua-mua-mua-mua-mua-nya aja. Spesialnya pastinya yang lagi duduk manis, Pak RT ngos-ngosan, Mamain lagi sama Pak RT.
1: Iya. Anda puas.
0: Bukan Pak RT aja. Nah. Oh ngomong.
1: Iya. Anda puas. Saya kok lemes ya.
0: Apa RT bisa main? Tuh busukinnya Pak RT-nya bisa main. Ya udah.
1: Dia ya, ya oke.
0: Okay. Spesialnya buat Pak RT aja.
1: Oke okay, ya.
0: Pak RT sehat selalu ya.
1: Amin ya.
0: Biar semangat.
1: Semangat.
0: Biar kita bisa karaokean lagi ya.
1: Iya. Makasih Mama Indah. Kok yang makasih Kang Wanta nih? Oh, disalamin kali ya. Tahu-tahu makasih Mama Indah gitu.
0: Iya.
1: Iya, kenapa Kang Wanta?
0: Iya, buat sendalnya juga ya udah.
1: Nah, sendal. Iya, ya, oke.
0: Ucapannya.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Iya, matur kesuwun untuk Mama Indah ya, sing duwe Bapak Amir. Iya, semoga sehat terus ya untuk Mama Indah, Bapak Amir, akeh rezeki ye gitu ya. Pokoknya jangan lupa ya. Takut ada tamu dadakan ya. Berarti sekarang di salonnya tuh tiap hari itu. Tiap pagi itu salon dulu ya sebelum apa? Kerja-kerja gitu ya. Takut ada surprise maning, surprise katanya. Iya itu dia Wong Reang ya, matur suwun Mama Indah dan juga Wong Reang. Ya aja kelalen ya Wong Reang untuk selalu memperhatikan kesehatan nih. Apalagi oh iya dan juga ini ya apa namanya? Mungkin siap-siap air juga ya. Kita belum dapat hujan nih ya. Apakah harus bakar koran di tengah lapangan ya? Apa harus berdoa ya agar turun hujan gitu ya? Durung udan-udan nih. Aduh, sedangkan kita masih banyak nih yang harus apa diguyur hujan ya. Ternyata hujan itu penting ya dan juga air itu penting ya, karena kalau tidak ada air, waduh, bayangkan ya Wong Reang. Namanya Allah memberikan rezeki ya, ternyata air itu juga termasuk rezeki ya. Dengan adanya air, banyak sawah-sawah yang hidup hijau kembali, banyak sawah-sawah, banyak kebun-kebun, banyak pohon jati yang hidup lagi, seneng lagi gitu ya pohon jatinya ya. Itu dia ya Wong Reang. Semoga besok hujan. Semoga besok hujan. Iya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aku terpikat dirimu.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, namanya gerak ya, Wong Reang. Gerak ini memang kalau tidak di apa ya, tidak dalam situasi yang membuat kita gerak nih, emang enaknya kita santai. Yuk kita santai. Iya, tapi sebenarnya justru kita yang bikin sehat adalah kalau kita bergerak gitu ya, Wong Reang. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangat lanjut. Sampai iya. Sekarang cadas ngampar.
0: Nanti cadas ngampar.
1: Lanjut semangat ya, banget PRT.
0: Iya, alhamdulillah lanjut terus.
1: PRT pun sehat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Alhamdulillah. Sehat semua ya PRT.
0: Iya.
1: Semoga rekan Prima juga sehat semua. Semangat lanjut.
0: Betul, iya.
1: Wong sehat kok, ya Allah senang wong sehat kok. Tapi ya duh kekecoasin jarum kecicik gak sakit ya Pak RT, enakan ya.
0: Iya. Nih.
1: Nomor satu. Sehat. Anu lagu ya Pak RT.
0: Iya, ayo.
1: Lagu apa kucing parek?
0: Sing parek apa sing adoh?
1: Ya pokoknya mah ning kono Pak RT kok.
0: Sing nang kene.
1: Depan mata.
0: Oh, senang depan mata.
1: Iyalah.
0: Ada bayanganmu. Ada bayanganmu.
1: Oh, bayanganmu. Oh,
0: iya, ada bayanganmu.
1: Hai, bayangan dekat siapa? Kan bayang. Ini apa?
0: Hah? Itu ada bayanganmu terus cinta. CINTA, belajar ini, belajar ngeja ya. CINTA hanya satu.
1: Pak RT mah gaya kaku baik kah? Ini waktu gak gemuji, hebat Pak RT. Gaya semangat ya, gaya sehat Pak RT.
0: Iya.
1: Iyalah, kok mau lagi Pak RT nyanyi? Aduh ya Allah, kita kayung es dan gemuji gaya baik. Mama Indah dari gemuji baik. Bah, ketemu karena Pak RT. Pokoknya mah Pak RT, jare uang gak di pasar keseneng. Makanya Pak RT yang kuku mancing gue. Kita mandi cok baik aja mancing. Kenapa di cok baik? Jadi kita aku awal mancingnya aja, aku mah.
0: Oh, jadi apa yang di pasar tuh senengnya lewat TikTok?
1: Iya ada tuh, siapa tuh namanya? Gak tahu siapa tuh, kita tahunya si Otong tuh.
0: Oh si Otong, iya.
1: Tapi dia di TikTok lain namanya. Nanti juga masuk TikTok kok baik. Kalau Pak RT mah aja enak disebut-sebut yang masuk di TikTok tuh.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Nanti kita nih dengerin aja deh TikToknya yang disebut Pak RT. Udah ada lagunya Bella satu jari Pak RT. Bella apa yang di depan mata tadi?
0: Iya, depan mata tadi CINTA cinta.
1: Mani dia aja. Udah lah sok gue bilang CINTA open TO lah. Pokoknya mah wih sok lagu Bella. Salam ya.
0: Iya salam.
1: Iya lah silat nih. Salamnya siapa mau supir? Anu Mama Indah ya.
0: Mama Indah supirnya.
1: Ya Allah cuman temen Mama Indah. Saking senangnya atinya karena Pak RT esok masuk ya Pak RT.
0: Supir bisa gelis ya. Harus gelis Indah.
1: Karena wingi
0: ini hal
1: kalau kan bapak saja para busukin lah ke rumah.
0: Iya surprise.
1: Jadi seneng ya.
0: Surprise jere.
1: Itulah silaturahmi dari seneng dan dimancing esok kayak konon. Saking seneng ya kan.
0: Saking senengnya ya.
1: Iya, wong ketemu karo batur, mamingi baras sehat. Tengok Pak Amir kita lo kan orang nak nang lah di situ busukin masa tempatnya dagang Pak RT.
0: Iya, untung ada Kang Salim ya.
1: Iya. Apa dua Pak Salim? Dia Pak Salim, tapi kenapa Pak Salimnya lagi orang apaku orang minitor. Agi ning sadulure ninggal kakange. Cepetan bunder ku mau nelfon. Bisa pindah lagi monitor beli. Monitor kita mah ora lagi layar. Kira ya kon. Jauh dari kita ku. Lagunya salah konon. Salam-salam ya Pak RT ya.
0: Iya salam.
1: Salam buat Mama Indah dulu. Jadi supir cumben amat Mama Indah. karo Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Aja pada bengong bae, bakal busukin lah liwat tekaku ya, pada bengong bae kuno. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Epi, bengong ya Mimi Epi. Tumben orang marah maning karena ono. Oh Mama Rati. Anggo Mama Odang, Mama Odang, sehat selalu ya. Bapak Amir, kalau Mama Indah sehat selalu, Mama semoga cepat sembuh, sehat kayak mau maning. Anggo Papa Angga, sing duwe manggungan karo Bunda Rita, semoga sing pada waras sehat. Panjang umur, banyak rezeki, semangat, sehat selalu. Anggo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salma, uyut yut,
0: uyut.
1: Naik yut, ayo yut, aja ngantuk, ayo naik yut, uyut kisut,
0: yeah.
1: Bunda Mary, anggo Mama Titan, Mama Titan,
0: Mama Titan, bengong ya,
1: makanya besukinah Kak Tumben sih, aneh besukinah Mono, anggo Mimi. Aduh kali pun Tenani, Tenani.
0: Tenani.
1: Iya, Tenani. Enggak mang mantap mang. Sehat selalu ya mang. Anggo.
0: Iya.
1: Apa karena cinta sumur adem kak?
0: Sumur
1: ayah
0: adem.
1: Pemukas. Tarot ini IIP geding. Karo ganden wa kono ora ya.
0: Iya ora ya.
1: Iya naik. Iya ora ya.
0: Iya.
1: Iya ora ya. Bener Pak RT. Iya ora ya. Gua capur, anggo Kang Ibeng, Ibu Billy, Mama Aldin,
0: yeah,
1: anggo Ibu Haji Supriyatin, yeah. Nok Bintang Unyu Unyu, anggo Kang Ibeng na uis ya,
0: Kang Ibeng ya uis,
1: uis ya,
0: yeah.
1: Aduh kita ke anak sing durung kuno,
0: anak,
1: siapa kan ya,
0: siapa kuno,
1: siapa ya,
0: Bono, Bono. Panhoten
1: Bono Eho.
0: Eho
1: dibuang ya. Nang Rasin nang. Ayo nang. Naik nang. Mau kah ya nyamper ribu. Ya kini orang lagi gage. Orang lagi naik. Ayo naik.
0: Naik nang.
1: Ya udah dulu ah.
0: Oke. Siap.
1: Ulanya. Ucapannya Pak RT sehat selalu. Aduh salah nang Pak RT. Sehat selalu Pak RT. Ucapannya.
0: Ucapannya apa?
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahit.
1: Data kemeja. Ibu kita pamit. Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua lebih bapak waeng
0: geding.
1: Ya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Iya baik. Terima kasih untuk Bu Sukina. Yuk Alis Aprianto minta lagu Kanggo Senok. Pancen enak ya lagu ya, tapi kian duduk taling. Mengko jam 11 ya. Alis Aprianto nggo lagu ya Kanggo Senok. Lan, Kanggo, Alan, Alan, Alan, Alan, nok neng si. Agi ngapa cemberut baik nok neng si. Aja cemberut baik ya. Semoga bahagia terus nok neng si. Ya ni dari Alan nih ya. Engkor ya digawe kena kopi dimin ya. Ya aduh ya nok neng si. Semoga ya mungkin bisa pakai ini apa? Bisa guyu-guyu gitu ya, bisa ketawa-ketawa ya. Jaluk duit jareku Kang Alan ku ya. Dipai duit dimin jarene. Oke, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Saiko, kopi ya diseruput. Semangat ya, lanjut.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyeripin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Jangan sering-sering ya. Ya baik Wong Reang ya. Masih di dina kian. Kian dina apa ya? Kayak neta Senin ya. Ya pancen Senin ya. Kalau ngeliat di handphone ya, kalau ngeliat hari Senin tuh kayaknya aduh, kita kembali lagi ya Wong Reang. Iya, tapi samben dina emang begitu ya. Muter bae ya. Iya, kalau enggak apa ya, hidup itu ya seperti begitu ya. Bangun tidur, terus rapi-rapi, terus mandi, tidak lupa gosok gigi dan membersihkan tempat tidurku. Ya itu udah menjadi rutinitas ya, keseharian kita ya Wong Reang ya. Selalu aja gitu muter-muter aja. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding ding ding ding.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kopi saya kopinya di telepon. Semangat jalan jauh.
0: Wih, bahasa ini Sumatera, Lanjau. Oh. Rancak Banau. Rancak Banau. Serpau. Yo.
1: Selamat pagi Pak RT, selamat bertemu kembali.
0: Bertemu kembali.
1: Bapak Repe.
0: Iya.
1: Udah bersenam-senam Pak RT?
0: Oh, udah tadi. Jam 7.45.
1: Udah melebarkan peringat. Maju ke depan ke belakang,
0: mandan.
1: Ke kanan ke kiri.
0: Tadi keringatnya mau keluar ya. Terus apa katanya enggak jadi.
1: Oh, kenapa enggak jadi?
0: Iya tadi mau keluar tuh tadi kan 1 2. Duh, harusnya ngitungnya sampai 40. Ya. Tadi ngitungnya cuma berapa? 4 cuma 8.
1: Wow, cuma 8 enggak sampai 10. Iya, ngitungnya
0: harusnya 40 baru keluar keringat.
1: Oh, 40.
0: Nah, iya.
1: Bisa jadi keluar kalau 40, Mas.
0: Heeh, nah, benar. Tadi baru kering
1: supirnya
0: doang.
1: Supirnya punya Mama Indah tadi ya.
0: Sing duwe hal kolot Indah.
1: Tadi juga tadi kata-kata.
0: Waduh.
1: Jadi supir hari ini.
0: Hari ini.
1: Hari Senin ya?
0: Heeh.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Iya, jadi suasana terasa indah.
0: Terasa indah.
1: Iya.
0: Ada juga artis.
1: Jadi kena.
0: Artis ada banyak yang namanya Indah.
1: Banyak.
0: Indah kan.
1: Indawati.
0: Indawati.
1: Siapa lagi artis kota? Dikenal, dipaham lah sih Mama. Artis kota
0: Indah,
1: nama-namanya.
0: Indah Kalalo. Indah Kalalo, Indah Dewi Pertiwi, ada Indah Dewi.
1: Indah semua.
0: Indah.
1: Indah itu
0: Paramita. Paramita Indah.
1: Betul.
0: Ya betul kan. Indah apa mana?
1: Lagunya ada apa Perle?
0: Oh anak.
1: Apa jalan lagunya siapa no?
0: Ada bayanganmu.
1: Bayangan siapa?
0: Mu, bayangannya mu. Mungkin Mumun apa Munaro mu
1: orang mana tuh ya
0: Musida yang ya. Yang Mbu sing arane Mu apa Mul ya Mulyadi apa ya Mu
1: Muhairo
0: Mu
1: Muharam Mutmaina
0: Muhidin iya Muhidin
1: Muwati yang penting namanya Mu. Mutmaina.
0: Betul, Mutmaina.
1: Ya dukung aja lah lagunya.
0: Oh iya.
1: Nah, ada wasalan buat PRT.
0: Oke, ada wasalan.
1: Salamnya buat Ibu Cipina, Mama Indah. Ini Samina. Buat Mama Billy, Mama Alin. Terus Kang Salim yang lagi layat di Kota Cipedang.
0: Oh, Kang Salim lagi layat ya.
1: Iya. Semoga sabar, semoga diterima ibadahnya yang di doanya semoga yang keluarganya sabar.
0: Iya.
1: Buat capur. Buat ondol. Buat mimirat mina, memarat mina, mama odang. Yang punya radio baru. Banyak di sini juga banyak beli radio.
0: Jadi radio laku ya gara-gara Prima ya. Terus kayak wagan dia
1: yang baterainya 2
0: baterainya 2
1: yang baterainya 4 pada laku semua
0: pada laku
1: iya
0: sing dicolok
1: tokonya
0: buat tokonya apa radionya
1: Artem juga dengar radionya baru.
0: Radionya siapa?
1: Tangganya radio baru, buat Mimi Nokwina juga radio baru, Mimi Yati juga baru, buat Mimi Nokmega juga baru.
0: Iya.
1: Terus kanggo Mimi Nokwina sih, Lili Kenung, Mama Setia juga baru radionya.
0: Mama Setia, waduh.
1: Iya, terus kanggo Mimi Happy, Mama Titan. Enggo mama apa dong? Jauh dong. Tete Isa.
0: Tete Isa.
1: Enggo kang Hilbiar mama Saka.
0: Iya.
1: Jadi Bono yang si Puru. Mati ngantuk. Buat jadi Bono. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Sialnya buat saya. Begini Pak Erdo
0: Bangkulnya. Nih Azab Timun gak nih?
1: Oh, Citro.
0: Timun, Timun, Bonteng, Bonteng.
1: Iya, Bonteng Timun, Bonteng Curi.
0: Kiana BLC, BLC Dua Akeh Jareku.
1: Timun.
0: Sing ngadap timun kayak kumpul ayo.
1: Oh, enak itu. Di roco, di karedo.
0: Nah, panennya minggu. Timun panennya minggu.
1: Di Tenjoyo.
0: Nah.
1: Buat RT ini berkantor. Oh, Bunda Mary Bapak Jali.
0: Oke.
1: Okay. Buat RT ini sambal guang, tahu sambal guang RT?
0: Sambal guang, sambal.
1: Sambal guang coy lepete.
0: Sambal guang coy lepete.
1: Yang asam asin rasane.
0: Asam asin rasane.
1: Bakal nyawang jawang Pak RT.
0: Bakal wis nyawang Pak RT artine.
1: Katon mesem manis lambene.
0: Lambene sing manis. Katon mesem manis lambene.
1: Iya, makasih Pak RT.
0: Iya, matur suwun. Waalaikumsalam. Iya. Iya, matur suwun. Nang Rastim sing wong paling ganteng sekecamatan ya, matur suwun Nang Rastim. Wis ana wangsalane. Iya, RW saja wangsalan. Sapa maning kalau bukan Nang Rastim. Iya, tiap hari ya, itu kalau di buku, dibikin buku ya Nang ya, kedua ya. Kumpulan wangsalane Nang Rastim tersedia. Iya, tersedia. Iya, matur suwun Nang Rastim. Dan jangan lupa nih wong reang untuk selalu berlaku sehat ya wong reang. Nih, saya punya tipnya nih untuk wong reang. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, dan modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Iya, mungkin ini juga bisa membuat seger ya. Yang tadi mungkin ada yang lemes-lemes ataupun ada yang mulai ngedrop ya, ngedrop ku apa ya, sing ora seger maning ya, bisa nih untuk mencoba. Yaitu tadi ya tip yang tadi sudah kita beritahu ya. Kita akan kembali lagi nih wong sayang setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Saikopi ya, di Seruput Semangat Lanjut.
2: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Lewatin rumah nih Mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya Mas. Yaudah lah, satu ya pakai sambal merah, sambal hijau.

0: jam 1, jam loro, jam telu, jamnya dijimot. Nah, iya, jam demi jam ditunggu, ditunggu, ditungguin ya, ternyata tidak datang ya. Itu emang, aduh, biasanya itu kalau pengantin masih muda sih biasanya yang nungguin begitu ya. Kayaknya menit demi menit, jam demi jam nih kayak dihitung terus ya detik-detiknya ya. Sampai datang gitu. Oh, gitu. Begitu ya ceritanya, ceritanya jadinya ya. Jadi ingat masa lalu ya. Ya, namanya itu emang namanya seselamat menempuh hidup baru tuh. Jadi kayaknya hidupnya anyar maning gitu ya. Iya, tapi kalau udah sekian tahun nih, kalau udah berjalan ya, itu boro-boro tuh biasanya begitu ya. Yuk, assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Ngopi, say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Teisa, apa kabar? Sehat ya, Teisa?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya nih.
1: Gimana sebaliknya, Kak RT?
0: Atit, lagi atit. Tenggorokannya sedang gatel ini ya. Gara-gara kepanasan mungkin ya. Iya, padahal gak panas-panasan.
1: Iya.
0: Mungkin harus apa tadi, senam terus tiap hari. Iya udah ya.
1: Request lagunya.
0: Request lagu ya.
1: Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa. Itu lagu Sunda ya. Eh itu.
1: Bukan.
0: Dikecilin dulu ya.
1: Iya udah.
0: Udah. Abdi terbiasa, lamun
1: ya,
0: kuring.
1: Ya, ya.
0: Iya, abdi terbiasa, lamun kuring didinya hungkul.
1: Abdi bahasa Indonesia nah yang melalui nah.
0: Aya. Ya begitu.
1: Salamnya.
0: Salamnya.
1: Buat Ibu Sukina, ibuku sayang. Terima kasih atas kunjungannya lagi kemarin ya. Buat Mama Wahmega sayang. Terima kasih atas kunjungannya kemarin juga.
0: Oh.
1: Iya, sama-sama berkunjung ke sini, Pak RT.
0: Oh iya.
1: Iya, buat Mama Indah terima kasih bingkisannya, Ma. Buat Ibu Tuti juga. Terima kasih mie ayamnya Ibu. Buat bapakku sayang Bapak Salim. Buat Waganden Wak. Buat Kang Rian. Buat Mang Wanta. Mimi Saminah sayang. Mama Odang sayang.

0: satu. Oh, iya. Aku sayang Mama Indah. Dua, dua sayang Bu Sukina. Tiga, tiga.
1: Lagu anak-anak sekolah,
0: iya.
1: Ya. Iya. Buat Bunda Eman sayang. Buat Tenang Rasimnya juga sayang. Buat Bu Rini, Bu Rininya juga. Pokoknya spesial. Bukan Pak RT. Iya. Sayang juga.
0: Iya, iya.
1: Ucapan PRT.
0: Apa itu?
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Oke, terima kasih untuk Teh Isa Singdoya sayang. Sayang, sayang si Patogang. Lah, kok nelpon maning Teh Isa? Iya, iya. Oke, itu dia ya Wong Reang. Ya, walaupun dalam kondisi apapun ya, namanya kasih sayang memang harus terus dilestarikan ya, antar tetangga, antar teman gitu ya, antar sesama empens ya. Ya, karena hanya dengan kasih sayanglah kita selalu menjadi kuat ya, selalu menjadi orang yang berharga dan juga bermanfaat. Iya ya, kalau nggak sayang ya, ya itulah mulai deh namanya nggak ini ya, nggak ada namanya kerukunan, nggak ada, aduh macam-macam deh pokoknya kalau nggak sayang ya, nanti malah warganya pada berantem ya kalau nggak pada sayang ya. Untung ada Teh Isa tuh ya, gara-gara Teh Isa jadi semuanya sayang semuanya. Dan ada kabar-kabar juga nih Wong Reang ya, dikutip dari lognews.co.id berita tentang Mahat Al-Zaitun. Itu Dr. Johan Pasaribu yang menyebutkan bahwa Al-Zaitun contoh kemandirian pendidikan nasional. Dr. Insinyur Johan M. P. Pasaribu menilai masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh investasi di bidang pendidikan yang mampu melahirkan masyarakat yang mandiri dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Ketua Umum IKAPNAS tersebut, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan gizi, kesejahteraan tenaga didik, dan tata kelola yang baik. Ia menilai Mahat Al-Zaitun menjadi salah satu contoh lembaga pendidikan yang berupaya membangun kemandirian melalui sistem pendidikan, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Johan juga memandang model pendidikan di Mahat Al-Zaitun menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dapat menjadi kekuatan dalam membangun pendidikan nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Menurutnya, Al-Zaitun tidak hanya fokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga membangun semangat perjuangan, karakter, dan kemandirian generasi muda. Ia berharap nilai-nilai tersebut terus berkembang sebagai kontribusi Al-Zaitun dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan Indonesia di masa depan. Ya betul sekali ya Wong Leang, yang namanya kepengen Indonesia sing bener, Indonesia sing langka korupsi ya, Indonesia sing akeh teknologi ya, teknologi ya itu jadinya ya, sing akeh inovasi, Indonesia yang berani ya untuk berkiprah di dunia internasional ya, lalu memenangkan lomba-lomba internasional, lomba-lomba sains, pendidikan, penemuan dan yang lainnya, hanya bisa nih ditempuh kalau ya, kalau masyarakat dan juga pejabat-pejabatnya ini terdidik ya. Jadi enggak ada lagi tuh yang namanya perselisihan ya, karena perbedaan apa nih dalam memandang suatu solusi ya. Namun kalau udah berpendidikan ini semuanya bisa nih jadi solusi ya. Iya, nah misalnya baik ya, misalnya baik KTP, KTP ini dijadikan elektronik dan juga terbaca satu ID untuk semuanya, ini koruptor pasti terdeteksi ya, agina ngendiku koruptur. Iya, jadi ke detail.

Sih ya, oh nih ada koruptor nih di sana, nih KTP-nya habis dipakai nih di rel kereta gitu, udah bisa dikejar ya, iya transaksinya pakai KTP, jadi ketahuan nih transaksi yang mencurigakan. Ya jadi itu ya Wong Reang, kalau kita udah bercengkerama dengan teknologi itu memang mudah sekali mendeteksi yang kurang-kurang apa ya, yang korupsi-korupsi gitu ya. Kalau mau ya yen arep ya, kalau mau ini mah. Tapi ya mungkin itu juga ya, kenapa kok apa pendidikan ini dimusuhi ya, karena mungkin kalau terdidik, aduh wedi. Wedi kalau gak ada korupsi lagi gitu ya. Aduh, ayo kita Wong Reang, jangan sampai lupa dengan pendidikan ya. Kita pacu nih anak-anak kita untuk terus melenggang ke pendidikan ya. Dari SD, SMP, SMA, menengah atas ya, sehingga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, sampai juga S2, S3 ya, ke doktoral ya. Agar apa? Agar Indonesia menjadi lebih baik ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ada lagi Secawan Madu. Kita akan kembali lagi Aja Mendi-Mendi Nang Kene Bedi Ngopi Saya. Kemudian nanti ada Aku Tak Biasa. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Ket, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Ket?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Ket?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Lagu Aku Tak Biasa yang sudah di request oleh Teteh Isa. Sayang semuanya. Ya, semoga dapat menghibur kita semua di siang yang memang lumayan panas, panas banget ya untuk Wong Reang ya. Semoga panasnya ini menjadi berkah ya, bukan menjadi suatu permasalahan ya Wong Reang ya. Iya, karena ya memang cuaca harus begini ya, kita harus pandai-pandai nih untuk menyiasati ya dengan berbagai cara tentunya ya Wong Reang. Iya, karena ya kalau baru masuk kamar aja udah biasanya itu kalau ini masih mending ya, ada udara yang lewat-lewat ya, yang melipir-melipir lewat jendela gitu ya. Iya, yang paling gak enak itu kalau sudah ya kanan-kirinya tembok ya, kanan-kiri tembok, depan-belakang juga, akhirnya gak ada angin yang melewati rumah ya, tidak ada sirkulasi akhirnya ya, tidak ada udara yang tertukar. Nah ini yang membuat orang apa kita tuh jadi nggak betah ya Wong Reang. Iya, tapi ya bisa nyalin kipas ya, sing penting aja diarai meng Wong ya, diarai meng pojok tembok aja nih Wong Reang ya. Iya, dan juga nih Wong Reang emang minum ini juga tidak boleh terlewat ya, saat haus nih merasakan haus nih juga langsung kita bisa minum ya, dengan kalau air teh ini biasanya ditaruh di botol-botol ya. Jadi kalau botol yang bekas air teh minum nih, biasanya botol-botol Hamayim nih ya, botol air minum nih, ini yang kemasan plastik itu di air teh diisi lagi ya, nanti ditaruh di ujung-ujung ya, ujung-ujung. Taruh di atas meja ataupun taruh di lemari juga boleh ya, pokoknya ditaruhnya nih menyebar ya, pada suatu saat aduh pengen minum tinggal minum gitu ya, atau dibawa pergi juga ya. Jadi kita bisa selalu ingat nih untuk membiasakan diri untuk selalu meminum air bening ya, air bening nih cocok banget, air bening emang tidak bisa menggantikan nih dengan air yang lain ya, baik itu air teh, air kopi, air susu gitu, tidak bisa menggantikan ya air bening, karena air bening ini justru ya sebagai tenaga atau sebagai bahan bagi ginjal kita nih untuk menyaring sari-sari makanan ya. Karena kalau air teh ya nanti disaring lagi ya, oleh ginjal ya, justru dia bekerja keras ya. Tapi kalau air bening ini ya memang cocok ya. Ya itu dia Wong Reang. Untuk kabar-kabarnya ya, kabar-kabar, tip-tip ya Wong Reang ya. Dan jangan lupa nih Wong Reang, ini kita sudah sebentar lagi ya, karena sudah di jam 9.44, jangan lupa untuk menyaksikan sing jenenge ya, sing arai BNPPN Breaking News Prima Prime Time News jam 10 sampai jam 11 nanti ya. Jangan lupa di mana, di Prima FM 95.8 ya. Karena apa? Karena nih ya, karena ada BNPPN ya, BNPPN ini juga menyajikan nih dengan isu-isu yang memang hot ya, isu-isu yang menarik nih Wong Reang. Jangan nanti ketinggalan ya. Benarkah petani yang selama ini menjaga ketahanan pangan justru belum mendapatkan perlindungan yang layak ya Wong Reang? Ya, makanya nih Wong Reang, ya di balik hamparan sawah yang menjadi sumber pangan, ribuan petani di Indramayu menghadapi persoalan hak atas tanah, irigasi, hingga rasa takut terhadap kriminalisasi dan intimidasi. Lalu siapa sebenarnya yang menjaga para penjaga ketahanan pangan ini? Ya, apa yang sedang dihadapi Serikat Tani Indramayu dan bagaimana jalan keluarnya? Nah, jangan sampai ketinggalan Breaking News PPN 10.11 hari ini pukul 10 sampai 10.30 WIB bareng Pak Casudi, Ketua Serikat Tani Indramayu atau STI, dengan tema Ketahanan Pangan Dijaga Petani, Siapa Menjaga Petani. Dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Nah, kalau Arab
ya, lihat ya hostnya yang ganteng, langsung aja nonton live TikTok Radio Prima di Prima 95,8 FM Indramayu bareng penyiar Dynasty SICOM. Catat waktu ya, jangan nanti ketinggalan breaking news PPN 10.11 habis ngopi say pukul 10 sampai 10.30 cuma di Radio Prima 95,8 Radio Hasglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, ada nyanyian Rindu.

0: Nih mas.
1: Ya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi.
1: Enggak,
0: nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin.

0: Bentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

Dan emang biasanya kalau udah awan nih LT akan pamit nih, izin untuk undur diri ya, karena udah waktu wis entek. Iya, entek wis. Ya karena sudah jam 10 nih Wong Reang ya. LT menemani Wong Reang dari jam pilaku mau jam pitu ya, nanti jam 10 kian ya Wong Reang. Dan ya alhamdulillah ya Wong Reang, kita bisa berbagi berbagi apa? Berbagi informasi, berbagi obrolan-obrolan ya, kisah-kisah ya. Ya semoga dapat menghibur Wong Reang ya semuanya ya, yang sedang mungkin sedang sakit ya, ataupun mungkin sedang sibuk bekerja ya, ditemenin oleh LT di sini ya. Matur kesuwun ya untuk Wong Reang semuanya yang sudah membersamai ya atas kebersamaan kita di acara kesayangan nih, Ngopi Say Kopi Edisi Rumput. Semangatnya lanjut ya, selama masih ada kopi ya, di situ juga masih ada tersimpan rasa semangat dan juga optimis untuk apa, mengejar cita-cita kebahagiaan ya. Iya, kalau nyeruput itu emang enak ya, bahagia banget ya Wong Reang ya. Terima kasih banyak yang sudah mampir nih TikTok. Ada Kang Hadi ya, ada Nong Cahya dan Denar Imut Sing Due Tasik ya, Nang Majalengka ya, Raja Galu, ada Kang Hadi, ada Putra Cikal di Kandang Haur, terus ada Kang Kahvi, kemudian ada Unix di Majalaya Cirebon, ada Titik Kesambi, kemudian ada Miftahun Rohman, ada di Pulau Pinang ya, ada Sugandi, Pinokio, Ade Rahmat, Nang Alun-Alun, ada Darit, ada Bu Rini di Subang ya, Neng Cahya, Denar Ayu, kemudian ada ya, ada yang lewat telepon ya, juga ada Mama Indah, ada juga Kang Salim, Nang Rastim ya, Teh Isa dan juga Ibu Sukina. Matur kesuwun sing wis manjing maring Prima FM 95,8 ya. Terima kasih, dan juga para petani dan juga nelayan ya, terus selalu bersemangat ya. LT mohon maaf apabila ada salah-salah kata. LT pamit izin undur diri ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Prima FM Radio 95,8, Radio Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak lain ya. Setelah ini ada BNPPN di setelah di jam ngopi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Setelah ngopi saya selesai, ya kan, terus langsung masuk ke tarikan lagu Noval Kurnia, Secangkir Kopi. Oh, pas banget. Informasi sih yang saya tahu dimulakan ya, yang bagus tuh kalau ngopi dimulakan pukul 10. Ya, baru pukul 10 baru dimulai untuk ngopi. Nah, kalau rekan Prima Wong Reang, setiap pukul berapa dimulakan ngopi sampai pukul berapa? Assalamualaikum, Merdeka. Breaking News Prima Prime Time News 10.11 masih bersama dan tidak tergantikan dengan saya, tuan rumah Breaking News Prima Prime Time News, dari pukul 10 sampai pukul 11. Produser Sahil, media sosial Baim. Setiap Senin sampai hari Kamis kita ngebahas, ya, pembahasannya itu udah pasti yang bisa skup lokal, bisa skup nasional. Tapi yang paling penting adalah ketika apa yang disampaikan di BNPPN Prima 95,8 FM ini adalah yang memang dibicarakan, ya, yang memang dibahas. Ya, kalau kurun waktunya itu supaya tidak apa ya, tidak basi dan tetap update, maka pembahasannya itu maksimal sepekan, ya, dari update hari itu sampai sepekan ke depan. Kalau melihat hari tani, ya, kalau kita mengacu kepada hari tani itu tanggal 17, ya.
2: Iya, 17.
1: 17, ya. Ya sudah agak lewat, tapi kalau ngomongin 24 September. Sekarang 28, ya, berarti baru 4 hari. Masih update dong, ya, masih hangat, ya, karena memang isu tani ini atau isu pertanian atau isu petani, Pak Tani, itu tidak pernah hilang dari bumi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara agraris, masih mengandalkan green economy atau ekonomi melalui daratan. Ada pertanian, ya, ada perkebunan, ya, itu yang diandalkan. Juga ada peternakan, ya, perikanan air tawar, itu kan dari daratan juga. Nah, hubung kait atau memperingati hari tani kemarin, Prima FM tanggal 24 itu harusnya diskusi dengan narasumber hari ini, yaitu Pak Casudi, ya. Pak Casudi, beliau adalah Ketua Serikat Tani Indramayu. Karena beliau menghadap Pak Amran, ya, di Jakarta, akhirnya kita tunda di hari ini. Dan alhamdulillah dengan kesibukan Pak Casudi, beliau berkenan untuk bisa berdiskusi. Nah, nanti setelah TikTok live kita mulakan, ya, Wong Reang rekan Prima yang masih mendengarkan lewat streaming juga silahkan, tapi bisa juga nanti bersamai BNPPN hari ini itu melalui TikTok live-nya Prima FM. Dan yang ingin berpartisipasi, karena ini special case, ya, special tema, dipersilahkan yang ingin berpartisipasi di BNPPN 1011 di 0853-2189-9582, betul? Betul. Produser? Oke. Nah, kemudian pembahasan kita itu tentang pertanian, ya, hari ini. Ada satu informasi atau kutipan yang dicari atau didapatkan oleh didapatkan oleh produser, ya, Sahil. Kita tahu semua, ya, Indramayu itu adalah salah satu lumbung padi nasional. Mostly 1 juta ton setahu saya ya. Hampir 1 juta ton supply dari Indramayu dengan luasan lahan sawah di Indramayu itu 125 ribu hektar menghasilkan hampir 1 juta ton. Tapi 1 juta ton itu, coba nanti kita cari lagi ya, 1 juta ton itu apakah yang disupply untuk nasional atau termasuk di dalamnya untuk Indramayu sendiri. Ya, nanti produser bisa cari kebutuhan padi Indramayu itu berapa ton gitu kan. Terus kebutuhan untuk disupply ke nasional juga berapa ton. Nah, ini informasinya harus valid karena urusannya dengan pemakanan. Nah, kemudian produksi di Indramayu menjadi penopang pastinya ketahanan pangan Jawa Barat bahkan Indonesia. Tapi sayang sekali ya, masih berdasar kepada ketahanan pangan, padahal sudah ada yang lebih update, yaitu kedaulatan nilai pangan. Itu yang disampaikan melalui forum-forum, baik forum dengan profesor, para profesor, maupun forum-forum internal. Saya Zaitun menyampaikan bahwa kita harus mengubah dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan nilai pangan. Ketika kedaulatan nilai pangan itu benar-benar terjadi atau diwujudkan, maka Indonesia soal urusan perut, ya soal urusan perut itu bisa langsung tercover. Karena sistemnya sudah pasti, kedaulatan nilai pangan itu ya seperti konglomerasi. Kita yang menanam, kemudian menghasilkan, memproduksi, terus kita yang mengkonsumsi. Jadi sesungguhnya Indonesia itu sudah bisa terlepas dari kekhawatiran tentang ketahanan pangan bila pemerintah mau masuk ke prinsip kedaulatan nilai pangan. Nah, di balik peran strategis tersebut, ya ternyata ribuan petani yang alhamdulillah sudah tergabung dalam organisasi Serikat Tani Indonesia. Nah, ini ada bocoran dari produser ya, rekan Prima Wong Reyang, bahwa kebutuhan Indramayu itu setahun 208 ribu ton per tahun. Itu kebutuhan padi Indramayu lokal ya. Terus kemudian kebutuhan pangan nasional itu 700 ribu ton per tahun. Berarti hampir 1 juta ton yang dihasilkan oleh lahan sawah 125 hektar yang ada di Indramayu. Nah, total yang diproduksi Indramayu ya berarti 1,7 ton per hektar. Iya.
3: Per tahun.
1: Per tahun 1,7?
3: 1,7 ton per tahun dari 125 ribu hektar.
1: 1,7 juta. Ya, 1,7 juta ton. Karena produser nulisnya hanya 1,7 ton. Oke, 1,7 juta ton per tahun, sedangkan 208 untuk konsumsi Indramayu saja. Terus 700 ribu ton untuk
3: per tahun untuk nasional.
1: Nasional, berarti ada yang dijual keluar dong. Kan 208 tambah 700 908 ton. Sedangkan ini 1,7 juta ton. Iya. Oke, berarti lumayan banyak nih. Indramayu bukan hanya skup nasional, tapi ada apa ya? Surplus berarti ya. Katakan gitu ya, ada surplus dari 908 ke 1,7 kan lumayan besar tuh. Ya. Lalu forum intelektual antar disiplin telah mencatat sekitar 3.700 kepala keluarga petani menghadapi berbagai persoalan agraria dan perlindungan petani. Ya, kita tahu dari pendahulu kita, Indonesia selalu berurusan dengan diksi petani atau profesi petani yang sampai sekarang bahkan Organisasi Serikat Tani Indramayu yang notabene Indramayu adalah salah satu penghasil padi itu tetap bermasalah. Tadi disampaikan secara data di FIAD, Forum Intelektual Antar Disiplin, ada sekira 3.700 kepala keluarga dan itu petani menghadapi banyak persoalan, antara lain agraria dan perlindungan petani. Nah, belum lagi dari 1,7 juta ton itu yang dihasilkan, berapa petani yang ada di Indramayu? Wah, itu harus detail lagi tuh kita ya. Nah, 1,7 juta ton dengan sekian banyak petani yang ada di Indramayu, apakah itu sudah menunjukkan angka optimal? Ya, apakah sudah menunjukkan? Kita harus tahu itu. Karena bila belum seperti itu, maka sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan bahwa Indramayu sebagai penghasil padi, ya kan, terus masuk 1,7 juta ton, ya, itu ternyata masih ada situasi yang kurang ideal. Katakan seperti itu. Nah, persoalan yang dihadapi petani itu ada beberapa isu utama yang disampaikan Serikat Tani Indramayu, karena tanggal 24 STI itu bersilaturahmi, katakan seperti itu, ke Menteri Pertanian Amran, betul ya Pak Amran. Nah, persoalan-persoalan yang dihadapi petani Indramayu itu, yang pertama adalah hak atas tanah. Masih banyak ternyata, ya, masih ada beberapa konflik dan ketidakpastian kepemilikan maupun pengelolaan lahan pertanian. Agak aneh sih, ya agak aneh ketika hak atas tanah ini masih terjadi. Lalu ada krisis irigasi. Masih banyak sawah yang kesulitan air.

0: ya di tetangga, yaitu di Subang, ada juga semacam alih fungsi lahan. Nah kalau di sana itu alih fungsi lahannya diantaranya untuk membuat jalan tol dari 90 hektar, terus turun
1: 75 hektar.
0: Ya pokoknya sekitar 15 ribu hektar ya.
1: Iya.
0: 15 ribu hektar itu menjadi alih fungsi lahan, yaitu di kabupaten tetangganya Indramayu. Dan terakhir adalah rasa takut, kriminalisasi dan intimidasi. Nah ini nih yang paling penting. Ya setahu saya di dalam Al-Quran itu juga disebutkan bahwa yang harus diperhatikan, ya sesungguhnya nih yang harus diperhatikan oleh pemerintah, oleh negara, itu sebenarnya hanya dua: ketakutan akan kelaparan, juga ketakutan akan pendidikan. Ya, ketakutan kenyamanan, keamanan, juga ketakutan akan kelaparan. Ya, kita tahu tuh ada ayatnya seperti itu. Oke. Nah, terus ketika bicara ketahanan pangan nasional, tidak hanya tergantung pada produksi padi, tetapi sesungguhnya juga pada kesejahteraan dan perlindungan petani. Jika persoalan lahan, irigasi, dan akses produksi tidak diselesaikan, maka produktivitas petani dapat terganggu dan dampaknya pasti pada pasokan pangan. Nah, kita ingin tahu informasi apa saja yang dibawa oleh Pak Casudi ketika beliau sudah bertemu atau bersilaturahmi dengan Pak Amran, Menteri Pertanian. Alhamdulillah kita sapa Pak Casudi. Assalamualaikum, merdeka Pak Casudi.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ya, jadi rekan Prima Wong Reyang, Pak Casudi sebagai Ketua Serikat Tani Indramayu sudah bergabung bersama kita karena memang BNPPN itu mengundang tamu via telepon. Pak Casudi?
2: Ya.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Pak, kegiatan tadi pagi apa saja, Pak? Boleh tahu, Pak? Sebelum kita masuk ke materi atau pendalaman dari pembahasan ini, Pak.
2: Ya, kalau kegiatan sih biasa sehari-hari ya tani lah, bertani.
0: Ada diskusi gitu, Pak, mungkin dengan teman-teman petani sebelum ada pembahasan atau diskusi dengan Radio Prima, Pak?
2: Oke, siap-siap. Ada.
0: Oke, ya, Pak Casudi sebagai Ketua Serikat Tani Indramayu, sesungguhnya sebelum itu saya pengen tahu, Pak, sejarah STI itu bisa diceritakan, Pak, tahun berapa berdiri, terus setelah beberapa tahun apakah Pak Casudi masih jadi ketua dari awal sampai saat ini? Silakan, Pak.
2: Terima kasih. Sejarah STI ya, terkait sejarah STI dari awal itu lebih dulu pada tahun 2012.
0: 2000 berapa? Tadi terputus, Pak.
2: 2012.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: 2012.
0: Baik, Pak, lanjut.
2: Nah, di waktu itu saya belum jadi ketua STI, masih sebagai anggota.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Iya. Nah, dari perjalanan STI dari awal-awal perjalanan STI itu, sebelumnya AST itu banyak petani khususnya yang mengolah pasar itu banyak kali ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang dari perintah hutani waktu itu.
0: Nah, halo Pak.
2: Dengan perjalanannya itu,
0: Pak, izin ya, Pak,

0: Halo Pak, izin Pak, tadi halo. tadi sempat terputus Pak. Bisa diulang Pak? Lanjutannya Pak? Ya.
1: Iya, dari perjalanannya STI belum berjalan. Jadi sebelum adanya STI itu, dari petani-petani yang menggarap di kawasan hutan itu banyak sekali yang diintimidasi dan juga banyak aturan. Waktu zaman dulu itu, menceritakan zaman dulu, waktu sebelum kita tergabung dalam Serikat Petani Indramayu. Itu banyak aturan dengan namanya juga petani yang tidak mau.
0: Izin Pak Casudi, sepertinya sinyalnya kurang bagus Pak Casudi. Mungkin nanti kita putus dulu terus kita telepon lagi Pak Casudi ya. Atau Bapak bisa geser sedikit Pak. Iya. Karena sangat sangat tidak mungkin untuk kita diskusi dengan terputus-putus seperti ini. Ya, sebentar ya Pak.
1: Oke, siap Pak.
0: Kita putus dulu.
1: Oke, siap. Oke, siap.
0: Ya, kita putus terlebih dahulu sambungan telepon ke Pak Casudi karena memang terputus. Ini salah satu poin yang kita bisa dapatkan ketika kita langsung berdiskusi dengan Ketua Serikat Tani Indramayu. Dan tadi saya sempat menanyakan bagaimana sejarah STI itu berdiri. Yang saya tangkap adalah terdapat intimidasi dan larangan untuk bertani di kawasan hutan. Nah, ini kita ingin tahu maksudnya kawasan hutan itu apakah memang milik perhutani atau bukan? Ya, apakah sudah bisa disambungkan kembali? Ya, Pak Casudi.
1: Ya.
0: Nah, sepertinya sudah lumayan ada perubahan nih. Ya, silakan Pak Casudi dilanjut. Tadi saya terputus kurang jelas ketika Bapak mengatakan ada larangan atau intimidasi ketika bertani di lahan hutan. Silakan Pak.
1: Iya. Itu saya menceritakan itu sewaktu kita belum tergabung dalam Serikat Tani gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, dari situlah kita sebagai petani, bagaimana caranya ini kita menggarap enak, tenang, dan tidak ada apa intimidasi ataupun apa. Dan waktu itu juga dari anak-anak mahasiswa dari Indramayu waktu itu pas berkunjung ke tempat-tempat ini apa petani-petani yang di kawasan hutan itu, dan beliau menjelaskan bahwa ternyata yang kita kelola ini tidak sesuai apa yang menjadi apa kita sebagai petani masyarakat gitu kan. Jadi kebanyakan waktu itu banyak oknum lah yang jelas. Nah, kita itu bergabung pas waktu itu ikut sama Serikat Tani Indramayu pada tahun 2012 yang didirikan oleh Bung Rojak. Waktu saat itu kita tergabung dalam Serikat Tani Indramayu, maka kita mempunyai banyak anggota yang merasakan ketidaknyamanan mengelola kawasan yang kita kelola di kawasan hutan. Maka dari itu kita bukannya mempertahankan hak kita sebagai petani itu loh. Nah, lambat laun juga kita bergerak di bidang itu, maksudnya mempertahankan garapan-garapan kami. Ya, alhamdulillah waktu itu dari petani-petani yang cukup mengerti terkait apa yang kita kelola, ya memahami bahwa kita selama ini itu selalu dibodohin dan selalu dimanfaatkan gitu loh. Nah, seperti itu cerita-cerita dulu itu yang waktu pas belum dibentuk Serikat Tani Indramayu dan baru awal-awal kita berdiri Serikat Tani Indramayu. Itu loh Pak.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kami memahami dan mengetahui akhirnya STI itu berdiri. Nah, informasi yang kami dapatkan ya Pak ya, beberapa hari lalu atau tepatnya tanggal 24 September Pak Casudi bersilaturahmi kepada Menteri Pertanian ya Pak.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya, di mana Pak bertemunya Pak?
1: Nah, waktu tanggal 24 September sekarang itu saya juga enggak, tadinya sih enggak percaya loh yang bahwa yang mendatangin kami Bapak Menteri langsung.
0: Didatangi dari awal. Didatangi atau Bapak berkunjung?
1: Enggak, maksudnya ini 24 September kapan nih?
0: 24 September 2006 sekarang, Pak.
1: Oh iya iya. Iya, kita ke sana.
0: Oke. Okay. Ke sana tuh kemana Pak? Kan, ke kantor beliau atau ke mana?
1: Iya, ke kantor kementerian.
0: Oke. Okay.
1: Dan rencana kan kita mau aksi tuh waktu itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, dari situ kan kita dikontak dari kementerian bahwa mohon maaf karena Pak Menteri tidak bisa menemuin, dan saat itu juga ada kabar Pak Menteri menemuin kita, saya juga kaget. Belum lama kita dihubungin dari pihak kementerian gak bisa menemui, akhir kemudian Pak Menteri langsung turun waktu itu jam 6 pagi loh. Waktu itu kita juga belum bersiap-siap apa, menyiapkan sound system, dan masa juga masih berceceran, ada yang ke apa musola, ada yang lagi ke toilet. Jadi saya juga kaget Pak Menteri mendatangin di masa kita, di masa STI.
0: Oke. Dan berarti kejadiannya ada di Jakarta ya Pak ya, situasi itu ya Pak?
1: Iya iya. Iya.
0: Oke.
1: Dan saat itu juga, dan saat itu juga Pak Menteri disuruh kita masuk untuk silahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan STI, katanya tuntutan petani. Nah jadi kita tuh ya boro-boro mikirin mau aksi lah waktu itu juga, karena kita juga langsung didatangin mas apa didatangin Pak Menteri suruh masuk, juga bingung juga kita tuh.
0: Oke. Ya. Nah ketika sudah masuk dan ketemu dengan Pak Menteri, berapa orang Pak dan apa yang Bapak sampaikan pertama kali ketika Bapak diberikan kesempatan untuk berbicara Pak?
1: Iya. Nah kita sih pas itu masuk cuman pengurus-pengurus di STI-nya, tetapi sudah di dalam para petani yang di luar disuruh masuk semua.
0: Nah, sekira berapa itu, orang Pak waktu itu Pak, masih ingat?
1: Ya sekitar 1000 orang lah yang kita berangkat ke Jakarta waktu itu, kan cuman hanya perwakilan-perwakilan kami di STI.
0: Oke. Okay. Yang masuk menemui Pak Menteri Pak?
1: Ya kurang tahu juga karena kita apa masih di dalam pas waktu itu juga disuruh masuk semua petani-petani kita di ruangan itu loh.
0: Oke. Okay. Apa yang Bapak sampaikan pertama kali ketika sudah duduk semua, terus Pak Menteri pasti mempersilakan, apa yang ingin disampaikan? Nah saat itu apa yang Bapak sampaikan ke Pak Menteri?
1: Ya. Ya kita dari awal juga kan kita juga membawa tuntutan waktu itu. Dan juga yang saya sampaikan terkait kelembagaan petani itu yang dan yang kedua terkait Pak Menteri Amran waktu tahun 2025 24 September yang lalu menjanjikan 2 unit giat waktu itu. Nah, menjanjikan apa namanya, menagih janji gitu. Itu aja.
0: Oke lanjut Pak.
1: Ya.
0: Halo. Iya Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Halo Pak.
1: Ya.
0: Iya Pak, lanjut Pak, lanjut Pak.
1: Nah, ya kita sampaikan ke Pak Menteri terkait apa yang jadi tuntutan kita tadi yang saya sampaikan terkait kelembagaan petani yang didirikan petani bisa masuk di Undang-Undang Perlintahan itu, karena waktu tahun 2013 itu bahwa di undang-undang perlintahan itu kan udah di judicial review waktu itu di tahun 2013. Maka kita sebagai petani juga berhak masuk di lingkaran tersebut. Bukan kelompok tani, gapoktan saja yang mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Kita sebagai petani yang kita dibentuk petani juga sama haknya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan alhamdulillah Pak Menteri juga merespon terkait tuntutan kita yang kelembagaan tersebut itu. Dan juga saya menyampaikan terkait yang kemarin Pak Amran Sulaiman, Pak Menteri Pertanian, menjanjikan yang dua unit itu juga dikabulkan juga. Plus dikasih juga tambahan 7 unit ITOM dan juga alat pertanian, traktor 24 unit dan benih padi sekitar 25 ton waktu itu. Dan juga 2 unit traktor besar. Itu pernyataan dan dari ucapannya Pak Menteri langsung waktu itu.
0: Dan sempat dan sudah Pak Casudi terima?
1: Kalau dari benih emang saya sudah terima. Okay. Ada sekitar 25 ton.
0: Sesuai ya, Pak?
1: Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah okay. Juga dari petani-petani kita juga udah saya kasihin sama petani-petani didistribusikan yang di masing-masing basis.
0: Berapa gitu. Petani, Pak, yang menerima dari 25 ton itu, Pak, bibit?
1: Gimana, Pak?
0: Berapa petani yang menerima 25 ton bibit tersebut?
1: Kan kalau terkait masalah kita berapa petaninya, memang kita belum terkumpul berapa-berapa okay. saja yang petani diterima. Soalnya kan kalau misalkan semua anggota yang dikasih, otomatis masih kurang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, kemudian apalagi, Pak, yang sudah Bapak terima selain bibit padi tadi sebanyak 25 ton? Apalagi, Pak?
1: Nah, saat ini yang walaupun belum dibor juga sudah di apa disurvei dari pihak apa Dirjen Khusus IRPOM dan juga CIAT, ya lagi mau apa namanya sudah disurvei biolistrik supaya kita tahu mana yang sumbernya bagus atau tidak ada airnya. Sekarang masih berjalan lagi menyurvei di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh petani yang benar-benar membutuhkan air gitu.
0: Oke. Tapi alatnya belum ya, Pak ya? Baru disurvei saja ya.
1: Iya, alatnya belum.
0: Ya, baik, Pak. Selain respons dari Pak Menteri Pertanian mengatakan responsnya adalah ingin memberikan bibit padi dan lain-lain, dan bibit padinya sudah Bapak terima, tapi yang lain-lainnya itu baru dalam tahap proses survei. Apalagi, Pak, respons dari beliau, Pak, mengingat ya, Pak, ya, mengingat bahwa banyak persoalan yang dihadapi petani, khususnya di Indramayu, atas hak tanah, hak atas tanah, krisis irigasi, alih fungsi lahan, juga rasa takut kriminalisasi dan intimidasi, Pak. Gimana, Pak?
1: Yang pasti sih Pak Amran supaya bisa mendapatkan hak yang sama. Untuk okay. petani-petani.
0: Maksudnya hak yang sama, Pak?
1: Ya, bukan hanya untuk kelompok tani saja dan kapoktan. Kita juga sebagai petani lokal yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu juga ya, bisa masuk dari kelembagaan tersebut itu.
0: Yeah.
1: Ya, mudah-mudahan dari Pak Amran yang mengutarakan seperti itu untuk kami Serikat Tani Indramayu bisa dipertanggungjawabkan terkait kita masuk dalam kelembagaan tersebut gitu.
0: Ya, Pak, berarti tadi Bapak menyebut pemerataan dan lain-lain. Berarti apakah ada selain STI dan organisasi tani lain yang berdiskusi langsung dengan Pak Amran, Pak? Saat itu, Pak?
1: Tidak.
0: Tidak, hanya STI saja ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, Pak, sekarang ketika ada persoalan-persoalan yang tadi kita sama-sama sebutkan, apakah sudah ada semacam advokasi, Pak, dari pihak lain untuk mendukung atau bisa mewujudkan persoalan yang ada di petani saat ini?
1: Ya, ada sih yang mendampingi kami juga dari pihak apa, pihak CS gitu.
0: Pihak apa, Pak?
1: Ya, ada yang ini juga mengadvokasi, maksudnya yang mendampingi kami dari pihak CS gitu.
0: Ya, apa yang diarahkan, Pak?
1: Ya, pengarahan masalah itu kan terkait hukum, yang kalau terkait hukum misalkan tidak sesuai fakta di lapangan, beliau siap mendampingi terkait hukum yang berlaku.
0: Lanjut, Pak.
1: Ya.
0: Ya. Begini, Pak. Ketika petani ada bahasa atau ada situasi menanam dua kali, Pak, tetapi ternyata panennya itu hanya bisa satu kali, dan itu memang karena kekurangan air. Ya, kita tahu juga, Pak, hari ini musim-musim yang ada sekarang itu kemarau berkepanjangan. Nah, ketika memang ada situasi seperti itu, pihak dari STI sendiri, ya, sebelum pemerintah hadir, apa yang dilakukan, Pak?
1: Ya, terkait masalah tanah, memang kalau kita sih ada hujan semua kebanyakan, ya. Okay. Karena tidak ada irigasi. Nah, kalau memang curah hujan itu sampai lama sampai bisa tanam kedua juga, itu belum semuanya maksimal terkait penanaman yang kedua itu yang lebih parah. Itu makanya harapan kami dari pemerintah memikirkan bagaimana nasib petani kita yang di kawasan ada hujan tersebut. Itu makanya kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, dan tidak bosan-bosan juga kita untuk ngasih tahu kepada pemerintah bahwa ini loh petani kita. Bagaimanapun juga petani yang, walaupun petani kita yang menggarap di kawasan hutan, sama halnya petani-petani yang menggarap di kawasan tanah-tanah milik pribadi sendiri. Toh itu juga sama saja dengan kita membantu hasil pangan nasional juga. Harapan kami ya, petani kita yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu dan petani yang hanya mengandalkan curah hujan, harapan kami dari Serikat Tani Indramayu segera, pemerintah segera membantu apa yang menjadi kendala dari semua sektor pertanian kita gitu. Terutama sangatlah penting untuk petani kita itu air. Makanya kemarin juga saya menyampaikan bahwa petani banyak yang kegagalan panen, apalagi tahun sekarang itu banyak sekali yang gagal panen gitu.
0: Ya, saya kira apa yang Bapak sampaikan itu sudah sangat jelas dan tegas. Tetapi, Pak, ketika memang apa yang kita inginkan itu belum wujud, apakah ada semacam rencana lain yang akan terus dilakukan oleh pihak STI agar pemerintah benar-benar membuktikan apa yang diucapkan, Pak?
1: Iya. Ya, kita dorong terus bagaimanapun caranya. Kita ini bukan untuk memperjuangkan pribadi saja, tetapi kita melihat bagaimana dampak dari petani-petani kita yang sangat membutuhkan bagi alat pertanian dan juga alat-alat bantuan dari pemerintah itu semacam IRPOM dan JIAT itu, dan juga bisa dinilai petani-petani kita itu loh. Kita harapan kita bisa melihat petani kita itu sejahtera, karena biar bagaimanapun juga petani yang menjadi prioritas sekarang, apalagi yang digemborkan itu terkait ketahanan pangan. Maka harapan kami, coba pikirkan dan coba lihat bagaimana nasib petani-petani kita yang di kawasan tanda hujan itu.
0: Oke, Pak, STI itu kan ada di Indramayu ya Pak ya, betul ya Pak?
1: Iya iya.
0: Kemudian betul. Bagaimana Pak komunikasi atau silaturahmi pihak STI dengan pemerintahan setempat? Nah ini kan yang kami terima adalah berita atau informasi bahwa STI mau silaturahmi ke Menteri Pertanian, STI mau mengadakan unjuk rasa tentang bagaimana situasi dan kondisi petani di Indramayu. Tapi kami tidak pernah mendengar ada informasi mengenai bahwa pihak STI sudah melakukan langkah-langkah atau dorongan-dorongan kepada pemerintahan setempat, Pak. Apakah sudah pernah melakukan hal tersebut?
1: Oke, siap. Oke. Sebenarnya kami dari Serikat Tani Indramayu itu bukan sekarang aja kita melakukan audiensi ke daerah-daerah. Dan juga kami sering banget ke Indramayu terkait keluhan petani juga yang yang mempunyai garapan di kawasan tanda hujan itu, bagaimana caranya supaya petani kita itu diperhatikan. Saya sering banget itu, dan juga saya pernah ke audiensi ke Bendungan Cipanas, ke Bendungan Sadewarna, itu juga sudah saya lakukan itu, tapi tidak ada. Sampai sekarang itu belum ada respon ataupun pemberitahuan dan juga undangan bahwa nanti akan diperbaiki ataupun akan dilakukan terkait untuk memperhatikan petani-petani yang khususnya tanda hujan. Sering-sering banget kalau di daerah itu.
0: Kemudian apakah langkah tersebut sudah sampai kepada Pak Bupati Indramayu?
1: Sudah melakukan audiensi dan sudah melakukan aksi waktu itu.
0: Responsnya?
1: Ya, tahu sendiri respon sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait kekeluhan-keluhan petani di kawasan tanda hujan di petani-petani Serikat Tani. Enggak, sampai sekarang belum ada informasi-informasi seperti itu.
0: Yang akhirnya Yang akhirnya STI mendatangi Menteri Pertanian.
1: Betul.
0: Baik. Nah, Pak, saat ini STI sudah melakukan audiensi, langkah-langkah yang memang bertujuan untuk secara tidak langsung menyampaikan tolong diperhatikan petani-petani yang ada di Indramayu, yang notabene ada di STI, yang jumlahnya ribuan ya Pak?
1: Iya,
0: betul. Nah, selain itu Pak, ketika petani penggarap, terus apakah pemilik lahan, ya pemilik lahan sawah tersebut ikut andil Pak di dalam langkah-langkah yang STI lakukan?
1: Iya, ikut andil, ikut, jelas ikut.
0: Iya,
1: ikutan.
0: Ya. Betul, karena kan informasi yang kami dapat saat ini, kalau kami kurang dalam data, mohon dikoreksi ya Pak. Yang kami dapatkan bahwa lahan-lahan sawah yang ada di Indramayu itu sekarang sudah lebih besar dimiliki oleh orang-orang Jakarta.
1: Kalau di wilayah kami sih tidak ada ya seperti itu. Informasi di wilayah kami.
0: Di wilayah itu maksudnya di wilayah Bapak, di wilayah kami itu maksudnya di mana Pak?
1: Yang digarap maksudnya di wilayah petani kita, petani STI.
0: Oh, petani STI. Dan itu ya. Hampir seluruh Indramayu STI?
1: Iya.
0: Oke.
1: Seluruh Indramayu
0: STI. Organisasi selain STI ada Pak? Di Indramayu Pak?
1: Ya sebenarnya sih banyak juga di Indramayu. Ada apa namanya Tani Merdeka, ada Serikat Petani Indonesia, ada juga yang lainnya ya. Kurang begitu apa, kurang begitu tahu nama-nama organisasi tani. Yang jelas di Indramayu juga banyak, bukan STI saja itu.
0: Oke. Pak, di live TikTok kami ada komentar ya dari aku ikhlas kok gitu Pak. Katanya Pak, petani tutup lubang gali lubang, padi sudah bagus, harga murah, padi jelek harga mahal. Nah kemudian apa tanggapan Bapak dari komentar yang ada di TikTok ini Pak? Petani tutup lubang gali lubang Pak katanya Pak. Terus kemudian ya, padi udah bagus, harganya murah. Apa memang saat ini itu yang terjadi Pak?
1: Iya memang benar. Karena petani itu memang tutup lubang gali lubang, karena dari modal kita pertanian itu kebanyakan itu dapat hutang. Makanya kalau misalkan kita panen juga untuk membayar hutang-hutang untuk modal-modal awal dan juga ini apa, untuk pupuk ataupun obat. Karena petani kan kebanyakan kayak gitu. Nah kalau terkait masalah harga apa kualitas, memang kalau misalkan kita tidak di apa namanya dirawat atau diobat ya mana mungkin kita dapat maksimal terkait penanaman-penanaman itu. Makanya banyak sekali petani-petani itu yang tadi yang saya katakan, saya sampaikan, gali lubang tutup lubang, emang benar seperti itu.
0: Hampir mayoritas dari anggota STI seperti itu.
1: Ya, emang seperti itu. Karena tahu sendiri kalau misalkan musim kemarau, apa yang harus kita kerjakan? Menanam juga sulit karena kita tidak ada air. Kalau toh ada air dari irpom ataupun jet juga kan kita bisa tuh untuk menanam palawija ataupun yang sejenisnya. Tetapi bagaimana mau kita menanam sedangkan air juga susah didapat. Makanya kan kita lama nih, kita susah untuk cari pekerjaan. Maka pas waktu kita tanam awal juga ya jelas kita mencari modal yang mempunyai duit untuk kita hutang lah gitu kasaran, untuk modal-modal awal kita bertani.
0: Ya, jadi yang saya pahami berarti teman-teman di STI, anggota STI itu sudah melakukan berbagai cara. Yang penting tetap menjadi petani dan lahan sawahnya itu tetap bisa menghasilkan, seperti itu Pak?
1: Iya, betul.
0: Seperti itu ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Ya, nah kemudian Pak, hal berbagai macam sudah dilakukan, langkah-langkah yang terbaik, bahkan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, Menteri Pertanian sudah dilakukan. Lalu Pak, dan ini sudah terus berlangsung, terus berjalan tanpa adanya perubahan. Apa yang disampaikan oleh anggota STI ke Pak Casudi sebagai ketua STI?
1: Ya terkait anggota sih memang banyak yang menyampaikan bahwa yang kita tanam itu memang sangat membutuhkan air dan juga dari segi pengelolaan itu ternyata masih belum maksimal gitu. Banyak kendala-kendala di lapangan, artinya di pesawahan itu yang benar-benar dibutuhkan oleh petani-petani kita. Nah itu bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi kegagalan-kegagalan panen. Makanya kita menyuarakan ke pemerintah bahwa kita juga butuh fasilitas-fasilitas dari pemerintah itu Pak.
0: Oke, atau bahkan ada yang sudah sempat meninggalkan lahan sawahnya Pak? Karena sudah sangat-sangat urgent ya, terus kemudian pemerintah setempat dan pemerintah pusat tidak merespon.
1: Saat ini sih dari pihak kami, dari kelompok kami, Serikat Tani Indramayu, belum ada yang namanya petani yang meninggalkan sawah.
0: Oke, berarti artinya masih bertahan dengan situasi dan kondisi yang ada ya?
1: Betul sekali.
0: Ya, ini ada tanggapan nih Pak dari Joina Linasi mengatakan, semangat sedulur Indramayu, semoga pemerintah memberikan perhatian, katanya. Seperti itu Pak. Nah Pak, terakhir Pak, silakan Pak menyampaikan suaranya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan cita-cita dari seluruh petani yang tergabung di STI. Setelah semua langkah sudah dilakukan, baik audiensi, baik unjuk rasa, baik dengan kelompok STI sendiri sudah melakukan secara mandiri, tapi saat ini masih dengan situasi yang belum ideal. Silakan Pak Casudi menyampaikan suaranya kepada Prima 95,8 FM. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Silakan Pak Casudi.
1: Mohon maaf. Tadi tolong diulang itu.
0: Ya, Pak. Baik. Terakhir Pak, silakan Bapak sampaikan apa saja yang belum terwujud, kemudian apa saja yang akhirnya harus diwujudkan secara cepat, dan ini mendesak, katakan seperti itu. Dan ini adalah keresahan atau semacam pembicaraan di anggota STI. Mudah-mudahan pihak pemerintah setempat dan pemerintah pusat, wabil khusus Menteri Pertanian Pak Amran, mendengarkan apa yang Bapak sampaikan hari ini di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Silakan Pak.
1: Oke, siap, terima kasih. Harapan kami untuk pemerintah juga, tolong perhatikan petani-petani kita supaya bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah, bisa supaya bisa kita menanam lebih maksimal dan bisa mempercepat terkaitnya yang diberikan ke Menteri Pertanian. Jangan hanya cuma sekedar janji, tetapi bukti. Yang harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin langsung ditanggapin semua dan langsung dikerjakan itu. Dan juga harapan kami dan juga terkait irigasi yang dulu juga pernah disurvei dari Bendungan Cipanas melalui aliran irigasi-irigasi yang akan dibentuk, mudah-mudahan cepat dilakukan. Jangan hanya sekedar cuma survei-survei terus. Kita bosan dengan cara-cara mereka. Kalau kita survei-survei, kapan akan dilakukan? Harapan kami seperti itu. Dan juga saya sampaikan kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dari bidangnya masing-masing, tolong segera bantu untuk petani-petani kita, khususnya di wilayah Indramayu. Itu aja Pak.
0: Iya Pak, izin Pak, di sebelah Bapak ada anggota Bapak atau pengurus lainnya Pak?
1: Ada
0: ya.
1: Sekretaris di sini.
0: Silakan Pak, untuk yang lainnya saya minta satu orang. Bila memungkinkan masih ada satu suara lain yang ingin disampaikan, silakan Pak Casaudi.
1: Oke, ini nih langsung ngomong ke sekretaris aja nih.
0: Ya, silakan Pak Sekretaris. Masih ada waktu 1 menit, saya kasih waktu.
2: Oh iya, tadi melengkapi dari Pak Casaudi menyampaikan terkait itu, yang pasti kami berharap ada pemerintah untuk mengutamakan para petani, perhatikan, karena petani itu adalah pejuang pangan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Nah, Indramayu adalah basisnya padi yang memenuhi kebutuhan di Indonesia, maka harap diperhatikan terutama kebutuhan kami, yaitu tentang air. Perbanyaklah irpom, irigasi pompa yang ada di wilayah kawasan sawah tada hujan, dan juga berharap pemerintah juga mendorong tentang bendungan Cipanas agar segera dialirkan ke wilayah-wilayah sawah tada hujan.
0: Ya, terima kasih Pak Fadil, betul?
1: Ya,
0: terima kasih Pak Fadil Pacasudi dari kami Prima FM. Menginginkan sebuah perubahan juga yang terjadi saat ini. Yang pasti adalah perubahan menuju apa yang wujud dari bapak-bapak semuanya. STI bukan hanya organisasi satu-satunya di Indramayu, tetapi STI mewakili para petani yang ada di Indramayu. Semoga pemerintah mendengarkan keluhan, keresahan yang terjadi di petani-petani Indramayu khususnya. Belum lagi petani-petani yang juga mengalami keresahan dan keluhan yang sama se-Indonesia. Bagaimana Indonesia mampu menjadi pahlawan pangan dunia? Bagaimana Indonesia mampu menguasai pahannya, pangannya, kalau petani lokal saat ini masih belum keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi. BNPPN 1011 atau Breaking News Prima Prime Time News 1011 akan terus membersamai para petani juga yang terjadi di Indonesia, karena BNPPN adalah rekan Prima berbicara, Prima FM mendengarkan. Saya dan Desti, ada Sahil produser dan Baim di media sosial, mengucapkan wabil khusus untuk petani, tetap semangat, tetap menyuarakan, tapi jangan lupa Pak, sawahnya jangan ditinggalkan, terus dikelola supaya semuanya bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Casudi, Pak Fadil, kembali ke sawah ya Pak, jangan kembali ke jalan lagi. Mudah-mudahan segera selesai. Assalamualaikum, merdeka.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kalimalang kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, rekan Tripma, gimana kabare hari ini? Hari Senin tanggal 28 September 2026. Kembali Arya di program acara Fans Tura, fans ketemu di udara Nengge Radio Prima FM ya, tentunya rekan Prima. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun berserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Perwoto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, untuk rekan Prima, gimana kabarnya juga ini? Semoga diberikan kesehatan juga, ini terutama yang sudah menunggu-nunggu ya di program acara Fans Tura ini ya. Ya, kita lanjutkan. Silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853 218 9985 ya, sampai lupa ya rekan. Saking gugup ya, bagaimana ya, aduh ya, untuk rekan Prima. Dan hari ini semoga rekan Prima selalu ini ya, sehat-sehat selalulah pokoknya, kata Bu Sukina. Aduh, sehat ini, sehat walafiat dan tak sekurang apapun ya, semoga diberikan ya rezeki yang berlimpah lah tentunya harapannya, dan diberikan segala-galanya pokoknya ya rekan Prima. Aduh ya, tadi agak ini ya, karena tadi Arya ada perlu sedikit ya, jadi baru langsung on air. Aduh ya, wes, kita lanjutkan. Untuk yang sudah siap ini ya, sudah siap masuk, siapakah gerangan nih yang sudah standby terus dari pagi, siang, sore, siang hari ini, belum sore sebentar lagi ya rekan Prima. Aduh ya, wes lah, ini ada lagu Asal Sira Bahagia ya, yang asal pokoknya yang penting pendengar gitar bahagia pokoknya lah ya rekam Prima. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam Fans Tura, ning kene iki ning Prima FM radio nomor 1 di Indramayu, Bang Arya.
0: Oke, ya ini penelpon pertama ya, ada nomor 1.
1: Begitulah nomor 1, bae nenek-nenek mah.
0: Aduh, pripun kabare Bu Sukina?
1: Waduh, ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ini Bu Sukina.
1: Alhamdulillah ya Bang Arya, sehat ketemu maning ketemu udara.
0: Iya.
1: Wis ketemu tok wong ya uwis ya Bang Arya. Sehat selalu Bang Arya, semangat.
0: Iya.
1: Lagunya ah Bang Arya.
0: Yes, lagunya apa nih?
1: Rengat gue ah.
0: Oh itu rengat. Yap ya. Oke okay. Ya wes, aduh. Lagunya Mama Indah nih. Aduh, lagunya Mama Indah.
1: Iyalah, itu rengat gue lah. Kayak kenen masih adem musiknya. Iya, rengat okay. Mah adem musiknya okay. Tapi mantep
0: pokoknya bassnya.
1: Rengat. Salam ya Bang Arya ya.
0: Oke, monggo.
1: Salam ya Bang Arya dingin. Moga waras sehat, berkah mula sehat selalu Bang Arya. Panjang umur.
0: Siap.
1: Mau ke sasar-sasar baikku ya. Nemu apa sih Bang Arya?
0: Iya, ini tadi ya ke Haurglis dulu, ada perlu. Iya, jadi langsung masuk langsung ini pas aduh. Jadi persiapannya nih dulu ya, jadi belum sempat menyiapkan lagu-lagu.
1: Panas ya nih Mbak Kur Bang Arya.
0: Iya, kena panas ya ini. Lumer.
1: Kayak mabok kecubung Bang Arya, kekeder.
0: Kederen ge makane mau kan. Aduh, mau kan kita apa ya? Ya wes buru-buru bae ya kan, waktunya siaran kan, jangan tikam.
1: Oh gitu ya. Bener-bener Bang Arya. Wong bakal pikirnya buru-buru kok nyambung ora apa ning anu kae makanan lah pokoknya. Kita gak bisa ngerasani kayak kanungku. Ngomongnya kesasar-sasar.
0: Nggih, makane.
1: Wis ada, tenang, adem kok ning siaran mah.
0: Nggih niki pun. Tos-tosan nggih.
1: Salam kok Bang Arya dulu. Nggih. Solo nang racin nang.
0: Nang racin.
1: Ayo nang. Aja ngaplang-ngaplang deh nang. Naik nang.
0: Naik nang.
1: Tangi-tangi. Oh, bono eho. Tulung eho. Dibuang eho itu bono. Bakapan on air ko. Ambil jepuyeng ibu Sukina Rokna.
0: Iya.
1: Bono eho.
0: Iya.
1: Kang Rian, lo Kang Timang, Kang Salman, lo Oyo, Tito, lo Kasmira, angwa ide gede buat carung. Enggak mama Titan, lu sana ngoma dulu mama Titan.
0: Mama Titan, nggih.
1: Enggak Teh Nani, enggak Bunda Mary, enggak Ibu Susi. Mama Indah, kalau Bapak Amir Geding sehat selalu ya, Bapak Amir, semangat. Terus, Mama Odang, Mama Odang, jarang rendine aja, jarang langrasi Mama Odang, masuk dong, on air.
0: Bapak,
1: ayo, masuk, pingin solarisan, suku mani balah. Bapak orang bener-bener mah, suku mani Mama Odang, rendine Mama Odang. Iya Mama Odang. Naik ya, sehat selalu Ibu
0: sehat
1: Tuti
0: selalu.
1: Semangat Bu Tuti. Angga, Mama Paujan, Bunda Mary, Angga, anu kah Kang Rian, ting siapa kah Tining Pono Kuwong Subang kah Lama Rini ya
0: Ibu Rini ya, Bu Rini.
1: Bunda Rini ya.
0: Iya.
1: Bunda Rini, ayo ajaning sisok be, masuk. Bunda Rini.
0: Bunda Rini ya. Bu Rini ya.
1: Bu Rini kok anggo Seisa lagi apa pindah kompeta kini ya. Ayo tangi-tangi ya. Semangat. Awan-awan man anu bae man jining dio bae rockner dio. Anggo Mama Ratmina, ini Ratmina.
0: Iya.
1: Ini Epi. Mama Rati, kita kudu nunggu rumah nih Mama Rati. Dinyore kisan mampir Mama Rati. Dulu ketemu war Mama Rati. Anggo Tange Beng. Tange Beng ayo, kan yang dilihat ya. Semangat ah, ayo naik. Anggo Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Wak Engwa. Nak bintang onyo-onyo, lakapannya beningin di. Anggo Ibu Haji Supriyatin, Bapak Salim, semangat Bapak Salim, sehat-sehat selalu ya. Anggo Sakur, Anggo Waganden wa, Iya Raya, ayo naik, Iya Raya kan naik. Anggo Mangwanta mang, aja ketinggalan Mangwanta. Anggo wong sing ndek manggungan tikungan maot papaya angga kor budarita kaliwat munggah waras sehat. Sehat selalu semangat. Anggo Mimi apel aduh Mimi siapa kana sing sok enggak rokean kak Naomi Iit karo Kang Kumi Segenting. Karo Ayah Pamungkas. Aduh wis dulu ah wis. Gua semua-muanya aja.
0: Oke.
1: Salamnya Bang Arya dulu. Moga sehat selalu Bang Arya. Ucapannya
0: Amin.
1: Bang Arya.
0: Oh iya.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit. Lagi sibuk baik nih bungkus-bungkus.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Mega.
0: Oh iya, Mama Mega.
1: Ya, dulu ini gak langsung beruntung bareng orang kelingan ya. Mama Mega.
0: Ya, Mama Mega.
1: Ayo semangat karena udah karena kayak geseku. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Sugina sing nomor 1 pokoknya mah juara Ibu Sugina. Halo, assalamualaikum. Halo. Benstura.
2: Dan Kennedy dan Prima FM.
0: Oh iya.
2: Apa buru-buru nemen nih kayak onge ini blepotan ngomongnya.
0: Iya, mesti kita lagi bungkus si apa bumbu-bumbu jarene mau. Oh. Ya Bu ya, bumbu-bumbune aja kasih kurang timbangannya sing mantep pokoknya ini mah.
2: Awak. Ini lagunya apa ya mesti?
0: Musikinnya requestnya rengat.
2: Rengat.
0: Iya. Sampai apa lagu request sih?
2: Kita pengen ke tentu kata pengen ke belah.
0: Apa? Ya betul ya. Oh ya wes. Anak ya.
2: Coba ya.
0: Ya. Lembut.
2: Salamnya gunang mudi, sing sebenarnya mudun, mudutina.

0: dapur. Beli wis kabar iki ora tau turu ning udara.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Patenung kae boko saling ya.
1: Heeh.
0: Ah, boko saling. Ya sing pasti guna kabel bae. Bila lebih pada konsen.
1: Nggih.
0: Wes ale.
1: Yo.
0: Ya, guna sing lagi siaran
1: yeah. Toh.
0: Ngopi di sini, ngopi.
1: Yo, siap.
0: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ini ada siapakah ya? Apakah

0: Iya, ada siapa lagi nih yang di TikTok Prima? Ya, waalaikumsalam punten nih, Mang Indramayu hadir. Ya, Indramayu, mangga ada Bella, Bella ya, juga ada Bu Rahayu. Bu Rahayu di mana nih? Dari mana maksudnya? Di mana? Alika, masalah Alika ragu. Waduh, siapa ya? Indra Jaya, oh Indra Jaya, oh Indra Jaya ya, Indra Jaya di mana ini Indra Jaya nih? Hahaha, aduh siapa sih? Aduh ya Allah, ini banyak nih untuk. Iya Bu Rahayu, pripun kabare Bu? Nih sehat-sehat selalu ya. Oh siapa ini? Indra Jaya Robi, oh Robi, namanya Indra Jaya Robi. Ya Mas Robi, ya, di mana nih Mas Robi, lagi tugas kah? Pangling yo karo aku. Waduh Rahayu, siapa ini? Ya Bu Rahayu, alhamdulillah Bu, sehat-sehat selalu. Ya kita buka lagi, silakan 0853-218-9958 Bu. Ya banyak ini yang pada masuk nih di TikTok Prima dari. Oh ya Bu Rahayu, di mana ya Bu tinggal? Kalau boleh tahu. Aduh ya, sehat baru purna, alhamdulillah. Iya, masalahnya banyak sekali sih Bu Rahayu. Assalamualaikum fans Tura.
1: Ning Prima FM.
0: Oke, iya alhamdulillah.
1: Sehat iya. Kang Arya.
0: Ah. Iya, kenapa? Habis sehat apa? Alhamdulillah ya, ya sehat. Sehat, iya. Pastilah. Kalau enggak sehat ya ini ya enggak siaran.
1: Iya. Iya,
0: nenek. Aduh. Ya saya lagi baca TikTok jadi ini nih kepecah kedua apa dua ini jadi.
1: Jadi orang fokus ya.
0: Iya, ada yang telepon, ada yang baca TikTok juga. Iya, Taisa tahu berarti ini tahu. Iya, jadi kita mau baca TikTok, iya, mau baca terima telepon, jadi jawabnya yang di TikTok akhirnya. Ya wes, lagunya apa, Bu Taisa?
1: Lagunya Nambang Dawa Bay.
0: Nambang Dawa, iya. Ya oke.
1: Salame buat Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Ibuku yang paling sayang.
0: Oke.
1: Iya buat Bapak Salimku sayang. Buat Mimi Epi sayang, Mama Ratmina, Mimi Ratmina sayang. Buat Mama Mega sayang. Buat Mama Ratih sayang, Mama Aldin, Mama Billy, Kang Rian, Pak Gandenya juga sayang. Buat Mr. Bono.
0: Iya.
1: Buat Mang Lantaknya juga sayang.
0: Apa lagi?
1: Pokoknya buat Mama Indah khususkan sayang.
0: Oke, Mama
1: sayang
0: Indah.
1: Ya Mama Indah.
0: Iya.
1: Bapak Amirnya sehat. Iya, Mama Indahnya.
0: Iya.
1: Sehat. Iya. Pokoknya buat semuanya aja. Oh, buat Mama Odang. Ya, Mama, lepet mah.
0: Oke, Mama.
1: Obrigado di radio nu enggal, Mama.
0: Iya.
1: Buat

0: Mara, Mama Rina, Mama Nenek, Ibu Tuti, Bu.
1: Oke.
0: Ya. Semuanya aja. Lalu disayang juga.
1: Ya.
0: Pekerjaannya buat Kang Arya ya.
1: Oke. Juga, terima kasih.
0: Iya. Iya, ucapannya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Taisah. Ya, sehat selalu Taisah ya, yang sudah bergabung ya sebagai penelepon ketiga ya, rekan Prima. Baik, rekan Prima, dan kita akan dengarkan dulu ya, nanti ada laporan khusus laporan khusus ya dari rekan kita dari Adisti ya. Oke, di Adisti yang sudah siap ingin melaporkan ya, rekan Adisti. Dan hari ini ada persiapan peserta OMI MI Azzaitun untuk mewakili Indramayu menuju tingkat provinsi. Dan bagaimana informasinya? Nah, kita akan bergabung dulu ya dengan rekan kita yang sudah ada di lokasi. Dan jangan kemana-mana ya rekan Prima, tetap saja ngikutin acara ini hingga selesai nanti pukul 4 sore ya. Langsung aja kita dengarkan dari rekan kita yang sudah siap melaporkan informasinya ini.
2: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum, merdeka wong reyang semua. Selamat pagi menjelang siang nih ya buat wong reyang semua. Ya, hari ini Baim sedang berada di gedung pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah, tepatnya di gedung pembelajaran Umar bin Khattab. Dan hari ini Baim sudah bersama dengan guru pembimbing dan juga pelajar yang berhasil memenangkan juara 2 di Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI yang dilaksanakan di Indramayu kemarin ya wong reyang semua. Tanpa lama-lama langsung aja kita tanyakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya adalah Degea Janu Laksono. Saya kelas 5B01 MI Al-Zaitun. Alhamdulillah saya pemenang juara 2 OMI Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Saya adalah pelajar MI Al-Zaitun Madrasah Ibtidaiyah Mahat Al-Zaitun yang lolos dari 244 peserta OMI lain Indramayu. Dan saya mewakili Indramayu menuju Jawa Barat. Lumayan sulit, tapi dengan persiapan dan doa dari orang tua saya yakin bisa menjawabnya dengan benar. Harapan saya bisa belajar dengan giat dan bisa menjawab soal dengan benar. Pesan dari guru dan orang tua saya adalah tetap semangat dan mendoakan saya agar bisa lolos hingga ke tingkat nasional dan mewakili nama baik Al-Zaitun.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Perkenalkan, saya Agnia Kolbia. Saya guru Madrasah Ibtidaiyah Mahat Al-Zaitun. Saya diamanahkan menjadi pembimbing lomba IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Motivasi saya dalam membimbing anak-anak itu melihat dari kemampuan mereka, potensi mereka dalam belajar IPAS. Melihat juga bagaimana cara mereka belajar, saya juga tidak menuntut untuk mereka bisa dengan apa yang saya ajarkan. Saya melihat bagaimana kemampuan mereka dulu itu dalam belajar. Kemudian saya juga merasa bangga Degea bisa mewakili Al-Zaitun ke tingkat provinsi untuk nanti berlomba tanggal 5 Oktober 2026. Pesan dari kepala madrasah kepada saya yaitu dapat membersamai Degea sampai tingkat nasional
3: Baik, orang semua, itu dia live report Baim dari langsung dari gedung Umar, gedung pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah. Dan terima kasih untuk orang semua sudah mendengarkan live report Baim. Baim kembalikan studio. Assalamualaikum, merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh? Judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya. Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemudian ketumbar jahe. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Ket, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Ket?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Ket?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: lanjut kembali studi acara nih fans Tura, fans ketemu di udara neng gini gie. Aduh ya rekan Prima, lagune lagune sudah ada tiga, ada Nambang Dawa, ada Beli Butu, ada Rengat. Nah kita buka maning di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum fans Tura. Ya belum masuk nih ya. Ya kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ada siapakah? Ada Istana Properti. Aduh dari mana ini sudah jalan. Oke lanjut kembali ya. Silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Nah untuk cuaca hari ini kira-kira yang sudah mulai hujan di mana ya rekan Prima ini? Apakah sudah di daerah tadi kata Pak AB udah ada hujan katanya di mana? Di Arko kan? Bener gak ini katanya? Halo, assalamualaikum fans Tura. Halo.
1: Fans Tura, selamat siang.
0: Wah, siang ini. Dengan siapa ini?
1: Selamat siang.
0: Siang, iya.
1: Kang Arya.
0: Ini di mana ini? Halo. Aduh, diputus lagi ini. Ya silakan ingin informasi apa boleh?
1: Halo,
0: halo.
1: Putus tadi.
0: Nah, ya silakan. Gimana cuaca di daerah mana ini? Mohon dilaporkan. Apakah panas, sudah hujan atau ada informasi apa yang boleh disampaikan? Silakan.
1: Wah ini masih di Jawa kan?
0: Ya di Jawa gimana? Daerah mana? Halo,
1: Purworejo.
0: Nah ini maksudnya supaya pendengar itu tahu gimana situasi di Purworejo, apakah sudah ada hujan atau masih panas atau bagaimana. Silakan untuk siapa ini? Oh iya kenalan dulu, ini siapa namanya?
1: Masih panas sekarang
0: nih. Panas ya, berarti belum ada tanda-tanda.
1: Namanya hujan. Mas Boy.
0: Oh Mas Boy, wah ya ini Mas Boy, wah. Kayak film catatan si Boy ini berarti ya. Oh ya, silakan Mas Boy.
1: Kirim-kirim salam Mas Kang Arya.
0: Oh ya, silakan. Ayo, monggo. Buat siapa?
1: Pak Toeng, selamat siang.
0: Ya. Siapa lagi? Boleh.
1: Buat Kang Tipu.
0: Ya. Siapa lagi?
1: Selamat beraktivitas. Yang baru aja nikah mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah.
0: Amin, amin nah. Ya rabbal alamin ya. Salamnya buat siapa lagi? Oh ya, lagunya apa ini? Mas Boy, ini yang dari Purworejo.
1: Kader balik ke baik.
0: Waduh, kader balik ke balik ya. Kapan balik ke?
1: Wah, ditunggu ya kan?
0: Iya, kapan makannya belum ada kader, kapan balik ke?
1: Besok pagi.
0: Oh besok pagi ya. Waduh ya salamlah untuk semuanya ini, semua momonya yang ada di Purworejo yang dalam perjalanan. Yuk ada kader balik ya.
1: Ya makasih ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ada Mas Boy ya. Aduh Mas Boy yang sudah bergabung nih, yang tadi sudah memberikan informasinya masih panas katanya di Jawa Tengah, di mana? Di Purworejo ya, belum ada hujan rekan Bima ternyata. Halo, assalamualaikum fans Tura.
2: Mungkin lagi
0: ini berima Oke, iya ini. Halo, silap. Alhamdulillah sehat, baik.
2: Mau resek lagi dengarnya.
0: Oh iya, silakan lagunya apa?
2: Dengan lagu ini Pelayan Pedesan Kang Arya.
0: Pelayan Pedesan. Oke.
2: Okay. Awan enak kan.
0: Wah, iya benar ya. Aduh, pedesan nih durung tekan kene. Iya, ya, oke, siap, siap, siap. Nanti diputarkan lagu nih Pelayan Pedesan. Salamnya buat siapa lagi?
2: Buat Ibu Sukina.
0: Oh ya, Ibu Sukina. Oh ya. Oke, ada Keder Balike juga, ada apa lagi, ada Lain Medesan. Ya, siapa lagi ya?
2: Buat Mama Aidin, Kang Rasin, Kang Salim,
0: iya.
2: Kang Endro, Kang Wanta.
0: Ya.
2: Buat Mister Bono.
0: Oke.
2: Buat Teh Isa, Kang Dasno.
0: Ya.
2: Buat Mama Indah sama Bapak Anirnya, semoga sehat selalu. Buat Ibu Tuti.
0: Iya.
2: Buat Mimi Epi sama Mama Pisan.
0: Iya.
2: Juga buat Mimi Ratna, Mama Ratna Sondol. Kapur. Kang Ibe.
0: Siapa lagi
2: Mama
0: ya?
2: Mama Bebe, pedagang es campur di Pojok Alun-Alun Haurgeri.
0: Ah, iya itu.
2: Buat Bunda Meri. Abah Adi Sustil. Ya, nanti dulu ya. Buat Mama Odang,
0: iya.
2: Juga buat itu siapa? Oh iya, kemarin tuh Mama Mega main
0: dengan Mama Rasi, kan, ya. Oh iya, udah ketemu ya.
2: Buat Mama Mega.
0: Oh iya.
2: Siap. Terima kasih banyak Mama Mega main ke rumahnya Mama Rasi ya.
0: Iya.
2: Buat semuanya ya Kang Arya, ada orang beli sih ya.
0: Oh iya. Sekiannya
2: buat Kang Arya.
0: Iya wes, siap.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Rati yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Penstura.
3: Waalaikumsalam
0: Penstura.
3: Iya. Niki ning Radio Prima FM Kang Arya.
0: Oh, iya.
3: Radionya nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Betul sekali. Iya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Iya. Kang Arya.
0: Iya.
3: Lagu Layar Kertas.
0: Ana,
3: ada dari Nining Livina.
0: Oh,
3: kok Mama Indah pengen ngapalin lagu ini Kang Arya.
0: Oh, kayak merek mobil ya.
3: Ingat masa dulu.
0: Layar kertas ya. Oh,
3: iya.
0: Ya, ya,
3: Nining Livina.
0: Oh lah.
3: Ingat zaman dulu karaokean Kang Arya.
0: Oke, siap. Ya.
3: Iya.
0: Siap. Ada. Kayak merek mobil ya, Grand Livina.
3: Iya. Siap.
0: Ya, ada lagunya. Iya. Ya.
3: Buat tadi yang baru turun.
0: Ya.
3: Ada Mama Rati. Kasih Mama Rati doanya ya.
0: Ya.
3: Buat Ibu Sukina. Kang Arya.
0: Ya.
3: Tahu enggak?
0: Apa itu?
3: Ibu Sukina tuh cantik ya.
0: Oh yeah. Iya. Iya.
3: Ingat kayak Titik Puspa Kang Arya.
0: Iya, sehat selalu Bu Sukina. Iya. Ini dari Mama Indah nih salamnya. Bu Sukina. Iya.
3: Masih ayu Kang Arya.
0: Iya.
3: Buat
0: oh iya Bu Sukinanya langsung salam ya katanya.
3: Iya,
0: dijawab sama Bu Sukina. Iya, iya, iya.
3: Masih cantik Kang Arya.
0: Iya, Bu Sukina sehat selalu Bu Sukina.
3: Iya. Buat Pak Salimnya juga.
0: Iya.
3: Ayah Pamungkas, Tete Isa yang punya sayang. Buat Ma Odang, Mam Ara. Buat Mama Tuti, Pak Gopar,
0: Ya.
3: Buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, okay. Kang Rian,
0: ya.
3: Buat Kang Wantanya juga, Ayah ya. Pamungkas, Kang Ideng,
0: ya.
3: Cakur,
0: ya.
3: Buat Teh Rini, Birini,
0: ya. Okay.
3: Buat Bunda Haja Mary juga,
0: ya
3: udah. Pokoknya buat semua muanya aja ya,
0: oke,
3: nggak ketinggalan. Buat Mama Tita, spesialnya.
0: Yeah.
3: Itu yang punya tikungan kan Arya.
0: Oke, okay. Oh ya Papa.
3: Papa Angga sama Bunda Ritanya.
0: Yeah.
3: Spesial buat Kang Arya.
0: Yuk.
3: Ditunggu lagunya.
0: Ya, ya, siap. Lagu layar kertas ya.
3: Siapanya Kang Arya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Dima. Ada 3 buah lagu ya yang sudah Arya susun dan akan kita dengarkan di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara nih kini Prima FM.

0: mulai.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
7: Cepat.
6: Beli cash juga bisa.
7: Bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elek.

0: Natura, neng kini kie. Langsung ada yang masuk nih rekan Prima. Aduh, tak sabar juga ini. Sudah siap-siap ada masuk ya. Dari tadi lagu-lagu ya. Masih di bersama Arya di program acara Fans Dura. Fans ketemu di udara Ninggi-ninggi Prima FM. Ya, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung. Halo Fans Dura.
1: Halo
0: Pendura.
1: Halo Nek.
0: Nek. Oi. Iya, pasti ya. Aduh. Oh iya, kudu ya. Nek di mana
1: ngono? Paneku.
0: Iya.
1: Kan sing awit mau ku kang Aryaku.
0: Heeh.
1: Tiga teman kaya sing awit dinawingi karo dinasin ku.
0: Apa ya? Beda di primen.
1: Iya.
0: Engendi?
1: Kepane sekin lur paneku. Bersemangat.
0: Wah, ya tindak senang. Iya, iyalah tindak senang.
1: Sesuatu, tak sesuatu.

0: Nemu sebongkah permata. Aduh, ya Cilacap. Ya Cilacap hadir kata Nenang Rastim ge Cilacap.
1: Cilacap oh, hadir.
0: Ada ya, nah, Bapak Wisnu, ya, ya, jadi suka lagu Dermayonan sebagai pengobat oh, rindu kampung halaman.
1: Dermayon ya pasti ini yang lagu Dermayon ya,
0: cepet-cepet ya. Iya, kangen jadi karo lagu-lagu nih.
1: Oh, kenalin lagu apa kok nih,
0: Mbak? Iya. Silakan, ya, rindu kampung halaman jare ini ya pengobat rindu ya, Bapak Wisnu.
1: Oh,
0: mana kapalan
1: mau
0: kawa? Kayak ini kan mau ngaduh kan mau Malaysia neng Malaysia oh, lagi. Oh,
1: Malaysia. Jajan balik. Nempak motor kan nempak sepeda listrik.
0: Iya benar sepeda listrik. Taiwan wah, ini Taiwan juga hadir nih Taiwan wah. Taiwan. Iya Taiwan.
1: Mong Taiwan. Monitor Mong Taiwan.
0: Pingin mulai kampung jadi ini mengko angger ketemu nang Rastim enggak ya.
1: Oh, takut
0: pun lu enggak ketemu. Oke dah.
1: Oh, sih
0: enggak ada berokok nang suara makanan. Iya, nang TikTok akeh kan pada dongol ya nang TikTok.
1: Iya, suara makanan kepada ngerokok nang TikTok. Suara nang
0: Rastim. Iya, suara nang Rastim tekan Taiwan.
1: Taiwan, Malaysia.
0: Malaysia, Korea, iya.
1: Amerika,
0: ya kan ya. Oh iya. Ya Kang Uyut hadir lagune Rambut Teles ya rene Kang Uyut juga nih hadir.
1: Kang Uyut. Heeh. Kang Uyut Uyut aja ndak jadi belukang
0: sih. Uyut ya Uyut. Aduh ya wes siap ya, nih Uyut.
1: Pada monitor ya Kang ya.
0: Iya.
1: Lagunya narasi Mami Valdewa Kang.
0: Ya, apa gen?
1: Lagunya Kenangan.
0: Kenangan, wih kenangan karo sapa nih?
1: Kenangan karo bocah kae.
0: Karo kae wong kan lho wong kan. Ya karo wong kan.
1: Ada berisik.
0: Iya wis lah, meneng bae kok ya.
1: Meneng bae sak aya.
0: Kenangan.
1: Kae baru peteng sogok karo kopi segelas aja warara.
0: Aduh kenangan ya, kenangan sumber emas sana, kenangan mantan apa primen nih? Ayo, kenangan baik.
1: Kenangan baik.
0: Oh iya, siap.
1: Kenangan baik.
0: Heeh, kenangan. Iya, wis.
1: Saya Dene Mahinda. Iya, kenangan Mama Indah pulang. Rasa menang lawan menyegara sekelingan, lagu-lagu zaman semana.
0: Iya.
1: Lagi zaman waktu nom-noman. Arwakean, apa kan layar kertas, kertas layang
0: kan? Iya, layar kertas dari ini Mama layar Indah. Kertas.
1: Mama Indah Bapak Amir. Mama Titan. Ibu Sukina,
0: iya.
1: Mama Billy, Mama Aldin, Taisa, Anggo, Om Sondol, Anggo, Kang Rojaya, Kang Diman, Bunda Mary, Bapak Ciali, Anggo Kang Ike, Kang Ike,
0: iya.
1: Anggo, Mimirat Nina, Mama Rat Nina, Mama Ojang,
0: yeah.
1: Mukang Dasmo, Anggo Didi Bono.
0: Di yeah.
1: Nah, kapan-apan ya, kan? Ngerti ini, kan?
0: Durung ya, durung nongol kau disit maling, ya. Iya. Assalamualaikum, di siapa, Gen? Oh, durung-durung ada Nur Farida, nih.
1: Nur Farida?
0: Iya, Nur Farida.
1: Mau ngendi, Kang?
0: Mau ngendi, Nur Farida, Gen?
1: Jelas alamatnya.
0: Alamat. Sherlock, waduh, suruh Sherlock ya. Oh ini ya, gede, udah keras tuh. Kerti Sherlock mah ya. Ya wes. Ya.
1: Kalau balik,
0: ya.
1: Balik kenong. Mama Sofia, Mimi Nopuina, Nanggo Mimi Mega, Nanggo Mimi Yati, Nanggo Mas Anasan, Ibu Tuti. Nanggo Mama Mega.
0: Iya.
1: Kadeba ya Kang.
0: Siap.
1: Lagune anak drum Kang.
0: Ana siap kenangan.
1: Ndang siap kulit.
0: Mbok kancil.
1: Nah. Iya banyak Kang. Yang lain anak peribasan emang kayaknya gini Kang.
0: Iya primen.
1: Peribasannya kembang kenangan kembang kancil.
0: Iya.
1: Jalan-jalan numpake mobil.
0: Iya benar.
1: ya wong urip kudu usaha tenaga mental mantil demi nyukupi kanggo isi yang pendil.
0: Wah iya, iya. Beras ya jangan
1: jaluk jangan sukses lan hasil
0: berhasil bener ya, iya.
1: Lagune
0: kenalan
1: karwa kancil tapi matanya agak petakal petisil.
0: Iya bener aduh
1: karena
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nang Rastim nggih. Sing pun hadir di menit ke 32. Lanjut kembali silakan yang ingin bergabung boleh ya. Silakan ada siapa ini ada? Nur Farida. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan untuk yang lainnya boleh yang ada di TikTok Prima juga boleh yang ingin bergabung. Oh ya maaf salah ya, ya dimaafkan. Ya gak apa-apa, salah ketik biasanya tuh. Itu sudah biasa biasanya untuk siapa Bu Nur Farida ya. Biasa. Kalau di TikTok kadang-kadang. Nah kelemahannya itu di TikTok kalau sudah menulis dia gak bisa dihapus itu. Makanya ini diperbaiki lagi nih TikTok nih, biar bisa dihapus itu. Jadi ketika kita nulis salah bisa dihapus. Jadi jangan di apa dibiarkan itu ya. Ini koreksi nih untuk TikTok nih supaya kalau kita salah nulis bisa dihapus gitu. Yuk, ada kenangan rekan Prima di acara nih Fans Dura ini. Jangan kemana-mana, masih di acara nih Fans Dura. Fans ketemu di udara nih gini kie.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya, dikit lagi. Sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Enggak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan. Wong. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa? Umum. Wah.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Masih bersama Arya di acara ni Fans Tura Fans. Ketemu di udara Nenggenegie. Ya, baik rekan Prima, Arya akan menyampaikan masih mengutip dari lovenews.co.id. Peter Budiono Setiawan menilai pendidikan yang kuat lahir dari visi jangka panjang, konsistensi, dan pembangunan karakter manusia. Dalam perbincangan bersama Lock News Media, ia mengatakan kekuatan terbesar sebuah lembaga pendidikan bukan hanya membangun fasilitas, tetapi membangun semangat, moral, dan integritas para pelajarnya. Menurutnya, pendidikan harus dijalankan secara bertahap dengan tujuan yang jelas sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Peter juga mengajak seluruh sivitas pendidikan untuk terus menjaga semangat kemandirian dan fokus pada pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di locknews.co.id. Ya, masih berlanjut lagi di acara Fans Tura Fans, ketemu di udara Nenggenegie. Ya, dan sebelumnya tepat pukul 1 kita akan ikuti berita ya rekan Prima dari BRSNI Pusat untuk kita dengarkan bersama-sama tentunya di acara Fans Tura ini. Ya, dan yang ingin request lagu ataupun yang sudah hadir di TikTok Prima ya, jangan lupa ya selalu di follow nanti ya, dan ikuti terus di acara nih Fans Durani yang hadir tiap hari ya, dari pukul 11 sampai pukul 16 ya, 5 jam ya rekan Prima. Ya, pokoknya yang sudah ini ya, sudah biasa dan biasa hadir ya ataupun sudah bergabung itu udah pasti tahu lah, pokoknya dari jam 11 hadir terus, pokoknya manteng terus. Dan acara ini selamat siang nih, ada Encu Samsudin ya, selamat siang juga Kang Encu ya. Ya, hadir selalu ya di acara ini Prima ini. Baik rekan Prima, untuk cuaca hari ini memang sudah masih panas, tapi sudah ada ini ya tanda-tandanya bunga aspar. Waduh, lagu kenangan dong jadinya itu ya. Aduh ya, dan nanti yang untuk rekan Prima yang ingin bergabung ataupun request lagu ya, jam 1 ya kita jeda terlebih dahulu karena ada berita dan harus kita sampaikan. Oh, ini ada siapa ini? Aku Teh Caca dari Tasikmalaya. Lagu igu-igu siapa ini? Ya, Teh Caca ya, terima kasih yang sudah bergabung di acara Fans Tura ini. Siapa lagi nih yang belum disapa-sapa ini? Ada siapa lagi? Igu ya. Oh, Igu Encu, Encu Samsudin ya, Encu Samsudin juga. Siapa lagi? Nah, pokoknya untuk yang sudah hadir dari pagi, siang hari ini dan sampai sore, jangan lupa selalu diikutin ya di live streaming Prima FM indramayu.com, juga di Instagram Prima FM Indramayu ya, ya di TikTok Prima juga, juga ada di Facebook Radio Prima FM Indramayu, juga ada di YouTube-nya. Nah, selalu ikuti terus. Yuk kita dengarkan dulu untuk berita berikut ini.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Eh, jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah?
3: Ini sudah 7 bulan ya, Bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Kan tempat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
4: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
5: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
2: Apaan ini? Lihat muka kamu. Eh, jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, gedok.
5: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
4: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
3: Kering semua, Pak. Tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo, ada sungai yang nggak pernah kering. Kan sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak sudah datang gitu, tinggal narik air ke situ, masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, kan dibuat tidur gitu. Ngapain kita melihara itu?
4: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap Forma Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri, kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga Desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati, menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1, sering menyampaikan di banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting, kan bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu, sehingga rawan kalau tidak diimbangi masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
4: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
14: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
15: Warga Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
16: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
17: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
18: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
16: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asik, iya rekan Rima kembali lagi bersama Arya di program acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara nih gini gie. Ya, ada siapakah di TikTok Rima ini? Bang bisa request lagu gak? Oh bisa banget, ini ada Madon, siapa dia? Aduh, ya. Oh bisa ya, silakan yang ada Wulan ya, Madon Wulan. Ya, Mulan boleh masuk. Ya, silakan ya. Memang kita buka ya untuk request lagunya di TikTok Prima juga boleh. Di telepon Prima juga boleh ya. Apa itu? Alah. Guys dan Layla. Oh, ini lagu Tarling. Lagu Tarling ini bang, lagu panturaan ya, yang requestnya lagu-lagu Tarling nanti untuk Kais dan Layla nanti sore jam 4 biasanya itu nanti boleh masuk ya. Ya silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853-218-9985-82. Ada rebung di rubung semut nih, requestnya dari Kenneth nih, biasanya lagunya ini yang dari Purworejo. Purworejo ya. Kenes ya, yang ada di TikTok Prima, dia senengnya lagunya ini katanya. Oh lagu Tarling, bukan pop Tarling ya. Halo, assalamualaikum Fenstura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Fenstura.
0: Yo, oke. Ayo ya.
1: Iya.
0: Boleh. Silakan.
1: Iya. Oke, mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Segenggam Pasir.

0: Dari mau bibir, mari mau odang.
1: Mau indah sundari ya.
0: Iya. Iya, mau indah sundari namanya.
1: Oh, mau indah sundari.
0: Iya.
1: Oh, mau indah sundari ya.
0: Sundari, mama indah sundari nih. Iya. Diganti namanya.
1: Oh, gitu diganti ya.
0: Nomor net, iya, nomor net sama Rati Bob Salim.
1: Pak Salim, boleh ya.
0: Iya, wanita. Awas Rasim dan komis-komis Rasim Miss Pengulu kerjaannya Rasim
1: ya. Rasim ya.
0: Iya Rasim. Iya Miss Pengulu kerjaannya.
1: Ya apa ini ya gitu kalau ini.
0: Itu ya. Teh Isha, Teh Isha, Teh Upet, Teh Unyu-Unyu.
1: Oke, boleh.
0: Betondol, Bapak Angga, Indasmo, Abadi Kutil, Mama Ni, Mama Ip, Omega, Mega, Mas Soleh, Tete Soleha, Wagaden,
1: Wagaden, ya, ya. Sebermas, ya, ya. Oke.
0: Wagaden. Iya. Oke, buat semuanya saja, buat semuanya saja.
1: Oke.
0: Oke, saya baca cara, beliau saya selalu. Oke, ditunggu lagi.
1: Ya, ada Mr. Bono. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya. Lagune segemasir jare nenggeh. Siap Mr. Bono ya, ditunggu lagune. Jangan kemana-mana, tetap bersama dia di acara Nefans Dura. Nenggeh nenggeh. Oke, lanjut kembali silahkan. Monggo yang tadi belum sempat masuk ya. Kita buka line teleponnya di 0853-21899582. Ya, untuk hari ini kita masih mengutip dari BMKG ya. Itu untuk wilayah yang masih panas, yang belum ada tanda-tanda hujan. Ada beberapa daerah dan yang sudah berawan nih, Sumedang sudah berawan ya, dan Karawang juga sudah mulai berawan ini rekan Prima. Kota Bogor ya, Kota Bogor udah pasti ya. Kota Bandung, nah Kota Bandung juga udah ada tanda-tanda hujan ini, tapi ringan nih, hujan ringan ya. Depok juga masih ada hujan ringan. Cimahi ya juga hujan ringan. Dan yang masih panas ini daerah Pantura pastinya ya rekan Prima, yang cerah itu ya. Dan Sukabumi juga ternyata masih cerah ya, menurut BMKG ini cerah dan suhunya di antara kisaran 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan Cianjur juga cerah rekan Prima. Juga Ciamis ya, Ciamis, Kuningan dan Cirebon juga Majalengka masih cerah, termasuk Indramayu, Subang dan Purwakarta. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh ya di 0853-2189-9582. Ya, ada sekeng pasti requestnya nih dari Mr. Bono. Halo, assalamualaikum. Fans Tura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Waalaikumsalam.
2: Fans Tura.
1: Ya.
2: Kene iki ning Prima FM.
1: Oke, ya. Gimana kabar nih Maldin?
2: Alhamdulillah Kang Arya.
1: Sehat-sehat selalu, ya.
2: Request lagunya Kang Arya.
1: Oke, silakan.
2: Kodong Semanggen Kang Arya.
1: Kodong Semanggen ya. Kodong ya. Semanggen ya. Coba kita carikan dulu nih Kodong Semanggennya, anak beli ya. Kodong Semanggen kayaknya kok durung ono kayaknya.
2: Musim kemarau sih Kang Arya.
1: Iya,
2: sawah enggak ada air.
1: Oh, bener kan durung ono ge Kodong Semanggen kayaknya.
2: Yang benar Kang Arya.
1: Oh iya, durung ono godong semanggen. Iya. Oh iya, durung on. Durung kebaca ini berarti ini.
2: Udah pernah diputer ya Kang Arya.
1: Apa ya? Oh
2: udah
1: gitu.
2: Pernah request dulu saya tuh.
1: Ya sebentar ya, coba.
2: Salam-salamnya Kang Arya ya, buat yang baru turun Mr. Bono.
1: Iya, Mr. Bono.
2: Ibu Sukina. Bapak Lebih, Mama Billy, Neng Rastim, Mama Setia sama Lenungnya.

0: Mama Inda sama Papa Amirnya, Mama Fauzan, Mama Titan, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, terus Cak Pur, Bapak Salim, Kang Rian, Kang Ibeng, Bunda Haja Mary, Bunda Yunia Sari, Mama Endang, Mama Odang, Kang Aman, Mang Wanta, Uyut, Abah Dikutil, Mama Rati, Teh Isa, Bunda Rita sama Papa Angganya, terus Bunda Rini, Bi Rini, Mama Papa Pamungkas, Kang Sondol, Kang Eges, terus Mama Mega, Bunda Emma, Wak Ganden, Mama Iip, Teh Upet, Mimi Samina, untuk semuanya aja Kang Arya. Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
1: Amin,
0: terima kasih
1: amin,
0: banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Aldin. Ya. Ya, lanjut kembali, silahkan. Satu penelpon lagi aja ya di 0853-2189-9582. Ada Sekeng Basir, juga ada Gunung Semanggen, juga nanti ada, apalagi nih, ada yang request kenangan di Sumber Mas katanya. Yuk, boleh ya, masuk ya. Ya, kita dengarkan dulu ya, apakah ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum Menstura.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Menstura. Warahmatullahi wabarakatuh. Menstura
2: Ning.
1: Oke.
2: Prima radio sing nomor 1 ning wilayah Indramayu bagian barat.
1: Iya, merdeka. Merdeka. Wah. Semangat pokoknya di Kang Wanta kita.
2: Sementara cuaca panas menyengat.
1: Iya benar ya, dari belum ada tanda-tanda, tapi anginnya udah mulai kenceng Kang Wanta ini.
2: Kalau di luar memang anginnya sada kenceng.
1: Iya, berarti kan tanda-tanda.
2: Adem nyeriwing.
1: Iya.
2: Hari kaya kula sama Wanta di kamar bae ya wis repot.
1: Wah. Sok. Ya, ya.
2: Ya. Lagune Kang Arya.
1: Nggih, lagune napa nih?
2: Lamun nyoba nasi bebadan kancilan beli kamar.
1: Oh, nasi bebadan ya, kita coba.
2: Tapi kancil.
1: Kancil ya.
2: Kancil.
1: Nasi badan. Oh, ini ada. Oh, ya ini ada di Sastra ya. Benar-benar ya.
2: Kanggo anu, nggo belajaran karaokean.
1: Oh. Iya, nanti berarti karaokenya.
2: Ya artinya liriknya kan orang beda kalau nasi bebadan biasa sih.
1: Oke. Oh iya, makanya kita nasi bebadan kayak yang
2: orang kayak wis mau ke anu wong request anu apa sih mau ke
1: kenangan Sumber Mas kan? Kenangan Sumber Mas ya.
2: Iya, kenangan. Oh, sing biasa pula anu kesuwun
1: enggak. Nggih.
2: Salam-salam Kang Arya ya.
1: Nggih, monggo-monggo.
2: Kangge Mama Aldin sing nembe bae wae mlebet.
1: Nggih.
2: Atur kesuwun Mama Aldin. Biasa salam-salam kayak Mang Wanta, anak teke. Orang mungkin hilang nama Mang Wanta. Padahal kula ko. Angga Ibu Sukina, Ibu Prima. Matur kesuwun Ibu, wis muter-muter. Iya. Alhamdulillah. Hari kula mah boten ditekani. Mun nama kula ko siap-siap ya.
1: Iya, siap-siap genteni ya.
2: Mama Indah mah buah tangane aja. Oh, gawane kasih. Kanggo Ibu Sukina, Ibu sugeng wae meneh ya, Bu. Selalu sehat, Bu. Semangat terus. Kanggo Mama Aldin pun lebat, Mama Billy, Pak Lebe, Pak Salim, Kanggo Ibu Samina, Kang Ibeng, kalian Mama Sakai Keding, Nang Rastim, Minangka RW Raja Wangsalan, kangge Liknunge Misetia, kangge kakange Nang Rastim, kangge Mister Bono, Kang Rian, sareng Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan, kangge Papa Uyut, Nonok Bintang, sareng Anonos, Papa Najwa, kangge Abade Kutil, kangge Ibu Tuti, Mama Nisa, Oh, Emma Manisa tak sinten kakak itu kan
1: fenomena. Ya bener.
2: Mama Hinda sareng Bapak Amir. Nggih. Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina. Sareng Mama Ratmina Keding, Mimi Epi, Ingga Dai. Yes.
1: Yes, yes, yes.
2: Mewah. Mimi Rati, Mas Sondol yang nggak ada pangkas rambut, Mama Pebi, Mom Sara, Mama Dora, Mama Titan, ada Mama Soleh, Kang Yuni Santi, sarang Uda, ada Cak Pur, Kang Eges, sarang Teh Isa, Waki Sud, Kang Roja yang nggak ada organ, Teteh Isa, ingkang nggak ada sayang, Kang Dasmo, Kang Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Alina Keding. Ali Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, Angge, Bunda Yuniasari, kalian Mama Meni ingkang wonten teng wilayah Sumedang, Angge Ayah Pamungkas, karo Mama Pamungkas Sekeding Mimi Kang Kumis ingkang gadai Sukra wilayah Tegal Taman, Angge Mama Lina, Bu Rini, sarang Birinya Keding Kang wonten teng Compreng. Angge Teh Nunung, Teh Romla, Andri Sate, Papa Angga, sarang Bunda Rita, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan, Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Bintang, Agus Suryana, Kang Pani, sarang Mimi Nani, Bunda Emma, ingkang dari Banjar Negara, wilayah Jawa Rika, Jawa
1: Tengah,
2: Angge Teh Upetan, jare Beganden mah. Ingkang gadai Majalengka, John Paul ingkang gadai Pusaka Negara. Mama Mega. Spesial. Ising terakhir. Pake gandenan.
1: Oh, gandenan. Oke, siap.
2: Ada anak akhirane.
1: Gandeng. Gandeng. Wala tergandeng besar gini.
2: Kalian nyonyane.
1: Oke.
2: Super primane langka maning Kang Kang Arya sing lagi tugas.
1: Matur suwun.
2: Matur suwun Kang Arya waktu
1: ini. Mangga.
2: Mangga mangwan tane bade pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Nggih wonten Kamanta juga ada Mr. Bono serta ada Mama Aldin. Ya, tiga buah lagu ada persiapkan. Ya, jangan kemana-mana, masih di acara ini Fans Dura. Fans ketemu di udara. Ning kene Prima FM.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya cakepnya.
0: Emang kenal banget sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau deket matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Oke, lagu requestnya dari Mama Aldin sudah terlaksana ya, Mama Aldin. Oke, rekan Prima, di menit ke 50 berapa ini? Wah, udah 58 rekan Prima, tak terasa juga ya. Di acara Investura ini yang sudah menyimak nih, siapakah yang ingin bergabung lagi boleh ya, kita buka lagi line telepon di 0853 2189 9582.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke. Okay.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

dari Jalan Siliwangi, kilometer 2. Ya, masih bersama Arya di acara nih, Fans Dura, Fans Ketemu di Udara Ningging Prima FM. Ya, aduh, lagunya sampai les-lesan ya. Cari nama Wenda itu les-lesan ya lagu nih, sampai ke bawah-bawah apa ya, mimpi. Mimpi apa-apa nih ya. Aduh, lagunya halus teman ya. Dari siapa ini? Nunung Alpi dan Rijal Pramudia. Nah, ya semoga rekan prima bisa ini ya, terhibur karena sudah mendengarkan dari pagi, siang, dan ya sebentar lagi jam 3 ya. Tidak terasa juga ini sudah 19 menit, berarti masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi rekan prima menuju pukul 15. Yuk, masih bersama Arya di acara Fans Dura, Fans Ketemu Udara. Silahkan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853218995822. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang ada kegiatan ya, ataupun memang membutuhkan konsentrasi dan stamina, jangan lupa kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina kita tetap fit dan konsentrasi penuh, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, dan tersedia di apotek, toko obat, modern market, toko online, dan Alfamart ataupun Indomaret ya terdekat. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hinson Pharma. Yuk, silakan yang ingin bergabung ya, menuju pukul 15 dan sudah pukul sudah di jam yang keempat ataupun di jam terakhir ya rekan prima. Kita lanjut kembali. Dr. Johan Basaribu sebut Azzaitun contoh kemandirian pendidikan nasional. Dr. Insinyur Johan MP Basaribu menilai masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh investasi di bidang pendidikan yang mampu melahirkan masyarakat mandiri dan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Ketua Umum IKAP NAS tersebut, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan gizi, kesejahteraan tenaga pendidik, dan tata kelola yang baik. Ia menilai Pahat Azzaitun menjadi salah satu contoh lembaga pendidikan yang berupaya membangun kemandirian melalui sistem pendidikan, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Johan juga memandang

Baik, rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Ya, kita dengarkan ada lagu yang sudah saya siapkan ya untuk rekan Prima di menit ke-23 ini.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian.

0: Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawat.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gotol Arab ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu. Lambat tak turun.

0: Iya, nyalo pamit berarti sebentar lagi ya, gara-gara terima 44 menit menuju pukul 15 dan 15 menit lagi ya kita berganti acara di Berdendang Karaoke di Giboyo yang sudah siap-siapa nanti, jangan lupa ya lagunya disiapkan, pokoknya jangan sampai nanti tidak terputar. Ya, kita buka lagi, silahkan yang di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo, halo, halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Kang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah sehat. Yomi.
1: Kang pengen donat boleh.
0: Oh, aduh.
1: Anak donat ya, Ke. Enak juga anak donat. Oh. Anak kerupuk mie.
0: Wah, dodolan.
1: Anak dongkal.
0: Oh, dongkal. Nah, gue ngopi enak ya, Mi ya.
1: Terus dua anak buah pir kan sampai ik ya apa-apa lah. Akan panganan banyak kan.
0: Waduh, ya berarti rezeki ke ya. Waduh.
1: Sama awak ketambah lemu buah, lemu gede buah, Mimi kaji ya Allah.
0: Waduh, iya Mi ya, berarti sehat-sehat selalu Mi ya.
1: Sampai mah di dulu gelarang ya.
0: Aduh.
1: Iya Kang.
0: Oke, request lagu apa Mi?
1: Tarling ta.
0: Iya, request lagu Tarling di set kan turun jam telu.
1: Iya.
0: Buat jam telur baru karaoke.
1: Adol geblok ya.
0: Adol geblok bay. Iya. Aduh, adol geblok.
1: Adol geblok gang.
0: Debloknya kurang bayu-bayu. Adol geblok.
1: Kalau singanjeng. Iya. Sonton dereng. Ya pun aku separuh kan.
0: Gye ya. Iya.
1: Alhamdulillah tinggal sekejik maling. Kau muter neng. Nang rastem geblok geblok geblok.
0: Iya.
1: Ganteng, geblok, oh, iya.
0: Geblok.
1: Terus ya, Kang Wanta, Kang Wanta, geblok, geblok.
0: Ayo,
1: geblok.
0: Kang Wanta, iya.
1: Terus Mimi Rini, geblok.
0: Benar ini.
1: Pedi, geblok.
0: Sama nih.
1: Mama Indah, geblok. Ah,
0: iya.
1: Geblok.
0: Geh, ya.
1: Mama, Mama Ete, geblok. Bunda Haja. Mary geblok, Mama Haji Ali, Bunda Haja. Eh, batu remi mi kaji karangan si Jiakin. Biasanya meluan request ya, Kin.
0: Siapa Mi?
1: Tiang Subang.
0: Oh, sinten?
1: Bunda Bunda Haja. Weni.
0: Oh, Bunda Haja Weni. Oh.
1: Biasanya mah meluan request. Terus kan enggak? Bapak Salim geblok, Pak. Teisa geblok.
0: Okay.
1: Apa nih bang bang geblok, blok bintang geblok.
0: Iya.
1: Eh aja geblok geblok gak kan?
0: Adol geblok.
1: Maaf ya, wong adol geblok, geblok
0: yakin.
1: Okay. Yeah, ayo anak bintang, anak-anak, Kang Ebrin geblok.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Oto, Kang Ibeng. Terus Kang Gak. Bapak Salim, Wah Uyut geblok, Kang Rian, Abade Kutil.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Sukina geblok. Ibu Ratmina geblok. Umi Santi pengen geblok beli ada sih nasi padang gak tahu nih geblok atau ya, yakin.
0: Iya.
1: Geblok geblok. Ya sekarang aja sedantan mawon ya.
0: Oke.
1: Iip sayang Mimi.
0: Iya.
1: Mimi Iip panggung Mimi geblok. Bunda Yunia Sari geblok.
0: Iya.
1: Terus yang Mancawala, Mister Bono, geblok Mister Durung Kabe, aku melas angkona Mimi Kajia, ada di sapa salam. Iya Kang. Eh Kang Sandal ganteng, kayak siapa sih kalau lagunya, Gadal geblok, Kang Kang Sandal si paling ganteng, Ali Setia. Eh Kang, ucapannya Kang, 95,8 Prima FM, Radionya Indramayu, si paling bening, paling
0: menceng. Menceng. Iya.
1: Suara bening banget ya, Kang.
0: Iya, sip.
1: Terus Mimi ucapannya.
0: Yeah, siap.
1: Kembang jalan selempok yang kembangnya kuning. Mimi kasih perhatian air balik. Sedulat maning ketemu maning karokan nyerang ya.
0: Ya.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang, Kang Arya sayang, Kang Arya sayang. Kang Arya sayang, Kang Arya sayang,
0: gemes. Oke, Bibi Haji Supriyatin, guys, saya pun hadir. Halo, assalamualaikum, Mensura.
2: Ning kene iki radio Prima FM ya.
0: Ya, waduh, kayak ketelat maning ya, bah, hampir ketegelan sepur kayak.
2: Iya, baru sampai Kang dari unjung-unjungan di mana tuh? Di aduh apa rane? Mana Kang Idul? Kedokan Gabus.
0: Oh, Kedokan Gabus.
2: Iya, Kedokan Gabus Idul ning desa apa kan semarane mana nesor menganduk kah?
0: Trisi, Trisi.
2: Iya.
0: Buat Trisi.
2: Rumah mana lah ning?
0: Masih lewat stasiun durung? Lewat stasiun durung?
2: Wah, stasiunnya lewat mana lah?
0: Waduh, duduk. Lele ya? Lele ya?
2: Apa rane ya?
0: Ya mono kan lele ya, terus apa lagi kayak kan?
2: Bukan, sebelumnya di sini dari Kedokan Gabus itu pondok pesantren ambil kanan. Yang arah ke Jatimunggur.
0: Oh, Jatimunggur, mana-mana.
2: Tuh.
0: Ya kan
2: ke Suket Baju.
0: Ya tembusnya kan kan terus-terus kan Widasari bisa melebongkan.
2: Ya iya mana nih, tapi sekenene.
0: Iya, wes. Siap.
2: Sekenene.
0: Nggih.
2: Oh, nonora ya.
0: Iya.
2: Iya, acarane muterakan lagu takak.
0: Angge lagune wis disiapake jarenke nggo adol geblok request si Mimi Haji Supriyatin wis gel. Iya. Ora ono maning-maning pokoknya. Adol geblok bae. Iya wis siji bae. Wis entek lagune sih.
2: Lagune wis entek.
0: Iya kan wis jam terakhir.
2: Oh, wis arep entek mah terakhir ora ya.
0: Iya.
2: Ya Ustaz, assalamualaikum bare ya.
0: Ya salam di set durung kan salam di set ta.
2: Durung salam ya.
0: Nggih.
2: Oke, siang menjelang sore hari ini salam buat khususnya Teh Isyar ya.
0: Nggih.
2: Karo Ibu Sukina.
0: Iya.
2: Tulite Umpetan Ibu Tuti Bunda Emma Singanam Banjarnegara ya Kang Mama Rini Mama Ratmina Mama Soraya Mama Odang Bunda Mary Kanggo Sema Singanan Ning Wanguk Sema lagi ngerongokna ya Ma anaknya lagi mancing ki Kanggo Kang Salim Kang Wanta Kang Rian Kang Pancawalor ya
0: oh iya
2: Kanggo Nang Rasti Menangati Warasta
0: yo Paras
2: aku Indonesia Kanggo Mimi Oo Mister Bono Mister Bono
0: oh iya
2: yeah. Indah
0: nggih
2: Kanggo Bapak Angga lan Mimi Nere ya oh lagunya anu jaga geblok ireng ya
0: adol geblok jarene jalu Mimi Haji Sufian
2: ya wis sing durung kesebut ya maklum berang ya
0: oh iya
2: pokoknya masih ngawit A sampai Z baru ucapannya ya kak
0: oh iya apa mending
2: assalamualaikum merdeka
0: merdeka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur suara ada Waganden ada Mimi Haji Supriyatin juga yang sudah hadir tadi ada Ibu Sugina ya juga ada Kang Dasmo ada Teh Hisa juga ada Mama Rati juga ada Mama Indah juga ada Mas Buhe yang ada di Cikarang sekarang sekarang ada di Purworejo ya rekan lima juga ada Mr. Bono juga ada Mama Aldin ya juga ada Kang Wanta ya. Baik rekan prima dan kiranya kita sampai di sini dulu ya rekan prima. Dan hari ini Senin 28 September 2026 ya. Tepat pukul 15 nanti kita berganti acara di program acara Ventura yaitu berdendang karaoke di udara ya. Yang sudah menunggu-nunggu ini yang ingin nyanyi ataupun ingin berkaraoke Ria ya, boleh nanti masuk di jam 15 ya. Satu jam saja nanti ya rekan prima, untuk itu makanya disiapkan terlebih dahulu lagunya yang akan dinyanyikan apa ya, jangan sampai nanti tidak ini ya tidak tahu lagunya apa ya. Wah, jangan, nanti langsung aja supaya dicatat terlebih dahulu ya lagunya ini. Nah, kita nyanyi ini. Oke, ya pep. Kalau memang ada duet ya, nanti ada duet ya rekan prima. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang ada di TikTok juga. Tak lupa Arya ucapan terima kasih juga, yang ada di telepon Prima, juga ada yang di grup Prima FM juga, terima kasih ya. Yang sedalam-dalamnya saya ucapkan, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup ya yang sudah dia persiapkan, requestnya dari Mimi Haji Supriyatin yang tadi sudah ini ya Mi sudah siap untuk karaoke nanti jam 15 katanya, dan sebelumnya dia beliau juga sudah ingin request lagu tentunya rekan prima ya. Bisa juga baru pertama kali Mimi Haji Supriyatin ya, Mimi Haji request lagu di acara Ventura ini. Biasanya kan langsung karaoke Mi ya, karena mungkin gak bisa masuk, dan sekarang nih bisa masuk ya. Kita dengarkan saja ada Adol Geblok request dari Mimi Haji Supriyatin.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, kirakan rumah, hari ini Senin 28 September 2026. Kembali lagi ya Arya bersama, tentunya di acara Berdendang Karaoke di Geboy Yuk ya. Dan satu jam saja ke depan acara ini berlangsung ya rekan prima. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syah Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga yang amat berhormat Datuk Syir Imam Rawato Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatannya yang paripurna, dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya akan langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, juga rekan prima semuanya diberi kesehatan juga ya, tentunya yang paripurna. Kita buka saja, siapakah untuk penyanyi pertama ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdendang karaoke. Iya. Siap nyanyi apa, Mi? Lagu nih?
1: Adal
0: geblok
1: ya.
0: Adal geblok. Oh iya, siap. Adal geblok. Siap, Mi. Gak siapa, Mi?
1: Ada lima belas anak Kang Sandal yang paling ganteng, paling nyaman, paling setia.
0: Iya, Mi.
1: Ayo Kang Sandal ganteng, belajaran nyanyi sih Kang.
0: Iya.
1: Ibu Setina, Ibu Ratmina.
0: Oke, Mi. Siap, Mi?
1: Ya Kang.
0: Oke.

0: Oke, luar biasa ini Mimi Haji Supriyatin. Gemi.
1: Kayak belajar yang tadi kan bilang mau kan pengen
0: nambahin ya aduh.
1: Ya kalau rasa ketemu ora ya.
0: Oh iya Wi.
1: Ya Kang Arya kan apa ambar bisa nembang ada ke Kang, lagi yeah. Beli duet. Sing penting kekepan.
0: Ayo be kampil pakai bi ngge waktu se kata nggih.
1: Yang kare anuman ke ma baterai buat kadang enten ya ora.
0: Iya.
1: Sing penting kekepan puteran Kang.
0: Nggih.
1: Iya. Salam kagem datang nama Wan.
0: Nggih monggo.
1: Pamit.
0: Nggih.
1: 95,8 Prima FM Radio Nagelis Indramayu.
0: Iya.
1: Emang jalan selempu yang kembang kuning Mimi kaji seperti narap balik supaya kita ketemu maning ning jam telu nih baik gula maaf.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang, Kang Arya sayang, Kang Arya sayang, Kang Arya sayang. Man.
0: Oke, ya Mi ya. Oke, lanjut kembali. Silakan yang sudah menunggu dari tadi belum sempat masuk. Halo, assalamualaikum. Berdiri karaoke.
2: Oke, boy.
0: Oi. Aduh. Aduh. Orang pengen ketinggalan, ge. Hampir ketinggalan sepur ge sedulur mana. Yo.
2: HP-nya suaranya cilik, Kang.
0: Oh iya, wes. Iya, mau di pol mau, Mimi Haji mau udah tipe pol. Mimi Haji mungkin
2: bukan di pol.
0: Iya, naras tim gini wes pol.
2: Wes. Masih cilik, Kang.
0: Masih iya gini wes pol. Masih ya. Aduh, sini.
2: Sek. Tes. Oh, iya.
0: Wah, iya nih mungkin nih. Mantul ya, mantul.
2: Oh, lu. Halo.
0: Cukup.
2: Sama aja. Saksi Banyumata.
0: Saksi Banyumata. Aduh. Mantul di pas ini.
2: Oh, mantul. Ah, terkena mau dengan Dikang.
0: Ah, ya ada bae lah. Kertidan bae sih.
2: Anak kendala beli kan?
0: Anak komplit pokoknya emang gini.
2: Anak-anak bukan kendala tampang pumpung.
0: Ini narasi kok kertinan baik kayaknya anak kecerikan. Ya aneh lah ya.
2: Enak nemen kan, kayak biasa ngamen tapi ya kan. Eh, maka mari kiaan ngamen.
0: Saksi baju mata sih, ngapa ke versi apa?
2: Versi cowok.
0: Oke, siap.
2: Anggon Miss Priatin, anggo Reza,
0: ya.
2: Anggo Kang Ege, sama siapa Pak Amir, Mama Titan,
0: oke.
2: Sina, Mama Rupina, Ibu Suti, Ili Kenung, dengan Mama Sutia, Mimi Titin, Mimi Ati, Bocah, Rangi Beng,
0: oke.
2: Bunda, Kanda Asmo,
0: ya.
2: Daddy.
0: Daddy. Oke, siap.
2: Oke, Kang. Awas nampak kecekan, Kang. Sini mantep, Kang.
0: Oke.

0: Oke, katon yang ganteng.
1: Iya.
0: Kesawang abis, sempat kesawang katon manis.
1: Iya, bener.
0: Apa mani nganggu celana dawa lepis.
1: Lepis. Nganggu ini dino kemis lagi.
0: Ya, sama bakal puasanya sering keret. Puasanya semen kemis.
1: Kemis,
0: yuk,
1: ya.
0: Pantusan laris.
1: Laris, manis. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kenang Rastim yang sudah bergabung ya. Baik rekan rumah, kita jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan yang satu ini.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kat, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kat?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
5: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
8: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Kabar gembira.
10: Gembira.
9: Kabar gembira.
10: Gembira.
9: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, lanjut kembali. Ya, yang sudah bergabung siapakah ini? Ya, jangan lupa untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang fit ataupun ya kurang semangat, jangan lupa Ni Ultra Cup Gold ya. Ni Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina, tetap fit dan konsentrasi penuh ya. Cukup satu kapsul sehari. Dan Ni Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Dan tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Ni Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Ya, kita buka lagi. Silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ada siapakah ini? Ya, ya, ada Teh Upet tadi ya. Teh Upet sudah siap. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, di jeda dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Selamat
0: nyanyi.
1: Sore Kang Andre.
0: Ya. Andre.
1: Pengen motor sebelah.
0: Motor sebelah? Waduh, ya. Motor sebelahnya kenapa? Motor sebelahnya kenapa?
1: Suka sebelah sama.
0: Aduh, motor sebelah ya. Waduh, motor sebelah. Iya. Motornya gak ada suratnya bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh iya, motor sebelah ada enggak ya? Ini ntar kita cari dulu. Motor sebelah. Ayo silamnya buat siapa? Boleh.
1: Buat Narasim ya. Buat Pak Najwa.
0: Siapa buat lagi ya?
1: Nok Bintang Anon.
0: Oke. Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Menikati Supriyatin, Warga Anden.
0: Iya.
1: Mama Wulan.
0: Oke.
1: Ini Kakak Isa. Pak Angga. Bunda Weri, Kawan.
0: Oke, siap.
1: Siap.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Atur nuhun Kang Andre.
0: Oh iya.
1: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yuk, ada Teh Uput ya.

0: Oke, lanjut kembali. Siapakah penyanyi berikut ini? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Perdendang karaoke.
1: Ibu Yu.
0: Oke, yuk.
1: Gimana suara HP-nya Kang Arya?
0: Oh iya, ini udah tadi udah dibetulin kok.
1: Iya. Kecil banget.
0: Udah. Ini
1: suara HP-nya Kang Arya dari sananya.
0: Oh, dari sana. Ya ini udah di pol itu.
1: Iya.
0: Berarti kurang dekat.
1: Iya Kang Arya.
0: Iya. Yuk.
1: Tadi nangerasin gede.
0: Iya tadi. Sudah di ini tadi. Sudah pol di sininya berarti pol.
1: Iya.
0: Entar dulu.
1: Kang Arya.
0: Yo. Ya.
1: Layar kertas ya.
0: Layar kertas. Ya, coba.
1: Iya.
0: Coba entar dulu.
1: Tapi Kang Aryanya jangan ikutan nyanyi.
0: Wah.
1: Pemainannya kagok.
0: Saya juga belum gitu tahu lagunya ini.
1: Iya.
0: Layar.
1: Entarnya suara Mama Indahnya yang merdu ini ke film.
0: Waduh.
1: Beneran okay. Kang Arya.
0: Iya. Layar kertas. Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Tiga boy teupet.
0: Oke.
1: Okay. Ya Haji Supriyatin.
0: Bener gak lagunya ini?
1: Iya.

0: Ucapannya.
1: Oke, ya.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Indah Sinta. Ya, sebagai penelpon penyanyi keempat ya. 45 menit berlalu ya rekan Rima. Kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, berdendang karaoke
2: di Gboy.
1: Oke, di Gboy. Lagunya apa?
2: Lainnya gede banget. Oh, terima kasih buat Mama Indah tadi ya yang udah masuk.
1: Ya.
2: Apa tadi judul lagunya?
1: Layar Kertas.
2: Ah, mantap banget sih. Suaranya boleh juga sih. Ayo lagunya.
1: Yuk, apa ini lagunya?
2: Ya maklum lagi kan Ang.
1: Ya.
2: Jadi Awak Abang.
1: Awak Abang ya.
2: Oke. Semoga sehat selalu sama Bapak Aminnya.
1: Iya.
2: Buat Angga. Ayo, DJ Boy.
1: Awak Abang ya, sebentar dulu nih kita carikan dulu Awak Abang
2: yang tendun ya.
1: Awak Abang, waduh dulu, nah dulu nih kita coba yang ini deh ya. Ini pas gak ini kira-kira?
2: Coba.

0: Okay, mantul luar biasa pokoknya.
1: Awak abang Maria.
0: Awak abang Maria. Iya,
1: persis kayak nasi bebek.
0: Aduh, iya ya, melas temen kayak deh. Aduh.
1: Persis banget yang merasa aja.
0: Oh iya.
1: Mobil khusus banget ke Maria ya. Dan lima okay. Juga.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu. Salam ya. Sejahtera aja buat semuanya.
0: Oh iya.
1: Ayo, makasih Bang Arya.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Desmo sebagai penyanyi kelima ya, rekan prima. Lanjut silakan satu lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: DJ Boy.
0: DJ Boy. Oh ya. Siap nyanyi lagu apa ini kita ya?
2: Kalau pengen lagunya Kebakar Cemburu.
0: Waduh, Kebakar Cemburu ada enggak ya? Oke, Papa Naswa buat siapa ini, Papa Naswa? Nih, lagunya terbingkis.
2: Barusan sama siapa ya?
0: Ada Kang Daso.
2: Kang Daso, Dasmo.
0: Dasmo, iya. Oke, Kebakar Cemburu. Ya.
2: Ini sama Bang Arya ya.
0: Oke, okay, betul ya. Oke, okay, siap.
2: Siap, yuk.
0: Ya.
2: Buat Mama Indah Sinta ya.

0: Oh, beda ya.
1: Oh, iya. Yang ini kali ya. Coba kita
2: yang orangnya aja.
1: Gimana?
2: Ini apa nih?
1: Kebakar.
2: Kayaknya bukan kebakar cemburu ini mah.
1: Apa? Ini kebakar cemburu. Oh, ntar saya carikan lagi yang lebih mantul ya. Ya, salamnya dulu buat siapa ini?
2: Buat Mama Fauzan.
1: Kebakar cemburu ya. Oke, kebakar cemburu.
2: Ali Gangga
1: ya. Oh, yang nyanyi. Yang Ali Gangga ya. Oh, yang
2: iya, betul.
1: Kebakar cemburu yang Ali Gangga. Oh, yang bentar. Oke. Hari dulu ya, kebakar cemburu Ali Gangga.
2: Buat Nanang Rasti, Mister Bono.
1: Ya, sebentar kita ini dulu ya, tunggu. Ya, salamnya buat siapa lagi?
2: Malina.
1: Ya, Malina.
2: Bundame. Buat Kang Pardigau Luwakisut, Mama Fauzan.
1: Oke, siap.
2: Siap, yuk.

0: Kasih Bang Arya.
1: Luar biasa. Oke.
0: Salamnya buat semuanya aja ya, buat rekan Prima.
1: Oh iya.
0: Paling spesialnya buat Bang Arya.
1: Iya.
0: Super spesial sayangnya buat Neng Najwa.
1: Oke.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Papa Najwa sebagai penelpon keenam rekan Prima. Wah, tak terasa juga ya. Ya aduh. Oke, baik rekan Prima, kayaknya di sini kita sudah sampai di sini dulu ya rekan Prima, dan yang ingin bergabung lagi besok besok lagi nih ya, karena waktunya hanya 1 jam. Nah, kalau kemarin pas hari Minggu ya 2 jam itu ada pop ya. Jadi ada bisa belajar pop juga ini, jangan lupa ya rekan Prima. Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir. Ada Mimi Haji Supriyatin, ada Nang Rastim, juga ada Momo Indah, juga ada Kang Dosmo, juga ada Bapak Najwa, juga ada Teh Upet. Nah, ya, terima kasih semuanya. Dan Arya pamit, mohon undur diri. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arya pamit, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali nanti.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karo

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Pernah nggak rekan Prima merasa hari terasa lebih panjang dan lebih produktif di saat bangun pagi? Ada yang bilang, bangun pagi adalah rahasia sukses. Tapi emang benar ya? Sampai hari ini, belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau orang yang bangun pagi pasti lebih sukses dibandingkan orang yang bangun siang. Jadi, kesuksesan bukan ditentukan oleh jam berapa kita membuka mata. Namun, ada satu hal yang menarik nih rekan Prima. Saat kita bangun lebih pagi, kita punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Kita bisa beribadah, berolahraga, menikmati udara pagi, menyusun rencana, atau sekedar menikmati suasana beberapa menit tanpa terburu-buru. Semua itu bisa memberikan efek positif bagi pikiran. Kita merasa lebih siap menjalani hari, lebih tenang saat mengambil keputusan, dan lebih fokus mengejar apa yang ingin dicapai. Dari dulu sih, orang tua kita juga sering kan mengingatkan untuk kita bangun lebih pagi ya. Bukan semata-mata karena rezeki akan hilang kalau bangun kesiangan, tetapi karena pagi mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan menghargai waktu. Banyak tokoh dunia memang dikenal memiliki kebiasaan bangun pagi. Mereka memanfaatkan waktu sebelum aktivitas dimulai untuk berpikir, membaca, berolahraga, atau merencanakan pekerjaan. Tapi tentu saja, bukan hanya karena bangun pagi yang membuat mereka bisa berhasil. Kesuksesan mereka juga dibangun oleh kerja keras, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi, jangan salah paham nih rekan Prima. Bangun pagi bukan jalan pintas menuju kesuksesan. Bangun pagi hanyalah salah satu kebiasaan baik yang bisa membantu kita memulai hari dengan lebih teratur. Dan ketika hari dimulai dengan baik, peluang untuk menjalani aktivitas dengan maksimal pun menjadi lebih besar. Kalau hari ini rekan Prima ingin mengubah hidup, mungkin tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang terus dijaga setiap hari. Nah, pesan dari kisah inspiratif kali ini adalah, jangan hanya mengejar kesuksesan, tapi bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan mengantarkan rekan Prima ke arah sana. Bangun pagi mungkin bukan jaminan sukses, tetapi menghargai waktu, disiplin, dan memulai hari dengan semangat adalah bekal yang akan membawa rekan Prima lebih siap menghadapi setiap kesempatan yang akan datang.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya, rekan Prima.

0: pas siaran bareng Bang Abe nih, Baim. Yeah. Udah sedikit spill kalau di hari Senin ini MP3 bakalan kedatangan lebih ke talk show inspiratif ya.
1: Oke. Talk show inspiratif ya lah ya.
0: Yes.
1: Dan siapa sih nanti buat orang yang semua yang penasaran ya. Setelah ini nanti kita akan sapa mereka. Kebetulan sih depan kita udah ada 5 orang nih ya.
0: Nah,
1: cuman kalau misalkan langsung nanti wong yang semua kaget gitu ya.
0: Iya, langsung bruruk. Langsung berimanya yang langsung bruruk.
1: Oh iya. So, buat wong yang semua yang penasaran ada apa sih MP3 hari ini rame banget nih ya, kalau kalian lewat live TikTok nih bisa langsung lihat di Prima FM Indramayu nih ya. Jangan lupa buat kalian semua yang penasaran ada siapa, ada apa sih di Prima FM.
0: Yes. Boleh banget ya buat rekan Prima nih yang sore hari ini masih standby di depan layar layar monitor laptop atau iya semuanya lah, layar monitor apapun itu, yang masih kerja sore-sore begini semangat deh kalau kata Distima. Tapi kalau udah OTW pulang ya sambil nyetir mobil gitu. Wah, pas banget nih MP3 nemenin sorenya.
1: Betul, dengan talk show inspiratif nanti buat orang-orang semua yang penasaran bisa langsung aja ya pantengin terus di Prima FM dengan lagu pembuka kita ada Hello dengan Buka Semangat Baru. Karena pas banget nih ya, pemain-pemain, aduh udah kespil pemain lagi nih.
0: Iya lagi, pemain apa tuh?

0: Patri nggak sendiri ya.
1: Iya. Yes.
0: Iya, karena bukan sama Adisti doang, tapi yeah, ada juga teman-teman kita dari mana nih coach? Boleh tahu nih teman-teman semua dari mana nih?
2: Dari Hardcore Raya Futsal. Bro.
0: Dari Hardcore Raya Futsal. Nah. Boleh dong perkenalan dulu nih dari coachnya ya. Mungkin kalau coachnya udah familiar kali ya. Coba ya coach, perkenalan dulu coach, boleh coach?
2: Oke, okay, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Ropa Hidayat, sebagai pelatih futsal Hardcore Raya.
0: Pelatih futsal ya.
1: Pelatih futsal,
0: waktu itu
1: ya,
0: pernah datang jadi pelatih bola,
2: pelatih
0: ya.
2: Bola.
0: Oke, okay, emang
2: tergantung,
0: semua
2: tergantung event.
1: Tergantung event.
0: Yang penting yang bulat-bulat ya coach.
1: Yang bulat-bulat, ya, bola basket enggak juga.
0: Enggak tahu coach.
1: Enggak tahu coach.
2: Bukan basic kalau basket.
0: Oh, bukan basic. Oke, okay, kalau ini siapa namanya?
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Muhammad Rizky dari Jawa Utama, mulai goalkeeper Hardcore Raya.
1: Best goalkeeper ya, kamu ya? Mas Romanis nasi dari best goalkeeper.
0: Makan nasi?
1: Nominasi.
0: Oh.
1: Nominasi. Nominasi.
0: Nominasi best goalkeeper.
1: Iya.
0: Di pertandingan kemarin ya.
2: Iya.
0: Kalau yang belakangnya mungkin boleh, enggak apa-apa kok ngomong kedengeran. Dari
2: top skor nih.
0: Top skor. Oh, mana top skor? Top skor mana?
2: Namin.
1: Siapa nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari
4: tim Muhammad Fadila dari SSB, dari Futsal Club Hardcore Raya.
1: Oke, ini ya menang nominasi top score itu ya.
0: Kalau sampingnya nominasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Dinolin dari Futsal SSB Hardcore Raya. Saya sebagai pemain.
0: Pemain.
1: Okay. Pemain kalo dari yang menang ya.
0: Iya benar. Masa pemain dari yang kalah nggak diundang kalau?
1: Iya makanya.
0: Kalau yang sampingnya?
2: Ini asisten nih.
0: Oh, asisten coach Ropa?
2: Iya.
0: Asisten coach Ropa? Loh, masih kelihatannya masih muda coach, maksudnya masih sekolah ya?
2: Enggak, dia udah lulus sih.
0: Oh, udah lulus. Oke, okay, ada coach Ropa, ada asistennya. Ganti ya coach asistennya ya, kemarin kayaknya beda lagi ya coach.
2: Beda, karena ini kan kemarin kan kecamatan, berarti orangnya beda. Ini kan klub ini.
1: Oh, ini klub, ini lagi ternyata.
0: Jelasin sedikit dong coach, sebenarnya kemarin tuh, sebenarnya ini apa? Dan kemarin tuh ada lomba apa sih sebenarnya?
2: Eventnya mah kan pilih sekjen ya, sekjen Jabar. Awalnya mah bukan saya yang cari event, malah anak-anak, malah sendiri yang cari event tuh.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kaptennya sendiri Jupan, yang kebetulan anaknya nggak bisa hadir hari ini karena mungkin kecapean. Dia share kan anak-anak ke saya tuh bilangnya, ah ya, daftar nggak nih katanya.
0: Iya.
2: Yeah. Atas saya tuh ya udah yuk, kalau anaknya siap kita daftar. Saya pikir di Sumedang gitu, makanya saya yain.
1: Iya.
2: Yeah. Udah yuk, gas atas saya tuh. Pas sudah daftar, saya bilang tuh, yaudah kita motoran aja lah ke Sumedang. Ah, Bogor, bukan Sumedang. Kata, oh Bogor kata itu. Nah, udah daftar ya kita sama anak-anak, ya udah kita apa namanya ikut event tersebut ya. Akhirnya main hari Jumat waktu itu ya.
0: Iya.
2: Hari Jumat kita sama panitia minta main 2 kali sehari itu. Jadi karena kita jarak jauh, saya minta event minta pertandingan dalam satu waktu itu dua pertandingan penyisian grup tuh. Alhamdulillah kita diberikan kemenangan, lolos itu. Padahal kita match pertama kalah sebenernya.
0: Oh match pertama kalah?
2: Kalah.
0: Tapi ini kemarin sistemnya grup atau?
2: Grup dulu.
0: Oh grup dulu.
1: Dulu.
0: Terus setelah grup berarti
2: kita runner up.
0: Oke, okay, berarti di grup itu berapa kali kalah, berapa kali menang?
2: Karena satu grup ketiga, kebetulan kita grupnya tiga itu satu kali menang, satu kali kalah.
0: Dengan isinya grupnya?
2: Grupnya tiga tim.
0: Maksudnya dari mana?
2: Dari pertama akademi dari Bogor kalau salah. Dia juara AFI di Kabupaten Bogornya. Kita kalah sama itu.
0: Oke.
2: Terus keduanya
3: Ubi Bakar
2: di Bogor juga.
0: Ubi Bakar
2: menang, ya.
0: Ubi Bakar namanya. Ya.
1: Bogor juga. Bogor
2: itu lebih fun katanya. Lebih karena ada bosnya mungkin bos. Jadi dapat pakai nama usahanya mungkin itu. Jadi ketemu itu. Nah, kita menang. Menang kita lanjut. Hari Senin berangkat. Cuman gak tau lah, mungkin ini jalan Tuhan yang buat kita juara ya. Tadi mau gak mau berangkat kita.
0: Oh gitu?
1: Oh.
2: Mau nyerah, mau WO.
0: Mau pas masuk ke fase selanjutnya itu?
2: Iya, karena kan anggaran kita bicaranya.
0: Oke, siap. Emang kemarin gak di support coach apa? Maksudnya bukan, sedikit ngomongin lah. Emang kemarin gak di support atau memang karena ngeliat, oh karena jauh mungkin di Bogor gitu penginapan dan segala macam?
2: Ya, awalnya kan gini, kita kan biasanya kan kalau yang namanya futsal academy atau futsal sekolah futsal ya, sama dengan halnya dengan SSB lah, sekolah sepak bola, itu kan beda dari anak-anak.
0: Oke.
2: Makanya saya anak-anak berangkat, kata saya patungan sekian-sekian, kita lolos, ternyata biaya habis tuh buat hari Senin. Aduh, udah lah, WO aja kita. Nah, anak-anak udah pasrah kan, kita gak ada anggaran. ah kayak kerap dapat kalau mau berangkat sana naik mobil, ada 3 supir tuh yang kontak saya kan, bisa penting-penting harga, ternyata dapat tuh harga yang murah lah. Nah berangkat kita anak-anak
0: ke Bogor, ke Bogor
2: berangkat lagi tuh pas di 12 besar tuh, karena kita runner up jadi kita masuk ke 12 besar.
0: Oke.
2: Berangkat kita hari Senin main, menang kita tuh masuk 8 besar. Nah 8 besar main lagi jam 6 bis maghrib, pertarungan kata saya kalau ini kalah udah kita pulang, secara finansial, secara apa, secara uang pas kayak ongkos, karena kan ada support juga di teman-teman yang lain.
0: Oke.
2: Ternyata kita dikasih menang, kalau menang kan mobil nambah lagi 2 hari kan.
0: Jadi padahal maunya kalah mau menang kocok itu.
2: Jadi secara keuangan kita pengennya kalah.
0: Oh pengennya kalah,
1: pengennya
0: gitu.
1: Kalah gitu.
0: Oke.
2: Ternyata babak pertama kita kalah sebenarnya. Babak kedua kita comeback ya, menang 6-1. Babak pertama kita kalah 1-0.
0: Nah
2: menang. Anak seneng ya. Anak seneng, saya dalam hati nggak seneng.
0: Mikir dulu nih, gimana nih
2: ya, udahlah. Emang rezeki anak kita, ya udah kita menang ya, kita rezekinya Tuhan. Gitu. Nah, kita menang, terus ngelamun, sedikit ngelamun lah. Yuk kita cari mau ke temen ya.
0: Iya.
2: Ternyata jauh dari lokasi sama kosan temen tuh.
1: Oh.
2: Akhirnya kita di pom, mandi, balik lagi. Nelpon panitia, saya bilang, Pak izin, saya mau nginep di emperan pusat itu. Karena kita anggaran nggak ada kan.
0: Oke, okay. Itu beneran tidur di emperan?
2: Emperan. Kalau saya emperan, kebetulan awalnya emperan saya. Si bos pusatnya telepon, si owner yang punya lapangnya tuh. Udah, saya akan nerima, tapi di emperan ya katanya. Gak apa-apa, Pak. Yang penting saya mobil aman, di parkiran, saya tidur di emperan, gak apa-apa. Tapi ternyata sampai tempat, si yang jaganya juga mau kayak gitu, bosnya datang ternyata. Bawa selimut, bawa karpet.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dipersilakan tidur di ruang sholat sama ruang wasit tuh. Di situ. Pas kalau saya tidur di emper karena saya jaga mobil kan takut ada orang iseng lah.
0: Iya.
2: Kita main ya. Karena semifinal kita kan masuk final kan. Main jam berapa ya? Pagi-pagi yang anak sarapan. Kita masih blenger tuh. Anak-anak petanding belum makan. Kita jujur enggak ada uang itu.
1: Iya.
2: Ada uang, tapi ternyata ada teman yang alhamdulillah yang transfer lah, yang ngasih uang gitu. Ada yang WA, coach juara ya. Nah, saya bilang insya Allah lah, ayam mah tenaga sisa. Karena belum makan kan, main jam berapa sih? Jam 3 ya?
0: Iya, jam 3 sore.
2: Jam 3 sore semifinal tuh.
0: Oke.
2: Jam 11 anak belum makan nasi.
1: Oh.
2: Saya pegang uang dari rekening 300. Pikirnya ini buat mobil nih, mobilnya masih kurang. Beli ke nasi apa mobil, saya bingung tuh. Pas saya ngobrol di warung deket pusol, pelatih yang ketemu sama di final tuh ngomong, ngobrol sama saya kan. Kita nggak juara tiga, nggak ada duitnya katanya.
0: Waduh.
2: Awalnya kan pertaruhan kan. Waduh, semifinal kalah ya udah selesai gitu kan. Maksudnya selesai tuh nggak, kita
0: nggak balik modal.
2: Makanya saya bilang, teman, alhamdulillah saya kayak gitu ada teman yang selalu support lah di sini tuh, ada yang punya usaha transfer ini. Akhirnya anak bisa makan, kita main all out ya. Semifinal, padahal kita berat tuh lawan semifinal. Semifinal tuh lawannya juara Depok. Tim yang paling bagus di Depok itu.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngaku permainan kita ngaku kalah lah.
0: Oke, okay, dari segi fisik belum makan gitu ya, terus juga.
2: Tapi emang udah makan. Oh, karena ada sumbangan tuh.
0: Oke, okay, tapi telat gitu makannya coach, telat sedikit gitu ya. Terus lawannya tim yang lumayan gitu ya. Terus gimana coach akhirnya?
2: Akhirnya kita kan lawannya pas saya lihat profilnya timnya itu kan lawan apa, Kuda Hitam ya?
0: Iya, Kuda Hitam.
2: Kata dia sering juara tuh, juara AFI di Depoknya, bagus. Wah, tim bagus sih Depok. Saya nanya sama pelatih yang ketemu sama di final, dia ngomong, ini tim bagus katanya. Terus saya bilang, aduh, berat nih saya. Cuman, kira sama sama anak, saya cuman motivasi gini, kalah, gak makan, menang ya kita makan.
1: Oke.
0: Okay.
2: Secara gak langsung kan final kita udah dapat fee kan gitu kan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya.
0: Tapi seru juga motivasinya coach. Kalah gak makan, menang makan, kalah gak makan gitu ya.
2: Iya. Juga, karena kan, gitu. Dan infonya kan, juara tiga kan gak ada apa piala dapat, cuma nggak ada apa, nggak ada fee-nya gitu kan. Makanya saya bilang, wah ini pertarungan nih kan di final nih kan gitu. Makanya saya bilang, ya udahlah kita yuk. Makanya anak ya kalau mau makan kita pulang ya harus menang gitu di semifinal gitu kan. Finalnya ini semifinal gitu kan. Akhirnya ya, mungkin juga motivasi anak bilang jauh-jauh kita kesini mau kalah mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita bisa menang juga sih. Walaupun memang secara permainan kita ngaku kalah lah lawan Kuda Hitam itu.
1: Lumayan baru awal nih ya, udah banyak cerita juga ya, udah banyak perjuangan juga
0: banyak
1: nih.
0: Banyak perjuangan ya, bener. Bukan dia hanya di lapangan, di luar lapangan.
1: Iya, di luar lapangan juga sampai ke emper-emperan juga itu loh.
0: Keren-keren
1: ya.
0: Buat orang yang semua yang penasaran nih ya, nanti ceritanya abis ini Coach Ropa dan kita mengira kawan-kawan dari tim futsal hardcore aja, yeah. Tim futsal dari hardcore aja nanti bagaimana perjuangannya saat pertandingan, karena kalau tadi di spill ketemu tadi Bogor apa namanya coach yang dikalahin pertama kali
2: TPFH Bogor tuh bagus, tim bagus ya.
0: Terus juga tadi sampai gimana caranya bisa makan gitu.
1: Bertahan hidup ya, bertahan hidup.
2: Motivasinya itu.
0: Iya. Tapi kalau cowok mah enak gitu ya, kalau bertahan hidup mah aman gitu ya. Oke, buat orang semua yang penasaran habis ini ya, nanti kita bakal ngobrol lagi. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di Prima FM bareng Baim Disti dan juga kawan-kawan timnas futsal dari Hardcore ya.
6: 95,8 Prima FM.
7: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Juga ya kawan-kawan tim futsal jadi tim futsal dari Harko Raya nih ya, masih ngobrolin soal gimana perjuangan mereka kemarin saat lomba di mana?
1: Bogor
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, coach lanjut coach ceritanya. Mungkin tadi baru cerita kayak gimana bisa ke Bogor, gimana bisa bertahan hidup di Bogor gitu ya. Terus sekarang lanjutin ceritanya coba pas pertandingannya coach. Dari awal tadi yang kalah, gambarin coach gimana sih pertandingannya gimana?
2: Pertama kita lawan apa? TFF itu kalah berapa? 3-2 ya?
3: 3-2
2: kalah tipis sih sebenarnya. Cuman emang lihat TFF kan memang basicnya futsal. Kalau kita kan memang anak-anak sepak bola kan SSB sebenarnya. Kita kalah. Apalagi lihat profilnya juga dia juara api kan, juara api di Kabupaten Bogor. Pas match kedua kita ya alhamdulillah bisa menang lawan Ubi Bakar. Nah, 8 besar.
0: Ini Bicelembu ya?
2: Iya. Selamat.

0: ini tingkat sekecamatan aja.
1: Indramayu mungkin gitu, gitu ya.
0: Iya, tingkat se-Indramayu. Ternyata ini se-Jawa Barat. Gitu. Tapi gimana sih coach rasanya nih akhirnya pulang bawa gelar juara piala. Juara piala gitu, yang mana sebelumnya tadi kan sempat cerita perjuangannya tuh wah, kalau misalnya dikatakan sampai berdarah-darah gitu ya.
1: Enggak, sampai roncongan gitu ya. Tapi untungnya alhamdulillahnya ya, itu bisa jadi sebuah motivasi coach ya.
0: Yes.
1: Kalau misalkan pulang kita enggak makan, lebih baik kita berjuang gitu ya, kayak cerita dulu zaman perang ya, sahabat Nabi gitu.
0: Sahabat
1: ya,
0: Nabi gitu.
1: Ngebakar
0: ya
1: kapalnya sendiri.
0: Nah, gimana tuh coach rasanya coach?
2: Ya rasa tentu pertama saya bangga ya, bangganya melihat anak-anak yang mungkinnya inilah hasil dari latihan. Terus kedua kan ini anak-anak daerah lah, anak anak kampung lah gitu kan.
0: Benar.
2: Terus yang nggak habis pikir kita juara karena kita nih basicnya kan sepak bola.
0: Ah iya.
2: Jadi kan SSB. Tapi kita emang ketika ada event futsal kita ikut. Kita ikut karena kebetulan kan mereka juga di sekolah-sekolahnya masuk ekskul futsal. Makanya secara gambaran dia udah bisa main futsal ya. Tinggal saya tinggal ngelatih permainannya aja gitu, polanya gitu. Makanya sudah terbiasa gitu. Makanya pas semifinal tuh kelawan tim futsal bener kita apa bahasa kayak kalau si Jose Mourinho kan pernah bilang persetan dengan main cantik lah.
1: Oke. Okay.
2: Yang penting menang gitu kan.
1: Oke, oke.
2: Makanya semifinal saya kayak gitu prinsipnya.
1: Oke. Okay.
2: Yang penting menang gitu.
1: Oke, okay. Itu itu kalau misalkan taktik udah apa ya coach, kayak kepepet enggak kepepet kali ya coach waktu itu, apa kepepet apa bener kepepet?
2: Ya, bener kepepet karena semifinal lawannya satu bagus. Dia memang benar-benar futsal, jadi maksudnya benar-benar futsal tuh artinya
1: emang orang-orang
2: anak-anak futsal ya. Jadi polanya terus main diamondnya bagus dia. Kalau kita kan secara langsung dapat bola ya, kalau kita kan bilang udah defend aja lah kita. Udah menang benar. Cari ketika kita skor kan kejar-kejaran 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, akhirnya kita menang 3-2 di menit-menit akhir.
0: Iya.
2: Saya bilang ke anak tuh cari lawan kesalahan.
1: Cari kesalahan lawan.
2: Jadi artinya kita defend terus. Lihatin dia main-main bola tek muter dia sampai enggak bisa nyerang. Ketika dia salah, kita pressing dapat bola, kita gol. Jadi mainnya gitu sampai lawan ya buyar. Jadi enggak bisa tembus, dapat bola, shooting. Ada juga dia dapat ada kesalahannya, kita manfaatin itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi secara permainan kita di dia menguasai gitu. Di semifinal sih yang berat masih pertama. Tuh, dia mengakui lah itu. Pas final ya alhamdulillah finish semifinal sih, pas final sih kita udah ngomong sama anak-anak. Babak pertama kita pasti repot. Dia juga sama. Main polanya bagus. Tapi babak kedua kita menang. Saya lihat babak lawan tuh fisiknya jelek. Bukan jelek ya. Kurang bagus lah.
1: Kurang bagus.
2: Ya, kita dapat fisik gitu.
0: Oke.
2: Makanya prediksi saya benar babak kedua kita anak-anak fisiknya dapat.
1: Oke, kita pertanyaan terakhir lah buat coach ya. Ada nggak coach waktu mungkin ya timnya lagi down gitu, terus saat cara bangkitin mereka selain tadi kita kalau misalkan kita kalah kita nggak makan, ada nggak selain itu?
2: Sempat down sih di semifinal ya, ketemu pas sebelum main nih ya, kebetulan orang nggak ada sih, kapten yang ngomong, jadi bilang. Dia bahasanya kita.
1: Oh ini pemainnya juga coach?
0: Enggak. Kiper kan dikiranya. Oh, iya. Bukan ya?
3: Lampunya pecerahan.
1: Oh pecerahan. Gila. Oke. Pak Jar jadi kalah saing gitu Jar. Oke okay, sip.
0: Makasih. Iya. Yes. Oke okay, dilanjut lagi coach.
2: Jadi motivasinya anak tuh gini, kita jauh-jauh buat apa? Harus kalah katanya. Bahasanya kita harus menang katanya. Kalau selain saya bilang Siras, kalau saya kan kalau pengen makan ya kita harus masuk final. Kalau kaptennya ngomong sama yang siapa Debo ya, kita jauh-jauh kesini harus kalah ngapain kita? Ya harus menang katanya. Jadi motivasi itu ya, ayo kita buktiin bahwa kita bisa gitu.
1: Oke, okay. Coach, ini ada pertanyaan dari TikTok coach, katanya gini, mungkin boleh yang lain juga jawab nih. Momen ketika stamina lawan mulai menurun dibanding selama pertandingan, kerasa nggak perbedaan stamina antara tim kita sama tim lawan? Misalnya ada momen ketika stamina lawan mulai menurun dibanding tim kita, terus gitu coach. Terus tadi ada yang bilang juga, bang main ke Sinker, apaan Sinker tuh coach?
3: Sindang Kerta.
1: Oke. Oke, langsung ada yang ngajak sparring nih ya, baru di Prima ya langsung ngajak sparring gini. Oke, coach balik coach ini pertanyaan dari ya. TikTok nih. Atau mungkin yang lain juga boleh mau jawab nanti.
2: Kalau saya kan lihatnya lawan dulu nih. Kan biasanya kalau lihat

0: komposisi pemain saya bahkan 10 kebetulan kan. Tadi 5 pemain ini untuk cari gol, 5 pemain ini saya untuk bertahan. Jadi pemain ini 5 pemain ini enggak bisa cetak gol nih. Kalahan, tarik 5 4 atau 4 pemain dulu nih pemainnya. 4 pemain masuk. Pemain ini fokus bertahan, yang 4 orang ini ya kita kasih jeda 2 menit 3 menit buat minum. Nanti bapak ke setelah 2 menit kita anak-anak masuk lagi gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kebutuhannya kita lagi unggul ya, kita kadang masukin pemain bertahan, angkor. Sampai angkor kita 3 main pas akhir tuh. Ada sih yang enggak kuat tuh pemain si kapten yang depan, angkor dia udah enggak kuat tuh. Cuma saya pilih kalau ini diganti nih fatal nih sebenarnya.
1: Oke.
0: Makanya saya bilang udah tahan dulu, Pan. Cuman waktu tinggal hitungan detik sebenarnya. Makanya dipaksain dia kuat tuh. Karena saya enggak mau ambil risiko kan gitu. Dia walaupun capek dia masih bisa nahan bola gitu. Paling gantinya rolling. Ini ganti 2 menit, minum, masuk lagi, cuma masuk lagi gitu. Okay. Triknya seperti itu sih kalau saya pribadi. Cuma kan setiap pelatih kan punya filosofi masing-masing kan itu.
2: Iya.
1: Kalau misalkan ke goalkeeper ya, ke kiper lah. Berapa save yang bisa kamu dapatkan kemarin sampai kamu bisa jadi the best goalkeeper?
3: Ya kemarin tuh lumayan lah, banyak save-nya.
1: Lumayan banyak.
3: Ya.
1: Save apa? Save Juna, save Arnold.
0: Cuma mau tahu deh,
1: save Renata.
0: Tapi semifinal tuh hampir kebayar kalau nggak terbang tuh ke pojok.
1: Nggak terbang.
0: Ya maksudnya dia pojok tuh sampai jatuh lah.
1: Emang jam ada terbangnya gitu ya. Oke.
0: Penyelamatannya tuh masih luar biasa.
1: Waktu momen paling apa? Susah, paling susah lawan siapa?
3: Ya momen paling susah pas lawan semifinal lah.
1: Oh gitu. Karena apa?
3: Pas semifinal lawan.
1: Karena saya ditendangin gitu. Karena saya digebukin bola. Iya, atas tugas kiper kan digebukin bola.
3: Diserang terus, untungnya ya alhamdulillah masih bisa bertahan lah.
1: Oh gitu. Gimana kamu kuat apa gimana?
3: Kuat.
2: Kuat lah, bertahan di banyak kuat apalagi di pas lagi tanding.
1: Apalagi bertahan dari bola gitu.
2: Nih, komentar lagi nih. Ada enggak strategi tim yang paling efektif saat pertandingan? Tuh, izin tanyain lagi dong, Kak, katanya. Gimana nih, siapa? Coach yang bisa jawab? Atau pemain yang di belakang nih? Kayaknya yang satu sibuk banget sama HP-nya.
1: Iya.
2: Ngabarin ayangnya, ayang, atau, aku lagi live TikTok nih.
1: Iya, atau asistennya boleh, asistennya mungkin coach. Asisten coach gitu ya.
0: Apa? Kalau strategi dalam pertanding sih mungkin, kalau saya pribadi kan pakainya coaching endurance ya. Artinya kita teriak ngomong. Karena pemain itu kadang-kadang tidak fokus dalam, kadang-kadang ada yang ikutin bola. Kalau kita kan kalau pelatih diem kan anak-anak pasti banyak salah. Kalau saya kan lebih rewel. Jadi dalam artian misalkan Jikri main di plank ya kan, Jik, awas jangan sekali ambil, awas lihat belakangnya. Artinya kan itu kan strategi pelatih kan di luar lapangan kan. Kalau misalkan lebih dekat juga lebih terdengar lah gitu kan. Mungkin ya itu yang lebih efektif bagi saya gitu. Kalau misalkan mau, ini gak jalan permainan nih, saya ganti semua. Masuk 4 orang, 4 orang ini langsung di pinggir lapangan saya kasih apa namanya, kasih pemahaman nih, ini kayak gini kayak gini, nanti ini asisten yang teriak-teriak gitu, nanti setelah 2 menit 3 menit dia minum, ambil napas, tenang, masuk lagi 4 orang gitu.
1: Oke,
0: dalam pertandingan. Kalau enggak ya kita minta time out dulu. Kalau misalkan ada time out kan gitu.
1: Oke. Oh, kemarin ada time out ya, bisa coach.
0: Iya, bisa pusul ada time out ya.
1: Oke, untuk ini kali ya top score kali, top score. Kalau menurut top score, siapa orang yang paling berpengaruh di tim menurut kamu?
3: Semuanya.
1: Tapi kalau menurut kamu siapa yang paling pengaruh? Selain mungkin kapten aja sih.
3: Debo.
1: Siapa tuh?
0: Ini rekan timnya.
1: Oh,
0: sering supply mungkin, sering supply bola.
1: Oke. Berarti kamu top skor seringnya di depan atau sering mundur juga ke belakang?
3: Sering mundur juga.
1: Oh, sering mundur.
3: Iya, kebanyakan defense sih mainnya.
1: Oh,
0: jadi nyari kesalahan.
1: Counter attack terus gitu kan?
0: Iya, counter attack. Okay. Kebetulan kan punya kelebihan.
1: Siapa?
0: Ini yang top skor itu punya dribble bagus, shootingan bagus, kanan kiri jalan. Jadi ketika defend rebut bola ya dia bawa sendiri ya. Kadang-kadang selesai gitu. Kebanyakan gue kayak gitu sih, akselerasi sendiri dia.
1: Oh, oke. Berarti emang benar-benar coach pakai ini ya, pakai taktiknya Jose Mourinho gitu. Coach emang pengapus banget ya. Coach berarti fans berat coach. Ini ya Jose Mourinho, boleh. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan tadi goalkeeper kenapa bisa jadi the best goalkeeper di pertandingan ini, karena mungkin bisa membawa timnya dan bahkan banyak save yang mungkin diselamatkan, tapi enggak kehitung ya. Sayangnya panitia nggak ngasih tahu berapa save mungkin.
3: Enggak
1: ngasih tahu ya.
3: Nggak ngasih tahu.
1: Kalau untuk gol, kalau untuk top score berapa skor yang dapatin?
4: 10 apa 9?
0: 10 kayaknya, 10 gol.
1: Dalam satu pertandingan paling banyak gol di pertandingan mana?
4: Pas 8 besar dah, 4 gol.
0: 4 gol ya.
1: 4 gol.
4: Besar apa?
0: Oke, okay. 8 besar.
3: 8 besar.
0: 8 besar ya, 4 gol.
1: Oke, okay, boleh dong ceritain itu 4 gol dalam 8 besar ya. Boleh gak ceritain? Kamu tukar ini dulu posisi.
2: Iya, tukar posisi gimana? Dulu gitu ya. Berarti 4 gol berarti kamu semua itu. Siapa tadi namanya?
0: Menang tuh 4-6-1.
2: Oh, 6-1.
1: 6-1. Berarti duanya beda.
0: Beda. Yang duanya tuh yang pemain terbaik tuh, Dimas.
1: Oh, yang pemain terbaik. Oke. Okay. Ya. Boleh dong ceritain bisa dapat 4 gol dalam satu pertandingan tuh gimana rasanya?
4: Kayak
2: mungkin kayak strateginya gimana, terus juga persiapan kamu sebelum tanding harus minum air putih yang banyak kah, atau minum kelapa hijau gitu
1: atau minum kelapa berupa gitu.
2: Weh, nggak bisa dong. Gimana gimana
1: coba ceritain
4: nih. Bisa
2: ini aja latihannya mungkin sebelumnya kayak mana gitu.
4: Kayak yang penting nendangan keras aja deh, lihat kipernya kayak kurang tuh teh.
1: Kurang apa?
4: Ya kayak kurang
2: mana
4: ya.
2: Gimana gimana? Kita ada minum kayaknya deh.
1: Iya, kayaknya
2: agak grogi gitu. Coba sebentar disiambilin minum dulu.
1: Coba tadi kan disiambilin minum ya. Oke deh, lanjut dulu ya. Buat pengorang semua nih, kita baca juga di komentar tuh, dia mainnya jago berarti main HP-nya karena pemalu kali. Oke, yang main HP mulu katanya pemainnya jago coach. Jadi main HP mulu. Kalau tadi pemain biasa ya, tapi pivot. Sebagai apa di?
4: Sebagai
0: pivot ya.
1: Pivot, oke. Okay. Kalau misalkan di futsal itu aku nggak terlalu tahu ya.
0: Pivot itu pemain depan biasa.
1: Pemain depan ya. Aku kan taunya di bola itu ada back, midfielder, dan attacker gitu kan. Cuman kalau di bola di futsal mungkin ada anchor, ada pivot, dan juga plank. Ada plank dan juga goalkeeper ya, sama sih ya. Dan oke, kita pertanyaan lagi untuk top scorer nih. Saya masih penasaran nih top scorernya gitu ya. Kamu kaki kanan kiri bisa?
0: Jalan semua itu.
1: Bisa semua? Jalan bisa. Semua kanan kiri? Oke okay.
4: Cuman dominan kanan.
1: Dominan kanan? Pemain idolanya siapa emang?
0: Tapi emang dia sering top skor. Kemarin Piala Camat Anjatan kita juara ya, dia top skor.
1: Tapi emang aslinya bola bukan futsal coach?
0: Bola bagus, futsal bagus ya.
1: Oh, futsal.
0: Tapi emang basicnya bola dulu.
1: Oh, basicnya bola dulu, iya, baru futsal.
0: Emang anak-anak Arko kan emang basicnya di bola, SSB.
1: Oke, coach, siap. So, buat orang yang semua nih ya, kita jeda dulu sebentar ya, karena akan ada azan maghrib, jadi buat orang-orang yang semua, jangan kemana-mana, nanti habis ini kita bakal ngobrol lagi. So, buat kalian semua yang pengen nanya-nanya, bisa langsung aja ke live TikTok kita di Prima FM Indramayu. Dan buat orang yang juga yang penasaran, apa namanya? Cerita lanjutan dari tim Hardcore Raya dalam menjuarai piala apa coach?
0: Piala Sekjen.
1: Piala Jabar. Sekjen Jabar ya. Nanti kalian bisa pantengin aja terus di Prima FM sampai jam 9 malam nanti. Tadi buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di Radio Prima FM.

0: turn the landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Mending main futsal aja lah daripada main serong lah ya.
1: Iya.
0: Kalau main futsal mah udah pasti-pasti gitu ya.
1: Tapi kalau futsal juga kan serong kanan kiri. Gocek kanan, gocek kiri.
0: Oh iya sih.
1: Benar kan? Benar kan? Benar kan?
0: Heeh. Gocek kanan, gocek kiri.
1: Gocek.
0: Oh, gocek. So, buat teman-teman semua, kita masih bareng dengan tim Hardcore Raya nih.
1: Betul.
0: Ya di malam hari ini.
1: Benar
0: buat kalian
1: banget.
0: Semua nih kita bacain dulu. Ada yang nanya motivasi buat anak bola apa coach? Ini bukan bola tapi lebih tepatnya futsal ya coach ya. Tadi udah dijawab sih sama coach Ropa tapi nggak apa-apa coach jawab lagi, mungkin dia butuh motivasi gitu coach.
2: Motivasinya? Motivasi dalam rangka apa, bertanding apa mau jadi pemain bola? Kalau pengen jadi pemain bola atau pemain futsal ya harus punya idola.
0: Harus punya idola ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, kita tadi belum nanya satu-satu idolanya siapa nih ya, dari Rizky. Kamu idola siapa Rizky?
3: Bola
2: pemain.
3: Kalau bola ke lebih ke Nadeo.
0: Nadeo.
3: Ya.
0: Oke, Nadeo. Kenapa Nadeo?
3: Ya bagus aja cara mainnya.
0: Jarang main. Iya, emang
1: cara mainnya.
0: Emang di timnas jarang main dia. Kalah saing sama Martin Pais sama Emil Audero.
3: Saingannya main-main berkualitas.
0: Betul sekali ya. Kalau tadi siapa?
2: Jikri.
0: Jikri, Jikri. Tadi siapa main ininya?
2: Idola.
0: Idola.
1: Temen sendiri ya.
0: Ngeri banget ada yang malas nanti.
4: Bahaya.
0: Astagfirullah.
1: Siapa nih pemain idolanya nih kalau dari Jikri?
4: Beckham Putra.
0: Beckham Putra. Oke. Enggak jauh-jauh ya. Idolanya masih orang Indonesia nih ya.
1: Masih timnas juga.
0: Valen?
5: Rizky Ridho.
0: Rizky Ridho.
1: Rizky Ridho.
0: Gak sekian Rizky Bilar ya.
1: Jangan dong.
0: Lesti. Kalau asisten coach mungkin ada juga nih. Mungkin kalau asisten coach kan ini ya, kayak coach yang jadi idolanya siapa? Kalau tadi coach Ropa, Jose Mourinho. Kalau asisten coach siapa namanya? Aku lupa dia.
6: Muhammad Agustian.
0: Iya.
1: Agus.
0: Agus.
6: Gak apa-apa.
0: Iya. Ada gak?
3: Kalau pemain mah lebih ke Mark Klopp.
0: Mark Klopp. Oke, Mark Klopp. Kalau pelatih mungkin ada kayak sudut kayak bagus nih cara ngelatihnya gitu.
6: Aropa.
0: Coach Aropa idolanya gitu ya. Kita doakan ya 2030 Coach Aropa jadi pemain. Pelatih timnas gitu ya.
6: Amin.
0: Pengalaman menang Hour Glis FC Bupati Cup gitu nanti ya. Oke, boleh. Oke, coach lanjut lagi ya ke pertanyaan kita selanjutnya. Kalau misalkan setelah juara Piala Sekjen nih, Sekjen kemarin ya coach ya. Terus target Hardcore Raya selanjutnya apa coach? Dan mungkin ada kayak mimpi atau sesuatu yang ingin dikejar bersama tim yang coach bina?
2: Mimpi sih udah lama. Pengen awalnya kan kita kan sepak bola ya, SSB. Awalnya pengen Hardcore ini terafiliasi sama Asprop Jabar biar bisa mengikuti Liga 4 lah ya. Tapi kita targetnya bukan ke Liga 4 nih, enggak mau ke Liga 3, Liga 2 enggak. Tapi saya pengen jadi penyuplai pemain untuk ke Liga 3, Liga 2 atau Liga 1 ya. Karena saya punya mimpi seperti kalau enggak salah ada di Jawa Tengah tuh akademi. Dia terdaftar di Liga 4 tapi dia penyumbang pemain di Liga 1 paling banyak. Nah, pas kemarin ngobrol-ngobrol sama teman saya juga, kita enggak fokus di bola nih, pengen di futsal juga nih. Cari tahu nih sama teman saya, kan betul teman saya pelatih futsal juga kan, dia pernah jadi megang di PON juga kan. Saya nanya sama beliau nih, kalau futsal nih bisa enggak nih kayak liga 3 nih terafiliasi di ASPRO, bisa katanya. Cuman saya mikir-mikir, berat juga katanya. Cuman ya itu harapannya entah futsal entah bola, Hardcore ini saya pengen jadi klub yang memang resmi dari diakui sama PSSI lah gitu.
0: Okay.
2: Tujuannya ya pengen mewadahi anak daerah. Kalau ada yang bagus, saya punya mimpi, kamu bagus cari yang ada duitnya sana. Klub-klub ini cari yang mau berkembang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tujuannya seperti itu sih kalau saya sih mimpinya tuh.
0: Oke, okay, coach. Ya berarti impian coach sebenarnya ingin mengambil potensi-potensi anak-anak daerah gitu,
2: yeah,
0: ya, supaya bisa lihat ke kancah nasional juga,
2: nah,
0: sampai masuk Liga 1 gitu ya. Oke, okay, mulia sekali Coach Ropa ini.
2: Tapi alhamdulillah sih bermak kita udah ada di Liga 2.
0: Oh gitu.
2: Pernah ada.
0: Katanya pemain Indramayu udah ada yang masuk Liga 2 ya, Coach?
2: Ya itu kebetulan anak alumni SSB Hardcore Raya.
0: Oh gitu.
2: Kan saya.
0: Siapa Coach? Siapa Coach?
2: Krisna.
0: Oh ya Krisna. Iya benar ya, benar-benar.
2: Sama sama Hendri Bow, kalau Krisna didikan saya.
0: Oh, oke. Okay. Siap. Tapi Coach, kan kalau aku tahu Coach itu kan udah punya legalitas untuk melatih bola ya kalau enggak salah.
2: Iya, lisensi.
0: Legalitas ya, lisensi ya, udah punya. Kalau di futsal?
2: Booster baru level 1 nasional.
0: Baru level nasional?
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Tapi level nasional juga nanti akan mengguncang ini juga ya, coach ya. Best player-nya mana, Min? Oh, ditanyain nih best player-nya mana sih?
2: Best player enggak hadir.
0: Aduh, best player enggak hadir.
1: Yeah. Lagi kurang enak badan ya, coach ya. Mungkin juga apa mau persiapan besok ya, coach?
2: Mungkin.
0: Oke, okay, so, ini ada pertanyaan juga buat Coach Ropa gitu. Lihat tadi Coach Ropa mulai yang lainnya cuma senyum-senyum sambil gara-gara kepala tuh kayak palet. Coach Ropa ada yang nanya, katanya ini agak keluar sedikit sih dari pembahasan kita ya, tapi kans paling gede itu di bola atau sepak bola atau futsal, Coach? Kans yang paling gede?
2: Kalau untuk saat ini sih kesempatan kata saya di futsal. Cuman kalau saya orang yang ngikutin arus ya. Misalkan makanya saya hari ini ada futsal, ada sepak bolanya.
0: Latihannya di mana sih, Coach?
2: Kalau untuk futsal kita tergantung ini. Kalau misalkan gornya Siliwangi kosong, Siliwangi. Kadang di AW, kadang di yang baru nih, futsal. Muter aja ini. Bukan jam sini kosong, karena kalau futsal ini kita enggak rutin latihannya. Rutin itu ketika mendekati turnamen.
0: Oke.
2: Okay. Lebih rutinnya di sepak bolanya.
0: Oke, okay, Coach. Terus, Coach, lanjut.
2: Ya kalau pertanyaannya lebih besar ya, karena menurut saat ini sih lebih futsal. Karena mungkin futsal ini jaringan nyari pemainnya benar gitu, lewat liga series, liga futsal ya. Makanya saya sama anak, kamu senang sepak bola tapi kalau rezeki di futsal ya udah kita ambil aja, siapa tahu rezeki di situ. Karena banyak kok anak SSB yang jadi pemain futsal dan ada juga anak futsal jadi pemain bola. Jadi kita ngikutin aja gitu.
0: Oke, okay. Karena emang bola dan futsal nggak jauh beda ya, maksudnya bisa ke futsal, bisa ke bola gitu. Ngomong atau wear tuh, ditanyain. Oke, okay, tadi siapa sih yang panggil Dawer? Oke, okay, kita ke goalkeeper lagi deh. Jadi goalkeeper berat gak sih bawa timnya bisa jadi ke final?
3: Kalau ya berat sih, harus bilang.
0: Tapi kadang kamu merasa kayak motivasi yang meringankan kamu apa?
3: Ya
0: tadi kalau kalah nggak makan gitu.
1: Itu motivasi utama ya.
0: Motivasi utama ya.
1: Mungkin ingin membanggakan orang tua gitu.
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Ya itu juga pengennya membanggain orang tua. Soalnya ya didukung sama doa mama juga lah.
0: Didukung sama doa orang tua juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk ke Jikri, kalau Jikri sendiri mungkin pernah ngedown gitu saat pertandingan, terus motivasi Jikri buat bangkit lagi apa?
4: Karena kasihan teman-teman ngeluarin biaya banyak buat ke situ, kalau ngedown pemain down satu juga pasti kan hancur, cuman 5 pemain kan kecang, jadi ya
2: bawa semua sih.
4: Bawa semua.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau misalkan tumbang satu tumbang semua.
2: Iya.
0: Kalau Valen motivasi kalau misalkan lagi down nih, terus ingat kayak aduh kita nggak boleh down, kita harus bangkit apa?
4: Ya kan kita udah jauh-jauh ke sana gitu kan, perjuangan lah. Perjuangannya masa harus kalah di titik pas 8 besar gitu kan. Itu kan 8 besar kan penentuan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk asisten coach sendiri Mas Agus, apa kadang kayak ada motivasi untuk ketika mungkin tim lagi lemah atau kayak mungkin menguatkan Coach Ropa gitu ya. Silakan Mas Agus.
5: Ya apa namanya, kalau anak-anak lagi kayak kurang fokus itu kan otomatis kan lihat lagi dari anak-anaknya ya. Kita nggak mungkin jauh-jauh datang ke sana cuman untuk kalah, pasti ya sama-sama menguatkan lah, sama-sama bangun percaya kepercayaan dirinya gitu sih.
0: Oke,
1: gimana?
0: Kita mungkin akan lanjut jeda dulu sebentar ya buat pengen yang semua yang mungkin ingin bertanya di live TikTok. Bisa langsung aja di kolom komentar nanti ditanya ini, karena banyak banget nih ya. Ingin menjadi seperti Wartam, Min.
1: Wartam apa ya?
0: Idolanya Jikri ya. Oh, masuk radio, oke.
1: Okay. Nah, masuk radio, oke. Okay. Nanti kita bakal lanjut lagi di live TikTok ya. Tapi sebelum itu, kita dengerin satu lagu ini dulu ya, Rekan Prima. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Stay tuned on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Oke, Wong Reang semua ya, masuk di sesi terakhir untuk Talk Show Inspiratif pada sore hari ini.
1: Iya.
0: Bareng tim Hardcore Raya
1: nih ya.
0: Dan terima kasih tim Hardcore Raya yang udah mau datang ke Prima FM, kita ngobrol bareng-bareng gitu ya.
1: Dan ternyata di live TikTok banyak banget penggemar dari mereka ya.
0: Iya, banyak
1: penggemar
0: banget,
1: dari Coach Ropa, Dawer, King Valentin, Valen aja, King Valen. Terus siapa lagi yang pojok sana tuh fokus main HP katanya.
2: Apa ini ada yang komen? Awas yang di pojok sering kentut sembarangan. Kacau.
0: Masa iya lagi giring gua atau pret gitu loh.
1: Enggak apa-apa, backsound alami.
0: Oke, coach dan semuanya. Mungkin terakhir sebelum kita berpisah gitu ya. Pesan apa yang coach ingin sampaikan kepada masyarakat Haurgelis dan juga Indramayu Barat, bahkan Indramayu, bahkan yang di TikTok juga mungkin ada di mana-mana gitu, silakan coach. Nanti semuanya juga ngasih pesannya.
3: Terima kasih mungkin atas kesempatan di live TikTok ini. Saya pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor dan donatur yang kemarin di Bogor selalu ngasih apa namanya walaupun nggak gede tapi meringankan beban kami, terutama Bubur Cirebon Halanan, terus ada juga Ahmad ya ex SSB ya, ada juga Pak Saeb, terus Raden Buah yang selalu support, terus banyaklah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan tidak pernah kapok mensupport kami di dalam agenda selanjutnya. Harapan kami mudah-mudahan Hardcore Raya selalu mencetak pemain yang berkualitas, dan harapannya tetap dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan kami diberikan kelancaran dan mimpi saya pribadi dan mimpi kita semua mungkin suatu saat nanti tercapai. Dan mohon doa juga buat besok Hardcore Raya akan bertanding lagi di MM Cup Porky Open Turnamen. Kebetulan kita main dengan asli pemain binaan SSB Hardcore Raya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang baik.
0: Alhamdulillah. Kita doakan bareng-bareng ya Wong Reang semua, semoga Prima semua, semoga besok Hardcore Raya bisa menjadi juara di turnamen apa tadi coach?
3: MM Competition.
0: MM Competition.
3: Di ke Porky di Kepandaian Indramayu.
0: Oke, siap. Lanjut kepada siapa nama asli? Rizky. Kita manggil Dawer gitu ya.
1: Rizky
0: ya. Rizky, boleh dong pesan kamu sebagai orang mungkin orang Gantar gitu ya, terus bisa bawa nama Gantar ke kancah yang terkenal gitu ya. Silakan Rizky, apalagi jadi best goalkeeper gitu ya.
4: Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor lah ya. Sama teman-teman saya juga yang selalu support saya sampai jauh ini, yang terutama mama saya yang sering ngebiayain, sering ngedoain lah.
0: Iya udah.
1: Kayaknya ayah tetanggaan deh sama si Dawer deh. Mana Rizky ya? Jadi kayak
0: Gak apa-apa.
1: Soalnya kayak gak asing gitu sama mukanya. Di Tanjung Sari bukan sih? Bukan ya?
4: Bukan.
0: Ini di Wadukan.
1: Oh Wadukan.
0: Mungkin kalau misalkan pagi-pagi berangkat sekolah kelihatan kayak di
1: sini
0: dekat sama sekolahnya Dawer.
1: Benar, depanan gitu ya.
0: Jikri boleh kita tukar tempat dulu.
1: Tukar tempat ya Jikri ya.
0: Boleh Jikri sama kayak apa yang ingin disampaikan Jikri, silakan lihat ke kamera sambil melambai-lambai.
5: Terima kasih buat semuanya yang support kami dari awal sampai akhir, sampai bisa juara. Dan makasih juga buat ayah yang ngebiayain Jikri ke Bogor. Makasih juga mama, makasih semuanya.
0: Udah. Oke. Tukeran sama Valen.
1: Yeah.
0: Jarang ngomong nih katanya tadi. Kita diem dulu, kita dengar suara ya.
1: Suara King nih, kapan lagi kan?
0: King.
4: Terima kasih buat yang support tim Hardcore Raya, dan terima kasih buat keluarga lah yang udah support Valen dari turnamen, ngebiayain, dan mama selalu ngizinin buat Valen ikut turnamen di luar.
0: Oke. Itu aja. Ada lagi? Oke, cukup. Mungkin untuk asisten coach boleh ntar tukeran ya kita sini.
3: Ayo
0: coach, asisten coach enggak apa-apa. Mas Agus maju.
6: Sininya.
0: Nanti kan Mas Agus bakal gantiin Coach Ropa gitu ya.
3: Iya.
0: Nanti kalau dipanggil-panggil gitu ya tinggal sampai maju gitu. Silakan Mas Agus pesannya mungkin.
3: Pesan, guys.
4: Ya pesannya apa ya?
1: Mungkin untuk pemainnya gitu.
0: Untuk warga Indramayu kayak tadi minta dukungannya besok karena mau ke apa?
1: Pertandingan
0: lagi
1: MM gitu. Competition itu ya, tadi.
6: Pesan saya untuk pemain tetap optimis sih. Jangan melihat kalau kita cuma anak desa terus kita pantang semangat lah, enggak semangat. Mungkin itu sih kalau untuk buat para pemain terus juga buat coach mungkin lebih semangat lagi.
1: Oke, mungkin minta dukungan ya ke orang Hargelis, Indramayu Raya, atau mungkin boleh ke Pak siapa, Pak Rory ya?
0: Pak Rory.
1: Nah, langsung ke Pak Iwan, Iwan juga boleh minta dukungannya untuk pertandingan esok nih.
6: Ya terus support aja lah tim Hargo Raya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi.
1: Oke.
0: Terima kasih untuk Coach Ropa, Mas Agus, terus Dawer. Lengkap banget gitu sama Dikri dan juga Valen, terima kasih. Yang udah apa namanya mau sempetin waktunya untuk datang ke Radio Prima FM dan malam hari ini juga siap persiapan buat besok berangkat ya Coach. Pagi Coach berangkat.
3: Enggak, siap berangkat siang.
0: Oh, siang.
3: Nah, deket sih. Abis lohar paling berangkat.
0: Di mana sih Coach?
3: Indramayu.
0: Maksudnya di Gor atau di mana?
3: Di lapangan Porki, lapangan bola biasa.
0: Lapangan bola biasa ya. Oke. Semoga kita berdoa bersama-sama semoga besok Harko Raya bisa mewakili Harko dan bisa memenangkan membawa pialanya ke Harko Raya gitu ya.
1: Amin. Alhamdulillah amin.
0: Nanti kalau bawa pulang pialanya harus mampir ke Prima lagi Coach.
1: Iya, benar.
3: Tapi berat kayaknya.
0: Oke, terima kasih buat semuanya ya yang udah gabung di malam hari itu, pada ketik amin amin amin amin amin semua yang mendoakan amin. Yang di live TikTok. Amin. Oke, kita terima kasih dulu yang di live TikTok ya.
3: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih juga buat Rekan Prima yang udah dengerin dari radio analog ya.
0: Betul banget yang udah dengerin lagi live TikTok dan juga yang dengerin lewat radio streaming gitu.
1: Yes.
0: Ya. Oke, mungkin buat Wong Reng semua kita lanjut lagi ke MP3 sampai jam 9 malam ada Baim dan juga Disti, ada lagu The Fizz, Nina buat Wong Reng semua yang malam hari ini sedang berjuang di jalan yang masing-masing.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, kenalin aku Simar, aku dari Bandung. Di sini aku mau request lagu Jatuh Hati dari Raisa karena kayak vibes-nya berbunga-bunga aja gitu, terus bikin aku keinget waktu masa

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Tambahan dua lagu hits kita pada malam hari ini ya.
1: Iya, yes, benar banget.
0: Itu tadi tuh ada lagunya Tiara Andini yang cantik, terus ada lagunya Teh Hijau gitu ya.
1: Itu teh tuh Tulus sih. Teh Hijau dari Tulus. Teh Hijau dari Tulus.
0: Teh Tulus
1: bukan
0: gitu
1: teh
0: ya.
1: Teh Tulus dari Hijau, beda lagi ya.
0: Tulus mah om-om, bukan teteh itu mah.
1: Iya. Tadi kalau enggak salah ada FYP lewat, dia habis dari mana gitu ya.
0: Terus di bandara enggak bisa terbang ya. FYP banget sih.
1: FYP
0: ya.
1: Banget sih itu. Mau ke mana sih itu? Om Tulus.
0: Kertajati kali.
1: Kertajati. Oh, iya. Mau main ya ke Mahatau Zaitun ya, apa mau main ke Radio Prima nih? Tapi belum ada info sih soalnya.
0: Nah, orang semua ya, tadi kalau aku ngerasa sih perpaduan antara Tiara Andini cantik dan juga Teh Tulus Hijau itu ada perpaduan dua lagu yang bagus.
1: Iya, kenapa?
0: Karena cantik itu kan lagu yang bertervera banget ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, sedangkan Tulus ini tuh lagu kebalikannya.
1: Lagu kebalikannya sebenarnya kalau misalnya kebalikannya enggak juga sih, kayak lebih flat aja.
0: Enggak, dibalik jadi kincak.
1: Kincak, cantik, kincak. Kincak, kincak di dengan.
0: Cicak dong.
1: Oh, cicak ya, cicak.
0: Monkey boot sih, enggak ada kah? Enggak ada. 5-10, enggak ada juga kan. 5-10 mah, 5-10 tuh bukannya
1: 5-10, itu rock enggak sih?
0: Iya deh, bukannya ini ya. Lagunya Dadali. Bukan, yang nyanyi I Wanna Be Yours tuh siapa namanya?
1: Billie Eilish.
0: Bukan. Alah lupa, pokoknya itu ada di lagu barat deh pokoknya. Arctic Monkey.
1: Oh, Arctic Monkey.
0: Arctic Monkey kalau enggak salah 5-10 ya. Ya, Cimiwiu
1: ya rekan Prima semuanya.
0: So, orang semua itu tadi ada lagu Tulus dan juga lagu Tiara Andini cantik ya.
1: Betul.
0: Yang mungkin kalian awalnya sangat butterfly dengan lagu Tiara Andini yang cantik, terus langsung dibalik dengan lagunya Tulus.
1: Karena ya pas awal-awal butterfly era tuh tahu enggak sih istilah love bombing?
0: Love bombing.
1: Iya. Wah, itu harusnya hari Selasa, tapi enggak apa-apa kita bahas. Love bombing.
0: Ini temennya nggak tahu sih. Aku mau asbun lagi mentok banget lagi.
1: Ya, jadi love bombing itu dia baru mulai hubungan nih. Love bombing itu kayak di awal-awal dia intens banget nih, kayak nanyain makan, terus juga perhatian banget. Pas udah jelang, bukan kayak udah
0: jelang buka puasa.
1: Udah berapa bulan kemudian gitu ya, lebih dari 6 bulan, di situ udah mulai agak cuek.
0: Disti.
1: Enggak dong.
0: Oh iya.
1: Itu udah mulai agak cuek, dry text. Nah, itu bisa dikatakan love bombing gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya mereka putus. Nah, diciptakanlah lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau.
0: Ya, maaf.
1: Dia trauma.
0: Ya, semoga kita semua tidak termasuk ke orang-orang yang love bombing ya.
1: Yes.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya, walaupun banyak banget rintangan yang kita hadapin gitu ya.
1: Waduh.
0: Rintangan dari mana-mana gitu ya.
1: Mana-mana banget nih.
0: Tapi kalau misalkan dihadapin berdua pas banget. Tapi sayangnya di lagu 2000-an ini bukan lagu overnight yang kita lewati berdua, tapi ada lagu Naif dengan Benci Untuk Pencinta, karena ini adalah lagu menurut Bayim, lagu paling patah hati saat MTS yang Bayim pernah dengerin, yaitu Naif, Benci Untuk Mencinta.
1: Oh iya.

0: Benci untuk mencinta by Naif ya. Buat Wong Reang semua yang malam hari ini mungkin sedikit heartbroken gitu ya.
1: Aduh, broken heart banget gitu.
0: Broken
1: ya.
0: Heart ya. Sebenarnya kadang broken heart itu bukannya tentang perempuan sih.
1: Tapi
0: apa nggak tahu?
1: Udah mentok banget ya, Baim ya?
0: Enggak, tapi apa nggak pasti banyak gitu.
1: Oh. Maksudnya
0: kan kita kayak heartbroken kayak tinggal.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Enggak cuma.
1: Aduh. Hah, rekan berima semua. Tapi emang iya ya, lagu Naif
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kamu enggak kuat jadi WNI.
1: Enggak, bismillah ya, bismillah aku kuat. Karena aku dilahirkan di Indonesia dan mungkin nanti aku juga bertempat tinggal di tanah Pacitan. Indonesia gitu kan. Mau kayak gimana pun meskipun harga tanahnya lagi naik, turun, naik turun.
0: Benar sih.
1: Hei, ya gimana lagi orang udah di sini.
0: Tapi investasi yang paling menjanjikan sekarang itu adalah tanah dan emas ya.
1: Iya benar. Tapi kayaknya harga emas lagi turun-turunnya. Entah kenapa nih ya, di FYP TikTok itu sekarang banyak yang jual perak. Jadi tau gak sih, perak malah sekarang kayak digram-gramin gitu loh, sama kayak emas.
0: Perak ya?
1: Iya.
0: Langsung aku tuh mau belajar, baru belajar emas, sekarang orang pindah ke perak gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu.
0: Nanti berasa FOMO lagi kalau tiba-tiba pindah ke perak gitu.
1: Belum apa namanya, belum hype banget. Tapi udah ada yang jual.
0: Oh katanya gedean perak, katanya gitu.
1: Nah kan, sekarang, soalnya apa, sekarang tuh alat elektronik udah pada dimahalin. Terus juga yang biasanya HP nih ya, HP paling murah tuh 1,2 atau 1,3 itu udah jarang banget. Sekarang yang mana, yang namanya HP Android paling enggak tuh 1,9, 2,1 harganya.
0: Oke, oke, oke. Tapi apakah harga perak dan emas tidak jauh berbeda? Maksudnya kayak takutnya gitu kan, kita udah nabung di emas.
1: Iya.
0: Mbak jadi Mas Gibran ya, maksudnya nanti harganya gak sama gitu. Kita pengen jual emas beli perak malah gak cukup gitu.
1: Nah itu tergantung nanti bursanya gimana ke di tahun ini atau ke depannya.
0: Oh gitu,
1: iya,
0: belum tentu kayak harganya pasti akan sama ya.
1: Belum, iya benar.
0: Oke deh, buat orang yang semua yang mungkin akan pindah tadi ya, pindah dari emas ke perak gitu ya.
1: Perak benar.
0: Karena katanya perak ini dijanjikan ya.
1: Iya dijanjikan.
0: Tanah yang dijanjikan.
1: Tapi kalau ngomongin emas loh, Indonesia nih ya, Indonesia lagi-lagi meraih emas untuk di cabang olahraga
0: angkat besi.
1: Betul, angkat besi.
0: Tahu nggak kenapa dia jago?
1: Kenapa?
0: Karena dia WNI, dia angkat beban jadi WNI aja kuat.
1: Wah iya lagi, benar banget ya. Selamat nih buat apa namanya
0: para satu aja ya.
1: Para apa namanya, mereka yang mengikuti Asian Games di tahun 2026 ini ya. Kemarin badminton juga udah dapat emas, angkat beban udah dapat emas. Nah yang lain nih masih belum kelihatan nih.
0: Mas Antam kalau di Arab bahasanya beda lagi, apa tuh? Mas Antum nih. Ketawa.
1: Mas Antum.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini dia lagu request dari Kaviko dan Hindia. Kita kesana buat Kaviko yang ada di Kalimantan. Hati-hati di jalan Kak, berangkat kerjanya. Stay safe dan stay healthy selalu.

0: Govinda dengan Hal Hebat ya. Kalau cerita sedikit tentang lagu ini, Dis.
1: Iya.
0: Baim jadi ingat dulu waktu Baim pas kibra ya. Waktu itu tuh di Al Zaitun ada pengetesan ini, Dis. Pengetesan seni.
1: Iya.
0: Jadi namanya tuh ada pengetesan
1: ya.
0: di bidang seni lah ya. Nah, Baim itu di situ nyanyi solo. Bukan nyanyi solo ya, solo itu
1: iya,
0: bukan.
1: Iya, nyanyi ya solo sendiri gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, nyanyi sendiri.
1: Dan, sendiri.
0: Karena waktu itu banyak sih lagu yang Baim favoritin ya. Cuman kayak ada satu lagu yang Baim hafal banget. Dan lagu ini tuh emang bener-bener kayak punya arti sendiri gitu. Kayak emang bener-bener lagu ini tuh bercerita banget. Nah, lagunya itu adalah Govinda yang Hal Hebat.
1: Apakah itu yang menjadikan Baim gagal masuk ke Paskib?
0: Enggak dong, Baim Paskib, Baim
1: Paskib?
0: Iya, Baim kan waktu 17 Agustus tahun 2022 Baim ikut tampil di lapangan hijau Stadion Utama Palagan Agung Mahatal Zaitun.
1: Oh, disikira gagal di pertengahan
0: enggak, jalan. Enggak gagal, sedikit
1: Enggak
0: lah, enggak, Baim kan berhasil, tapi jadi pemimpin pasukan waktu itu.
1: Nah, iya kan.
0: Yang kalau kemarin di Stil lihat yang lari-lari itu,
1: iya,
0: yang ke depan. Nah, itu adalah Baim tahun 2022.
1: Nah, itu kan, gak masuk Paskib tapi jadi pemimpin pasukan ya.
0: Betul,
1: pemimpin
0: sekali.
1: Pasukan atau barisan lah lebih tepatnya.
0: Ada dadak nyolong tapi apa tuh? Ada dadak.
1: Kenapa tuh?
0: Ada dadak nyolong tapi maksudnya gimana?
1: Ada dadak nyolong tapi gitu.
0: Tapi ini ya, kita harus banyak mempelajari kamus-kamus.
1: Kamus-kamus ini ya, orang Indramayu ya. Tapi pas mereka datang tadi ya, Harko Raya, Disti denger-dengar percakapan mereka tuh bukan lebih ke Jawa, tapi malah Sunda.
0: Sunda ya? Karena emang tadi nanya ke Dawer, Jikri, sama si Valen ya. Rata-rata mereka bisa Sunda.
1: Nah, itu.
0: Kecuali si Jikri, Jawa Mekarjati gimana itu ya?
1: Jawa Mekarjati tuh gimana ya?
0: Jawa Mekarjati ya?
1: Yakin. Ya kayak yakin.
0: Kayak sadar kali gitu ya?
1: Iya kali.
0: Jawa-Jawa Mekarjati gitu.
1: Jawa Mekarjati tuh kayak begitu. Tapi ya, Disti kira Haurgelis, pokoknya kecamatan Haurgelis tuh Disti kira lebih ke Jawa Indramayu. Ternyata Sunda-Sunda juga mereka.
0: Sunda-Sunda juga ya. Ayah Sunda-Sundanya juga kan.
1: Iya, ayah Sunda-Sundanya. Hey.
0: So, buat orang-orang semua yang pengen request lagu, bilang langsung aja ke TikTok kita ya di Prima FM Indramayu gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Ada Disti, ada Baim juga nih hari ini, ada dua ya langsung di live TikTok. Jadi buat kalian semua jangan sia-siain kesempatan hari ini.
1: Yes.
0: Karena kalian bisa ngobrol langsung bareng Disti dan juga Baim di satu live TikTok langsung ya.
1: Betul banget.
0: Lanjut ada lagu For Revenge dengan Sadrah.
1: Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama Gen Z.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: gemilang wih perunggu buat Wongreang semua yang malam hari ini masih pantengin terus Prima FM ya Wongreang, yes, semua ada bener. Perunggu wih gemilang nih ya, lagu yang akhir-akhir ini lagi viral banget. Karena aku lebih suka ininya sih, karena kata-kata ya perunggu itu tuh lirik-liriknya tuh hampir-hampir sama kayak inilah, kayak Ceylon Seven.
1: Iya, kayak benar kayak Ceylon Seven.
0: Terus juga apa namanya, dia tuh mirip liriknya pasti tuh apa kayak punya arti yang dalam gitu loh.
1: Iya, sama kayak ini siapa namanya, Hindia. Ada ya Tulus. Ya tapi kalau Tulus kan versi solonya kan.
0: Iya, ada soal Bilal Indrajaya, itu tuh muka pop Indonesia zaman sekarang tuh.
1: Benar, Bilal Indrajaya si ini siapa itu namanya, si 2001 ya, kali.
0: Yang kemarin konser di Pesta Pora tapi sepi. Ups. Siapa tuh?
1: Konser
0: di Pesta Pora tapi sepi.
1: Enggak apa-apa ya, namanya juga mungkin fansnya pada sibuk.
0: Oh iya, fansnya mungkin pada ngeset gitu ya.
1: Iya, tapi atau enggak, lebih pilih nonton di rumah.
0: Oh, bisa jadi sih. Tapi di malam hari ini katanya ada yang mau minta di telepon, katanya
1: gitu?
0: Mau ngirim sesuatu nih ya.
1: Ah, coba
0: kita hubungin dulu lah ya. Coba kita hubungin dulu. Assalamualaikum. Oh, belum. Coba kita tungguin. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya,

0: Ini saya dengan orang tua saya baru buka usaha di Alun Horgelis. Baru kemarin itu, minggu kemarin itu opening Dimsum Mora.
1: Dimsum apa?
0: Dimsum Mora. Nama brandnya, dan mochi penuh rasa. Jadi ada dimsum, ada varian penuh rasa gitu mas di Alun-Alun. Kebetulan kita posisinya tuh di dekat Tugu Horgelis, tempat usahanya mas.
1: Pas banget di Tugu Horgelis?
0: Iya, Tugu Horgelis di dekat Era Blue depannya.
1: Posisi. Lebih spesifiknya mungkin ada warna apa tokonya atau apa gitu?
2: Iya.
1: Kang Hadi.
0: Kalau iya, di sini kita identik di usaha kita ini ada Mora Dimsum.
1: Mora Dimsum.
0: Ini untuk
2: Mora Dimsum.
0: Moera itu dari kata murah.
1: Kata
0: murah, tapi kita ini diambil dari contoh nama Soekarno, Soek. Kalau nama Soekarno itu kan Soekarno, tapi nama aslinya kan Soekarno. Jadi kita lebih didefinisikan lebih ke situ mas.
1: Oke.
0: Dari kata Moera Dimsum itu.
1: Dengan ini ya pengejaan lama ya, kalau U dulu kan dibacanya Oe ya.
2: Iya, berarti dimsum.
0: Iya, betul.
2: Gitu ya?
1: Bukan dong.
2: Ay, tapi apa?
1: Dimsum Moera.
2: Oh, Moera.
0: Moera, ya betul. Jadi dari kata murah tapi dieja dengan kata ejaan dulu.
1: Oke. Kalau boleh tahu nih dimsum dan apa tadi satu lagi
0: Mora Dimsum dan mochi.
1: Dan mochi
0: penuh rasa.
1: Boleh tahu dong paketnya ada apa aja nih, Kang Hadi?
0: Kalau di sini kita untuk dimsumnya sendiri kita ada 6 menu, mas.
1: 6 menu, oke.
0: Pertama di sini ada Mora Dimsum original. Jadi di sini kita ada identik dengan varian sambal, chili oil dan mayones dan saus pada umumnya. Yang menu kedua kita ini ada di Mora Dimsum Mentai. Jadi ada sedikit mentainya di menu ini. Yang kedua itu ada menu Mora Dimsum kuah keju. Jadi di sini kita dengan identiknya dimsum original ditambah dengan kuah kejunya mas.
1: Oke.
0: Untuk yang keempat ini kita ada mie dimsum. Nah ini salah satu menu baru mas.
1: Ini belum
0: di
1: pernah
0: antara
1: ada sih.
0: Ya belum pernah ada. Jadi kenapa kita bikin menu mie dimsum? Karena masyarakat di Indonesia ini tuh kan sudah tidak asing lagi lah dengan Indomie itu mas.
1: Jadi siap.
0: Kita dengan ditambahkan menu itu karena ya buat menambah cita rasa yang berbeda gitu. Jadi ada dimsum, ada mie gitu. Jadi lebih jos. Jadi itu kita di menu keempat dan menu kelimanya kita ditambah mie dimsum mentai. Jadi ada mentainya. Dan yang untuk ke 6 ini kita ada dimsum mentai cheese. Jadi ada keju mozzarellanya mas yang terakhir ini. Tapi kita di sini juga menyediakan paket untuk catering. Jadi paket untuk hajatan, acara kayak misalkan ya selamatan atau dan lain-lain gitu mas. Dan kita juga menyediakan paket catering, paket ulang tahun dan lain-lain lah.
2: Itu kalau untuk makanannya sendiri nih kan ya ada dimsum, itu makanan anak muda banget nih ya Kang Hadi ya. Itu
0: ya,
2: untuk price-nya start from berapa nih?
0: Kita ini dengan budget paling minimnya kita ada di angka 12.000, Pak.
2: Oh, lumayan
1: angka
2: ya.
1: Angka 12.000 itu dengan mendapatkan dimsum mentai atau dimsum original?
0: Kita di angka 12.000 itu kita ada mie dimsum original.
1: Di 12.000 dapat mie dimsum itu indeks ekonomi udah mantep banget sih.
2: Iya, udah mantep banget dan itu.
0: Iya, betul.
2: Itu pasti udah. Wah, itu untuk dompet nih ya, buat para pelajar gitu, atau mungkin yang pekerja baru awal-awal.

0: rantau gitu, cocok banget tuh buat jajan di dimsum Moera ya, dimsum murah itu.
1: Jadi kita sengaja menargetkan mie dimsum ini kita untuk kalangan anak-anak, remaja, dan ya karena mie itu kan identik masyarakat luas Indonesia ini kan, jadi bisa dikatakan orang dewasa, orang tua, dan anak-anak. Jadi sengaja kita masukkan menu di angka 12.000 ini, jadi bisa masuk ke kalangan manapun gitu tuh mas.
2: Oke, oke, siap-siap. Tapi tadi aku dengar kayak basicnya keju dan mentai ya, Kang Hadi ya?
1: Iya, betul.
2: Jadi untuk penyuka keju dan pencinta keju atau pencinta mentai ini pas banget sih kalau menurut aku ya.
1: Iya, benar mas. Jadi karena di sini itu kan aneka ragam dari produk dimsum itu kan favoritnya di mentai dengan mentai cheese ya. Jadi ya favorit di dimsum ini ya dua produk itu mas, jadi harus diwajibkan ada. Nanti boleh lah mas, dan ini boleh kalau boleh tahu mas siapa,
2: mas
1: dengan
2: Baim,
1: mas siapa,
2: Dadisti
1: mas. Oh boleh, nanti kita mampir ke stand kita mas.
2: Oke, boleh.
0: Tapi Kang Adi kalau boleh nih, kan dimsum ya, dimsum mentai kalau di sini boleh nanya kan. Soalnya tuh banyak, kalau nggak boleh, jangan dong, boleh. Soalnya banyak nih ya para pedagang dimsum yang katanya sih mentai, tapi untuk sausnya sendiri mentai itu kan identik dari tobiko atau telur ayam. Telur ayam beda dong, telur ikan maksudnya. Nah, kalau di kalau di dimsum merah apakah ya ada tobikonya atau gimana nih untuk bahan-bahannya sendiri?
1: Oh, jadi kebetulan ini saya ini kan reseller tangan kedua ya mbak. Tangan kedua, jadi kita itu produksinya langsung dari pabrik ya. Pabrik itu lokasinya ada di Jakarta, jadi kita ini dikirim mas. Jadi soal untuk resep dan lain-lain itu kita kurang menguasai lah. Jadi kita hitungannya reseller tangan kedua. Tangan pertamanya itu ada di Cirebon.
0: Seharusnya sih kalau misalnya dari pabriknya sesuai lah ya, sesuai sama dengan namanya gitu.
2: Betul
0: kan?
2: Banget.
0: Ya,
1: Mbak, ini saya sambil nyambing-nyambing layanin ya.
2: Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Salam buat ininya ya, pembelinya ya. Oke, terakhir nih Kang Hadi. Kang Hadi, kalau misalkan kita mau
1: satu.
2: Iya, satu, Mas. Jadi pembeli juga ikutan.
0: Iya.
2: Kang Hadi, kalau misalkan kita wong yang rekan Prima semua mau mampir ke stand-nya ini sebelah mana Kang Hadi tadi, boleh diulangin?
1: 6 aja sih, Mbak.
2: 6.
1: Belum ada isi 8. Paling isi 6 dengan isi 4.
3: Isi 6.
1: Sebentar ya.
2: Oke, wongreang semua ya. Jadi buat wongreang semua yang mungkin ya nanti kalian berminat atau pengen nyobain dimsum, mie dimsum ya, karena menurut aku ini adalah salah satu
0: ini baru ya, kayak
2: fusion food tau nggak?
0: Enggak.
2: Fusion food itu tuh kayak itu makanan-makanan baru yang diciptakan. Namanya itu fusion food.
0: Oh, mie dimsum ya. Ini kayaknya menarik juga sih untuk
2: dicicipi
0: ya rekan Prima. Jadi buat rekan Prima yang malam hari ini lagi dengerin kita ya, baik yang dengerin di streaming radio analog atau yang lagi nonton di live TikTok, kalian bisa datengin aja ya.
2: Langsung aja ya ke dimsum Moera. Boleh.
1: Jadi kita ini
2: alamatnya itu, tadi belum Kang.
1: Gimana mas?
2: Boleh diulang sekali lagi tadi dimsum Moera di sebelah mana?
1: Bentar ya. Ya, makasih.
2: Gimana sama mas? Iya, boleh diulang sekali lagi ke Kang Hadi sebelum kita nanti pamit di telepon. Nanti Kang Hadi boleh ulang sekali lagi dimsum Moera ada di mana, terus unggulan dari dimsum Moera apa, biar wong reang yang mendengarkan lewat live TikTok streaming dan radio analog bisa langsung menuju ke stand Kang Hadi.
0: Yes.
1: Oh, boleh. Kita mulai dulu dari lokasi ya, Mas. Kebetulan lokasi kita ini posisi ada di alun-alun Horglis, dekat dengan toko Era Blue. Di depannya, persis di depan banget Tugu Horglis, Mas. Tugu persimpangan lah.
2: Oke.
1: Okay. Jadi ini aduh sebentar ya, Mas. Aduh.
2: Oke, okay, aman.
1: Ngelayanin jadi.
2: Oke okay, nih buat
1: ya, lokasi di Horglis. Mulai buka itu kita di jam 9 sampai tutup di jam 10. Kalau untuk weekend, kalau untuk di hari weekday seperti ini itu kita tutup di jam 9, Mas. Untuk identik ya tadi ya.
2: Mm-hmm. Apa kayak best sellernya gitulah?
1: Oh, untuk di dimsum kita ini best sellernya ada di mentai cheese. Mentai cheese dengan dimsum, Mas. Ya, okay. Best seller di dimsum kita ini.
2: Oke, siap. Kang Hadi, terima kasih banyak ya. Nanti buat wong yang semua yang pengen cobain bisa langsung aja ke depan Era Blue ya, di samping Tugu Hourglass. Nanti ada standnya di Sumo Era ya.
1: Ya benar.
2: Betul. Dan ada best sellernya itu adalah dimsum mentai cheese ya.
1: Mentai cheese dengan mie dimsum mentai.
2: Oke, siap. Terima kasih Kang Hadi ya. Untuk Kang Hadi, semoga sukses selalu usahanya Kang.
1: Amin amin Mas. Terima kasih banyak juga.
2: Oke, terima kasih juga Kang Hadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: apa?
1: Bernafas.
0: Bernafas.
1: Iya.
0: Perlu di print dulu nggak itu vouchernya?
1: Oh iya, nggak perlu.
0: Nggak perlu ya, kayaknya nggak perlu ya.
1: So buat kalian nih, ada yang mau boleh request lagu kah? Boleh. Kalau misalkan mau nelfon juga boleh nih, disenggol-senggol langsung aja ya. Buat kalian semua yang pengen request lagu atau nelfon, silakan banget di 085321899582. Kalau misalkan dari kalian belum ada yang apa namanya mau telepon gitu.
0: Betul.
1: Kita masuk dulu ke requestan lagu pertama kita untuk malam hari ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Untuk yang request di TikTok benernya tadi.
0: Yes.

0: Baik lagi di Senggol-Senggol Mengerang Semua, program paling mantap, paling keren di Indramayu. Jadi buat kalian semua yang pengen telepon, silahkan banget di Senggol-Senggol ini di 0853-2189-9582.
1: Yes, bener banget ya. Di sini mau Senggol-Senggol Ach buat teman-teman di sini yang ada di rumah ya.
0: Siapa tuh?
1: Tadi Dinkam berangkat maksudnya abis dari Indramayu.
0: Oh, Dinkam ini ya, just friend-nya Sky ya.
1: Oh, just friend gitu. Dia tadi habis dari Indramayu kok. Habis menghadiri kajian dari Ustazah Halimah Al-Aidrus, tau gak?
0: Enggak.
1: Iya. Ustazah apa namanya Halimah Al-Aidrus jauh banget disiapin ya dari tadi malam. Dia udah bingung. Jangan kan tadi malam, dari hari Jumat deh kalau enggak salah. Baris-baris nanti pas aku kajian pakai baju apa ya? Hey, ingat Ustazah Halimah Al-Aidrus itu pakaiannya syar'i-syar'i.

0: celana gitu. Tapi nggak tahu tadi berangkatnya gimana.
1: Nggak tahu ya, Boy nggak kenal awal.
0: Terus ini juga mau salam-salam nih buat Denada yang malam hari ini udah apa namanya sampai rumah, semangat kuliahnya.
1: Denada siapa?
0: Adiknya teman Ustazah Dini.
1: Aduh banyak banget yang gak kenal.
0: Oke, okay, ada WhatsApp telepon yang masuk tuh Baim.
1: Oke, okay, ada siapa di telepon ini? Langsung aja, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh juga.
1: Kak Hans, gimana kabar Kak Hans?
2: Halo juga, gimana kabarnya Baim sama sama Adisti?
0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah,
0: kita berdua baik. Eh Kak Hans, tadi dengerin kita nggak pas lagi talkshow sama tim futsal pemenang dari Piala Futsal Sekjen Jawa Barat?
1: Ikutin nggak?
0: Harko Raya.
2: Tadi yang wawancara itu, wawancara barusan tadi ya?
1: Betul sekali Kak Hans.
2: Itu udah pulang apa belum?
1: Oh udah tadi Kak Hans.
0: Udah, itu tadi kita talkshow-nya dari jam 5 sampai jam 6 Kak Hans. Mungkin ada salah satunya yang Kak Hans kenal.
2: Baik, nggak tahu juga apa ada namanya siapa, namanya siapa aja sih?
0: Nah, berarti kayaknya baru join ya Kak Hans.
1: Tapi enggak apa-apa Kak Hans ya. Nanti Kak Hans mungkin kalau ada rekaman ulangnya ya, yes, sama tim Prima nanti bisa ditayangin di YouTube lagi lah ya, nanti
0: betul
1: kita lihat.
0: Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih Kak Hans?
2: Pengen lagunya Kotak Band.
1: Kotak Band, oke. Okay. Yang mana Kak Hans?
0: Judulnya apa tuh?
2: Masih Cinta.
1: Masih Cinta.
0: Masih Cinta, oke, okay. Masih Cinta
2: masih,
0: ya. Bakal langsung kita
2: butuhin
0: ya. Nanti request lagunya lagi kita cari.
1: Kotak Masih Cinta ada ya?
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada sayang, ada.
1: Jangan gitu.
2: Iya.
0: Sengal-sengalnya buat siapa nih Kak Hans?
2: Salam-salamnya buat Adisti sama Baim.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat semua kru Prima FM.
1: Makasih.
2: Salam-salamnya. Salam-salamnya buat semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang Audrey Miramayu. Salam-salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Oke Kak Hans, terima kasih juga ya Kak Hans. Oke, terima kasih Kak Hans. Lanjut ke mana nih Kak Hans nih kayaknya.
0: Ya tapi sebelum kita play requestan lagu dari Kak Hans, kita play requestan dari Kak Sky dulu ya Kak Hans ya.
2: Iya, iya, gak apa-apa.
0: Yes, ditunggu ya Kak Hans requestan lagu yang bakalan kita play. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka juga.
1: Merdeka juga. Oke, terima kasih untuk Kak Hans. Sebelum itu ada lagu Fatin dengan Aku Milih Setia dari Kak Sky.
0: Yes.
1: Kak Sky yang ada TikTok. Ini dia Kak Sky lagu Fatin with Aku Milih Setia.

0: banget dengerinnya.
1: Iya benar banget.
0: Apapun
1: enggak yang bikin banget ya itu yang awalnya itu
0: iya. Tadi. Detik indah di pulang sekolah.
1: FYP pas scroll ada lagi.
0: Detik indah di pulang. Detik indah. Detik indah, detik indah. Enggak ada indah-indahnya gitu.
1: Enggak ada indah-indahnya ya. Tapi itu tuh sebenarnya tren yang dipakai mereka awal-awal ya. Tren yang dipakai mereka yang berpasangan dari zaman sekolah.
0: Oh gitu.
1: Terus diikutin lah tuh sama yang sahabat-sahabatnya, temen-temennya.
0: Main angkatan Baim tuh bikin tuh di SW ya. Cuman Baim ikutan sih karena emang menurut Baim emang angkatan Baim waktu di Al Zaitun Zenitral itu adalah keluarga ya. yang paling ya soft lah gitu.
1: Paling soft gitu ya. Saking softnya nggak tahu itu angkatannya di mana.
0: Softener.
1: Itu merek nggak?
0: Oh iya, enggak dong, bukan itu kan?
1: Iya.
0: Itu penghalus baju nggak sih?
1: Iya itu merek.
0: Softener.
1: Iya.
0: Oh iya buat yang disebut sama Baim lah, boleh lah ya, boleh. So buat orang yang semua nih ya silahkan. Hello Mbak E.
1: Halo Mas E.
0: Mat malam, oke mat malam.
1: Halo Mbak E, halo Mas E, selamat malam Mas E. Tapi kayaknya Petri senggol-senggol udah selesai nih ya kan terima semuanya.
0: Tapi ada dua lagu yang belum keputer nih. Ada lagu Dikta dengan Kesepian dan lagunya Kak Hans yang kotak masih Cina.
1: Masih cinta.
0: Oh masih cinta, oke. Langsung aja ada lagu Dikta Kesepian requestan oleh Kak Esteta tadi ya. Atau Kak
1: Esteta
0: bener. Dan juga ada lagu dari kotak masih cinta.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: suara terbuang dalam waktu, lagu yang gak pernah bisa membuat bayi merasa kayak
1: gak pernah nih? Gagal juga. Tapi tau gak sih tadi ada yang komentar kalau dari Kak Felicia, siapa ya tadi,
0: Angelista?
1: Ya? Bukan Felicia tadi. Felicia Natania katanya gini, mana ya tadi, bara suara katanya full kalau manggung pakai in-ear monitor.
0: Bara suaranya atau yang nontonnya?
1: Yang nontonnya, iya, jadi gak ada speaker monitor karena semua personil. Oh, karena kayaknya personilnya deh, karena semua personil udah pakai in-ear monitor.
0: Iya, pasti, karena kan dia orkestra ya. Kalau misalkan orkestra gak pakai in-ear monitor, gak jadi monitor-tor-monitor.
1: Tor-monitor.
0: Baik, bahas pinggir jurang yuk, ayo.
1: Ayo, mau pinggir jurang mana? Pinggir jurang Pacitan, apa pinggir jurang Bandung?
0: Nanti kalau kita masuk Lapas Cibinong kan enak.
1: Enak banget itu.
0: Tuh, Baim udah open war ya.
1: Fasilitas yang bagus. Itu yang perlu ditanyakan tuh siapa ya di sini? Orang Lapas apa ini ya?
0: Sebut saja Sambo lah, salah satunya.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Iya, di situ.
1: Bukan, maksudnya orang lapasnya, bukan penghuni korban apa tersangka
0: yang masuk ya.
1: Di lapas.
0: Enggak tahu, enggak tahu. Tuh yang mau bahas pinggir jurang tuh Baim udah open war tuh ya, silakan tuh. Jadi kalian kalau misalkan mau bahas pinggir jurang, masak Lapas Cibinong enak juga tuh. Kok wakilnya yang disuruh ganti, kenapa enggak ketuanya aja yang diganti?
1: Itu benar banget. Terus kemarin pas baru juga dilantik ya, netizen Indonesia pada salfok sama bibirnya. Kok pucat banget,
0: bibir
1: Pak?
0: Bibir siapa tuh?
1: Terus tau enggak disandingin sama apa?
0: Apa?
1: Sama kumbang yang bawa pup di
0: larva. Oh iya, yang larva itu ya. Iya, tahu tuh. Kacau,
1: astagfirullah
0: kalian tuh ya.
1: Kalian enggak boleh begitu tahu.
0: Bang.
1: Ya ampun. Enggak boleh begitu. Tapi kok ya pas disandingin gitu kemiri.
0: Enggak mungkin kan penonton dengar suara ketukan metronom, bisa jadi ya. Mungkin kalau penonton-penonton bara suara nih.
1: Iya.
0: Kan musikalitas mereka tinggi gitu.
1: Bener.
0: Ya. Bahkan sampai metronom aja mungkin didengerin sama mereka gitu ya. Jujur, aku sekarang kalau misalkan nonton dengerin lagu-lagu kayak band gitu ya atau lagu-lagu solo, aku tuh nyari bassnya.
1: Wah, iya.
0: Karena bassnya tuh enak banget kayak dung-dung, dung-dung, dung-dung.
1: Kayak
0: gitu.
1: Bagian bassnya gitu ya. Bass itu cuma 3 atau 4 senar kan kalau bass tuh?
0: Layer.
1: Iya.
0: Hah? Bass layer.
1: Bukan dong, bass beton.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, Wong Reng semua masih temenin bareng Baim dan juga Disti di setengah sembilan malam ini.
1: Serius, sudah setengah sembilan.
0: Sudah dong, buat Wong Reng semua yang belum sarapan, makan siang, makan malam, jangan lupa makan malam, yuk.
2: Sepertinya kita dapat kiriman dari admin Zona Indramayu.
0: Buset, ngomongnya sambil ke depan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kak Mimin. Kak Mimin, terima kasih banyak yang sudah mengirimkan setiap malam asupan-asupannya. Ini kalau misalkan orang F emang begini nih. Kalau misalkan mau ngasih sesuatu, ngomongnya kayak gini nih orang F nih kalau mau ngasih sesuatu. Gimana ya bahasnya? Tapi enggak mungkin bahas di sini. Aku nunggu di luar. Asik. Gacor banget emang nih Kak Zona Indramayu Barbar. Apa tuh, Ditch?
2: Apa tuh, Ditch?
0: Apaan tuh, Ditch?
2: Apa ini?
0: Apa itu? Kita unboxing dulu Wong Reng semua.
2: Unboxing dulu. Wow, kita dapat kimbap.
0: Kimbap?
2: Yes.
0: What is kimbap?
2: Kimbap, you know kimbap?
0: No, I
2: ini
0: don't know
2: sushi,
0: kimbap.
2: Kimbap.
0: Aku enggak tahu kimbap.
2: Kimbap itu sama kayak sushi tapi
0: aku taunya kilan Mbappe. Pemain bola itu mah.
2: Enggak ikatan. Di depan kayaknya ada teman you deh, Bayang.
0: Oh, iya siapa?
2: Adil.
0: Oh, Adil ya, biasalah Adil. Biasalah, tahulah. Biasa. Coba-coba kita unboxing dulu kimbap pada malam hari ini ya. Enggak ikatan di kantor, ada di dalam kantor. Ikatan di kantor maksudnya?
2: Apanya tuh?
0: Maksudnya apa? Ikatan di kantor.
2: Ikatan di kantor.
0: Maksudnya apa? Ikatan di kantor.
2: Ikatan
0: ada
2: di
0: dalam kantor.
2: Ada dalam kantor.
0: Di bawah pohon sawo, bohong deh, buset di pohon.
2: Tuh, oh. Ini dia kimbapnya.
0: Aku boleh langsung hap enggak?
2: Boleh. Ayo makan di rumah boleh enggak?
0: Yeah, makan di rumah lagi di stik. Aku mau itu dong, kayaknya enak nih yang ayam-ayam ini kelihatannya.
2: Iya, tapi enggak ada alat makannya.
0: Ini?
2: Yeah.
0: Kita pakai tangan ya, guys ya. Barbar, iya. Serem bingit, weke-weke. Oke, serem bingit. Oke, ini yang orang semua. Hah?
2: Kita lagi susun meja makan ya.
0: Oke. Kita unboxing kimbap pemberian untuk malam hari ini ya, Wong Reng semua nih.
2: Nah.
0: Oke. Okay. Aku first bite kali ya, aku mau nyobain yang ayam ini. Aku penasaran sama yang ayam nih. Oke, okay, langsung aja guys ya. Kita habok pakai tangan. Oke. Okay. Kak Zona ini ya, aku coba yang ayam-ayamnya nih kayak kenyal-kenyal gitu. Aku cobain.
2: Kita cobain ya, guys ya.
0: Wah, ayam enak, eh. Apakah kenyal apa ya? Enak kan ayamnya?
2: Rasa ayam.
0: Kalau rasa bebek juga enggak di. Aneh sih. Ayo.
2: Apa?
0: Dagingnya juicy-lucy.
2: Enggak.
0: Sepi penonton.
2: Iya.
0: Awas miring di sini, nanti enggak jadi makan kita ini.
2: Makan
0: gitu
2: ya.
0: Oh, ini lu yang kimchi ya?
2: Tteokbokki.
0: Oh, tteokbokki ini namanya tteokbokki. Oke, jujur Baim norak banget yang enggak tahu.
2: Hey. Ini tteokbokki, ini kimchi.
0: Kaulan.
2: Nah, Ulan. Apa kabar untuk kamu hari ini?
0: Mm-mm.
2: Boleh dong dikasih tahu kabar kamu gimana?
0: Nyobain kimbapnya ya. Jujur janggal.
2: Ulan, tadi aku DM kamu untuk aku minta alamat lengkap kamu. Karena kan kemarin katanya kamu gak ada pakaian sama sekali, yang tersisa cuma yang dipakai aja di badan kamu.
0: Aku juga mau ngirimin apa, Kak Ulan, main kena musibah ya. Apa yang bisa aku bantu ya, Kak Ulan? Gak apa, misalkan ngasih bantuan
2: atasan atau celana gitu,
0: atau mungkin makanan pokok gitu, misalkan kayak mie, aku nanti aku transferin buat Kak Ulan biar bisa beli gitu.
2: Oke, ini kayaknya ada WhatsApp yang masuk nih, coba dibaca dulu.
0: Coba kita lihat dulu ya. Kita asik nge-review makanan yang diberi sama ini nih,
2: Admin Barbar.
0: Oh, dari admin. Kata-kata malam ini.
2: Apa tuh?
0: Hidup itu harus dibuat asik. Biar yang sirik makin berisik.
2: Waduh.
0: Kita rangkul yang mau sejalan. Selebihnya terima kasih dan hati-hati di jalan.
2: Wah.
0: Ikan hiu, ikan arwana. Kalau ngomonginnya pastikan Anda sempurna. Spesial ucapannya buat Ari Bito, Ilham, Mahe, Andri Apollo, Layla Mufida, dan Mitra Mira Fitriana. Request lagunya Al Ghazali kesayanganku. Salam-salam buat yang lagi salam. Salam aja buat yang salam. Oke, siap. Al Ghazali, lagunya masuk untuk Kak Zona Indramayu Barbar di malam hari ini. Wey, sahabat kita pada malam hari ini ya, menyapa kita. Bro, sehat bro? Hah? Apa tadi Al Ghazali ke Zona nih, ya, kesayanganku.
2: Al Ghazali kesayanganku. Adil nih, Adil. Ada makanan, Adil.
0: Deal, cobain Deal. kali-kali deal kita harus cobain yang kayak gini.
2: Ada kimbap.
0: Kimbap deal, cobain deal. Oke, sebentar ya orang semua, aku sembari cari lagunya lagunya Kak Zona Indramayu Barbar yang judulnya Al Ghazali.
2: Yang judulnya Kesayanganku.
0: Enggak, lagunya Al Ghazali, maksudnya judulnya Al Kesayanganku.
2: Yeah.
0: Sebentar itu ada lagu Vianita Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu, khusus buat kalian semua yang malam hari ini lagi ngegalau-galau sambil pulang naik mobil atau naik motor, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat sampai tujuan.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Radio 95,8 FM.

0: Oke, Dis, sudah sampai kita di ujung web 2 MP3 pada hari ini.
1: Benar banget, gak kerasa ya kita udah, wow, 25.7 nih.
0: 25.7 nih, ya.
1: 2 menit lagi, tadi
0: kemarin live TikTok berapa, Dis?
1: 2K, yang 2000. Hari apa?
0: Kemarin.
1: Oh ya, hari Minggu, bener ya, yang di bareng Bang Abe ya, 2K ya.
0: Ini sekarang 2000 lagi nih, Dis.
1: Wah, Masya Allah, tabarakallah.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Akibat Boria suka-suka kami dendam.
0: Ini ada yang 10 tadi dinyanyiin full liriknya.
1: Refnya aja. Jangan full dari atas sampai bawah. Kalau dari atas sampai bawah, singa deh.
0: Oh iya, nanti malah jadi yang itu, yang apa sih? Iya, dikasih singa atau paus lah ya.
1: Iya.
0: Nanti kita nyanyiin full. Kita mau pinipinnya juga gitu ya.
1: Jangan, nupinipinnya terlalu effort nih.
0: Nih, baru kelihatan lagi nih orang nih.
1: Si James nih.
0: Baru kelihatan lagi nih orang nih.
1: Sama kalian berdua apa kabar katanya?
0: Gak usah soal nanyain kabar deh, James. Udah jadi sukses, udah sukses begitu tuh hilang.
1: Iya,
0: apa kabar?
1: Gak tahu aja tadi banyak bukan tadi Hardcore Raya abis talk show lo bareng kita, James. Kayaknya ada deh salah satu teman-teman kamu deh.
0: Ada tadi.
1: Iya.
0: Si itu. Adil. Bukan,
1: Dawer.
0: Adil temannya Bayu.
1: Dawer, iya Dawer. Ya.
0: Dawer bukan kan ya? Udah Dawer masih sekolah, James kan udah jadi CEO.
1: Kayaknya
0: di Jakarta.
1: Kelas. Kayaknya adik kelasnya.
0: Iya, adik kelasnya. Salam di Sulteng, buset, tahu-tahu di Sulteng.
1: Udah tim pindah ya ke Sulteng ya.
0: Gacor selalu juga si nih per CEO satu ini ya. Wah, gacor juga.
1: Acau, alhamdulillah ya. Sukses terus nih buat James, kamu di sana. Dan ada Novi juga yang baru join kelas 5 SD, baru join live TikTok. Maksudnya baru join di live TikTok karena tadi habis ngaji, katanya pulang ngaji. Makanya maaf banget kalau aku telat ya. Ya udah, besok lagi aku join ya di live TikTok Kakak gitu.
0: Enggak apa-apa, aman banget. Jadi buat kalian semua yang hari ini belum kesempatan buat ikut gabung di live TikTok atau belum belum sempat buat gabung juga di radio atau web streaming, bisa besok masih ada Bayum dan juga Disti ya.
1: Yes, sekali lagi Disti ucapan terima kasih banyak banget untuk admin Zona Indra Bayu Barbar yang hari ini udah dapat kiriman dari admin Zona Indra Bayu Barbar.
0: Terus juga tadi ada kiriman dimsum ya.
1: Yes.
0: Dari dimsum Muera.
1: Muera, jadi yang buat kalian terima di Tugu Harkolot.
0: Betul
1: nah,
0: sekali ya.
1: Kalian nih yang tinggal di Hargelis dan sekitarnya, Gantar dan sekitarnya, Ajatan,
0: Bekasi
1: kejauhan.
0: Oh iya.
1: Ya pokoknya Indramayu Barat ya, yang pengen makan dimsum atau mie apa tadi?
0: Mie apa?
1: Apa tadi?
0: Mie dimsum.
1: Mm-hmm. Oh, mie dimsum. Tuh kalian bisa langsung datang aja ke Dimsum Murah ya. Harganya itu murah banget, dari 12.000 tuh.
0: Udah bisa dapat mie dimsum.
1: Betul, udah bisa dapat dimsum original.
0: Betul sekali. Oke, Wong Reng semua, terima kasih ya yang udah ngikutin kita sampai jam 9 malam. Nanti dilanjut dengan Lepas Lelah, ada Bang Abe sudah siap dengan persediaannya, Bang Abe.
1: Seger tuh es tehnya.
0: Aku Baim
1: dan aku Disti.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendirikan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Is that

Great protector. Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di program Lepas Lelah bareng aku AB pada Senin 28 September 2026. Rekam Prima semua, gimana kabarnya hari Senin ini? Rekam Prima semua, sehat-sehat semua ya. Banyak cerita pastinya di awal pekan ini. Dan ya, kita mulai dengan mengawali pekan ini dengan hari Senin. Dan kita udah laluin hari ini, dan pastinya buat rekan Prima yang sedang beristirahat ya, udah seharian ini beraktivitas. Selama 2 jam ke depan akan kita dengerin lagu-lagu pop mancanegara untuk relaksasi kamu. Dan juga buat rekan Prima yang mungkin malam hari ini lagi shift malam gitu kan. Nah, Lepas Lelah bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti malam. So, sebelum kita lanjut, tapi mau menyapa buat rekan Prima semua dimanapun kalian berada, dengerin dari platform manapun ya. Yang pertama dari radio analog di frekuensi 95,8, di rumah, di kantor, di toko, di warung, di mana, di lapak, iya, selamat malam semua. Yang dengerin dari streaming di web streaming Prima, situs primafmindramayu.com. Selamat malam semua dimanapun kamu berada. Biasanya sih yang dengerin dari luar negeri ya, dari luar Indramayu, dari luar negeri, yang bekerja-bekerja migran. Halo, selamat Senin di waktu tempat kamu berada. Yang lagi siang, yang lagi sore, selamat sore. Terus juga yang nanti nanti juga kita bakal buka live TikTok. Di live TikToknya Prima, Prima 958 FM Indramayu. Jadi nanti join aja ya kalau udah aku buka. Dan lagu pertama tadi udah kita dengerin, Pluto Projector dari Rex Orange Country. Sebagai lagu pembuka malam ini, setup-setup dulu gak sih? Iya kan? Setup-setup dulu. Yang mau nyeduh-nyeduh dulu silakan, seduh-seduh dulu. Siapin minuman hangat kamu. Mau apa? Mau ngeteh, mau ngopi, matcha. Masya Allah. Terus juga siapin cemilan kamu, iya kan? Atau pengen dengerin sambil rebahan aja juga bisa kalau apa. Terserah, sesuai gaya kamu aja. Kita dengerin lagu berikutnya aja ya. Lagu berikut ini dari Bruno Mars, Will Be Alright. So stay tune terus on Lepas Lelah.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Baby, baby, baby dari Justin Bieber feat Ludacris untuk lagu berikutnya pada malam hari ini ya. By the way, aku mau ngingatin hari ini Senin 28 September 2026. Iya, ternyata September tuh cukup panjang ya rasanya. Kayak bulan Juli kemarin gak tau gak sih? Kayak, aduh gak bisa habis bulan Juli. Nah ternyata September rasanya juga sama. Padahal kalau kata Green Day, wake me up, wake September ends. Gak bisa habis September. Tengah

Wih, mantap. Ya, by the way, nanti ya Be mau menyapa-nyapa lagi ya, buat Dalam Prima semua. Mau menyapa dari yang dengerin lewat analog nih, biasanya di daerah sekitar Indramayu ini gitu, di frekuensi 95,8 FM. Mau itu kamu dengerin di rumah, di kantor, di toko, di kendaraan, ya selamat malam semua. Buat yang khusus yang lagi berkendara, selamat malam, selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu Papanca Negara yang Prima puterin gitu. Nah, kalau itu long drive ya, perjalanan jauh, jangan lupa kalau udah mulai ngantuk capek ya istirahat dulu lah, melipir cari tempat ngopi ya, menginap-nginap cari ya kalau yang lagi jauh. Semoga selamat sampai tujuan gitu. Terus Abe mau menyapa juga buat yang dengerin dari web streaming Prima di primafmindramayu.com. Biasanya sih ini wong-wong reang yang dengerin dari luar Indramayu, yang entah pindah domisili, ngerantau kah, atau bahkan sampai ke luar negeri seringnya ya kita. Yang pekerja migran Indonesia dari Indramayu, yang kerja-kerja di luar negeri, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Austria, dari mana lagi biasanya? Yang dari Malaysia, yang di Malaysia, yang di Arab. Ya, kalau kamu kangen Indramayu, pengen dengerin lewat Prima, ya dengerin aja di sini di web streaming primafmindramayu.com. Ulangin ya, ketik aja di Google primafmindramayu.com. Jangan nih banget di situ platformnya. Terus tapi juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang udah join tadi nih di live TikTok Prima. Itu ya, di live TikTok Prima. Prima 958 FM tadi ada siapa aja ya aku yang udah absen, yang masuk sih tadi banyak yang absen nih. Coba aku bacain dari atas. Oh, tadi ada Pap Imei, ada Ayat Suherman, ada Abe, ada Ajai Doang, ada Gibrail. Ada Gibrail nih, salam buat penyiarnya. Wih, buat aku nih, Abe. Salam buat penyiarnya, semoga tetap berjaya di udara. Dari

Jail. Terus dari mana lagi nih, ada dari ada Fatima Siagian dari Medan kah? Ada Marcel, ada Farida, ada Hasani, ada Menira, ada Mamah Amel, ada Abah Kalbi, ada Kesha TV. Wih, mampir ke sini nih. Ada Andre Sate, ada Yusuf. Ada siapa lagi? Ada Moon 29, ada Salmon. Ada siapa lagi? Ada Gatot Koco. Wih. Yudhistira ada kah? Terus siapa lagi? Kita scroll, scroll, scroll. Habis siapa? Siapa lagi? Oh, ada Kang Wardoyo dari Subang hadir menyapa buat semua. Ya, salam hangat dari Kang Wardoyo di Subang untuk rekan Prima semua, untuk semuanya. Gitu. By the way, malam ini nih, Abe, itu kita ada di program Lepas Lelah. Kita bakal puterin pop mancanegara. So, buat yang mau request, boleh aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi ada Kang Wardoyo mau request Hijau Tulus. Wah, kalau Hijau Tulus tadi ya di MP3 bareng Mbak Imama Adisti. Kalau Abe di program Lepas Lelah. Ada lagi nih dari Umi Maya. Halo Umi Maya. Dari Subang, Kak. Wih. Umi Maya dari Subang. Sehat-sehat ya Umi Maya di Subang. Selamat malam. Gitu. Yo, siapa lagi yang mau absen? Aku sebutin. Salam-salam juga boleh ya. Gitu. Oke. Tadi Baby dari Justin Bieber. Kita chill-chill dulu kayak sambil relaksasi kan malam ini setelah seharian beraktivitas di hari Senin ini yang banyak banget ceritanya, kayak banyak yang harus dibahas. Kita chill-chill dulu.

masih bersama AB di Lepas Lelah ya, untuk menemani malam Selasa. Enggak seru ya kalau sebut malam Selasa. Untuk menemani Senin malam ya. Seninnya tuh harus highlight ya. Untuk menemani Senin malam rekan Prima semua. Sebuah hari di awal pekan yang emerging ya. Amazing gitu, penuh cerita. Di 28 September ini ya rekan Prima. Jadi abis sudah merangkum, apa sih yang paling rame banget di Senin ini? Kalau dari kata netizen seluruh Republik Indonesia gitu. Itu aku rangkum ya. Jadi ada beberapa topik yang hari ini tuh highlighted banget gitu di warganet ya. Kalau dari versi warganet nih, Senin ini yang puncak pertama, top tier. Puncak pertama trending topik hot banget yang diomongin itu ternyata sebuah keluh kesah tentang suhu ekstrim hari Senin ini. Ya, jadi di berbagai wilayah ya, hampir mayoritas Indonesia itu cuaca terik ya, karena memang kita sedang di fase El Nino, angin panas yang melanda banyak sekali kota dan kabupaten wilayah di seluruh Indonesia. Nah, yang salah satu di paling viral itu yang hari ini nih lagi rame banget dibicarain itu dari Semarang yang suhunya menembus 37,1 derajat Celcius. Kayaknya tadi ada Feli deh. Feli kayaknya dari Semarang gak sih? Dia gak sih Feli? Tadi kayaknya ada Feli aku lihat. Ya, trending topiknya hari ini dari Semarang. Itu suhunya mencapai 37,1 derajat Celcius. Itu panas banget. Katanya serasa punya water heater alami. Wow. Ngerebus telur kayaknya enak ya. Di luar itu gak perlu kompor itu. Bahkan ini ya, di perbincangan nih netizen pada upload apa segala macam, itu bahkan gak cuman hawanya aja yang panas banget, karena 37 hampir 40 derajat loh, itu orang Demam itu. Nah, katanya mengeluhkan air keran di rumah yang mendadak berubah menjadi air panas saat siang hari. Nah, banyak cuitan juga bahwa mereka tidak perlu lagi membeli alat water heater karena alam sudah menyediakan secara gratis. Meskipun rasanya menyiksa saat dipakai berwudu atau mandi. Ya, siapa yang mandi siang-siang? Ya, mandi pagi-pagi, sore-sore gitu ya. Bahkan sampai ada celetukan berasa pindah ke matahari. Candaan klasik ya, candaan klasik orang Indonesia ini. Ya, Semarang dan Bekasi juga nih. Bekasi juga panas, bergeser. Serasa one step forward, lebih dekat ke matahari. Terus apalagi yang rame hari ini, nanti kita AB bakal speak up lagi yang menjadi trending topik hari ini. Kita dengerin dulu aja. Berikut ini kita dengerin lagu lagi ya. Ini request dari tadi dari siapa? Aku lupa. Aku kayak ketularan di sini deh. Short term memorinya ini. Oh, ada dari Kang Wardoyo di Subang ini, request lagu Lana Del Rey, Young and Beautiful. Ini dia. Stay tune on Lepas Lelah.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Request dari Umi Maya di malam hari ini yang sweet banget sih ini. My Love, Westlife.

guys, I just feel like dari John Mayer malam ini. Ya, by the way rekam Rima, abis ini Abi mau puterin request. Tapi sebelum itu nyambung dulu nih top top hits obrolan Senin ini. Lebih ke keluh kesah sih ini kalau ini. Jadi kumpulan keluh kesah yang sangat mendominasi di hari Senin ini. Kalau tadi Semarang yang lagi trending banget ya, karena suhunya menembus 37,5 derajat Celcius itu. Nah ini juga masih tentang cuaca panas yang apa ini istilahnya, collab ha? Cuaca panas yang collab dengan sindrom Ahead Monday. Jadi karena Senin gitu kan, terus lagi awal-awal pekan, lagi banyak target-target baru, deadline-deadline baru. Nah, puyeng kan biasanya. Terus ditambah dengan suhu yang lagi ekstrim banget di beberapa, hampir seluruh wilayah Indonesia. Kalau di Semarang tadi kan sampai 37 derajat ya. Nah, ini ada keluhan juga. Kalau ini sih kayaknya dari perkotaan nih, di daerah perkotaan. Para pekerja kantoran mengeluhkan AC kantor kurang dingin. Keluhan tentang AC ruangan atau fasilitas umum yang mendadak terasa tidak mempan melawan hawa panas dari luar ya. Mager total jadinya perjalanan berangkat kerja, menguras energi lebih cepat karena paparan sinar matahari sejak pagi hari ya. Menyikapi ya suasana panas ekstrim gitu kan, apalagi kalau udah jam 12, jam 1 siang gitu. Ya pentingnya buat rekam Rima semua, kita menjaga, tetap menjaga hidrasi. Jadi selalu siap sedia air minum kalau habis refill lagi. Karena kalau panas, keringat kita kan memproduksi keringat lebih cepat ya. Jadi kayak cairan dari tubuh kita tuh lebih cepat keluar. Maka hidrasi penting biar kita nggak tiba-tiba kena heat stroke gitu. Kayak stroke gara-gara udara saking panasnya terus kita dehidrasi gitu. Jadi untuk menanggapi kondisi suasana hawa panas gitu, selalu ready air minum gitu. Itu trending keluh kesah nomor 2 malam hari ini. Kita ini aja ke lanjut lagi dengerin. Oh, udah ada nih tadi. Aku nungguin tadi Zona Indramayu Barbar request Faded Alan Walker. Mau diputerin tadi. Jadi aku turunin. Nah, habis ini aja ya sekalian. Nih ada 2. Yang pertama Tom Odell Another Love, ini request dari Fenzi di Harkolot. Terus juga dari request dari admin Zona Indramayu Barbar. Alan Walker dengan Faded. Stay tune ya on

Itu dia dua lagu request dari Rekam Prima ya. Yang awal pertama tadi ada Tom Odell dengan Another Love dari Fenzi, request dari Fenzi. Terus barusan banget Alan Walker dengan Faded, request dari admin Zona Indramayu Barbar. Gitu Rekam Prima semua. By the way, di Senin malam ini sambil relaksasi ya setelah seharian beraktivitas ya, tadi Abi udah bacain beberapa top trending, keluh kesah, iya, keluh kesah Senin apa aja yang lagi hits banget hari ini yang diperbincangkan seluruh masyarakat Indonesia di hari Senin. Ya, tadi ya ada cuaca panas, terus dehidrasi juga tadi, masalah dehidrasi. Dan karena ini tuh memang El Nino-nya panjang gitu kan, rekam-rekam. Katanya ya, kalau menurut Abi lupa deh ini. Kalau dari BMKG, kalau Abi enggak salah ingat, El Nino itu berlangsung sampai awal tahun 2027 gitu. Masih tahun depan ya. Walaupun tahun depan itu beberapa bulan lagi. Jadi memang ini kemarau yang cukup panjang. Kita lihat beberapa tempat aja, tanah itu kan sampai retak-retak ya. Ya, jadi selalu ya kita ingatkan selalu menjaga hidrasi kita dengan selalu sedia air putih gitu. Kalau nanti udah musim hujan, nah baru udah sedia aku sebelum hujan, sedia payung deh. Sedia payung sebelum. Cuman karena belum musim hujan, ya kita lalui, mari kita sama-sama melalui musim kering ini dengan semangat ya. Ya, yang penting sih hidrasinya ya, biar enggak ini dehidrasi karena cairan ya. Oke deh, kita dengerin lagu berikutnya aja. Berikut ini dari Coldplay buat rekan-rekan semua malam hari ini. In My Place, stay relaxed.

For You Love Song dari Agnes Mo Bram Rima. By the way, di hari Senin itu kan kalau yang kalau kita tuh biasanya terpecah ya, terpecah belah rakyat Republik Indonesia tuh biasanya terpecah belah kalau hari Senin menjadi dua grup. Yang grup pertama biasanya grup I Hate Monday. Kalau grup kedua itu yang ini, yay, hore gitu loh, grup I Love Monday gitu. Karena kalau yang grup I Love Monday biasanya karena di hari Senin itu sebagai awal pekan itu kayak punya target-target baru, kayak pengen menyelesaikan hal-hal yang di pekan kemarin belum terrealisasi. Lagi apa ada pengen, mungkin pengen achieve something yang more, punya target suatu rencana yang pengen dieksekusi dan kayak bersemangat banget. Jadi ketika mulai hari ya langsung deh I Love Monday, approach apa ngerjain, nyelesain target-target. Nah kalau di grup kedua itu biasanya kita I Hate Monday gitu. Yes, malas banget udah dari Minggu sore tuh biasanya ya hawanya tuh kayak ya malas banget Senin gitu kan. Nah kenapa I Hate Monday? Karena mungkin tumpukan, mulai lagi tumpukan tugas pekerjaan yang banyak banget yang wow, Senin langsung kan langsung hantem gitu ya, langsung kayak jebret banyak gitu kan. Atau juga bisa juga I Hate Monday karena belum puas hari liburnya di hari Minggu biasanya. Kayak kalau orang kerja kan apa nih, kalau nggak kita jalan-jalan me time sama keluarga, tidur, harus pilih salah satu gitu ya. Nah biasanya itu karena kurang sekali, sedangkan di hari Minggu kita pengennya tuh kayak banyak banget yang pengen dilakuin biar relax, tapi gak keburu, gak selesai tau dari Senin, makanya muncullah I Hate Monday. Nah rekan Prima yang mana? Tapi by the way, ngomongin masalah Senin juga, entah kamu adalah tim yang grup yang I Love Monday atau kamu grup yang I Hate Monday. Tapi nih, ngomong-ngomong soal ya pekerjaan di hari Senin, entah kamu I Love Monday atau I Hate Monday, tapi biasanya sering kali juga di Senin itu berujung dengan rasa kewalahan gitu kan. Nah kewalahan itu sering kali karena kita tidak mengatur energi kita melakukan pekerjaan itu secara efektif dan efisien. Untuk beberapa case ya, emang sih kalau untuk khusus kasus-kasus spesifik emang susah kayak gitu. Cuman kalau pekerjaan-pekerjaan rutin, sebenarnya energinya itu kan bisa kita set untuk lebih efektif dan efisien. Jadi ketika udah waktunya selesai bekerja, nggak ada tumpukan-tumpukan pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi penting kayak kita ngeset tuh batas jam kerja kita, bukan terlihat sibuk tapi tuh tepat gitu loh, kayak set ya. Kalau suka bengong, mending kita kerjain terus bengong gitu daripada kayak bengong dulu deh. Jadi tetapkan batas waktu, misalnya kita mau garap apa nih 3 jam durasinya. Nah 3 jam tuh kita maksimalin gitu, habis itu break gitu. Break, dilenturin terus ada apa lagi, garap, lanjutin apa lagi, atau ngelanjutin yang tadi, break sebentar, lanjutin lagi. Jadi enggak diforsir, karena kalau kayak ibarat kata pepatah ya, misalnya kita tuh bagaikan kapak gitu. Jadi kasih waktu 8 jam untuk menebang pohon. Kalau 8 jam itu kita gunain untuk

menjadi tumpul, harus biasa lagi kan. Jadi mending ada sekian waktu yang kita porsikan untuk recharge. Nah, ketika waktunya kita execute efektif dan efisien, jadi bersih energinya. Nah, ketika udah selesai, ya udah kita waktunya istirahat gitu, tutup pekerjaan kita, santai-santai, me time, drakoran, dengerin Prima gitu kan. Nah, kayak malam ini nih loh, rekan-rekan Prima, dilepas lelah gitu. Oke, itu barusan For Your Love Song dari Agnes Mo. Lagu berikut ini kita lanjut lagi.

gitu kan, pikiran tenang, tidur nyenyak, besok pagi Selasa bangun bangkit kita keep show up lagi gitu. Ini lagu berikut ini buat rekan-rekan semua, Lenka, Trouble.

Bottom of Your Soul dari Toto. Geram 5 semua, barusan banget kita dengar ya. Ya, lagu, sebuah lagu apa nih? Fusion ya, fusion progresif yang terkenal banget di era ya mungkin 80-an sih kayaknya gitu, Toto kalau enggak salah ingat. Dan nuansanya tuh kental dengan new age ya. New age, sebuah konsep yang istilahnya sih milenium gitu ya kan, dengan sound yang ikonik untuk membangun suasana new age biar pikiran tuh melanglang buana gitu kan, kayak menembus dimensi. Walaupun iya sih lagunya itu juga berkisah tentang gimana kepedulian lahir dari jiwa terdalam kita gitu. Kalau ada kelaparan di sekitar kita, kita tidak hanya berdiam, ikut membantu segala macam. Intinya mengutarakan bagaimana kita tetap bisa sebagai manusia itu tetap punya kepedulian meskipun kondisi kita juga mungkin sedang susah, karena sesuatu apa ya, empati itu berdiam dari dalam jiwa kita ya, bottom of our soul gitu. By the way, Rangan Prima, abis ini kita mau puterin request dari Simi nih. Aku tadi sebenarnya request dari tadi, aku baru baca sih, sorry banget ya Simi ya. Malam Bang Abe, mau kirim salam buat semua rekan Prima, salam sehat, amin. Buat Simi juga ya, sehat-sehat dimanapun sini Simi berada. Buat Bang Beimat, tugas lagunya. Sehat buat Abang. Oh, sehat juga Simi. Tugas Beimat, tugas lagunya. Oh, sambil ngerjain tugas kah? Apa gimana nih? Ini ya, dari Simi, salam buat semua rekan Prima, semoga sehat-sehat selalu, kata Simi. Ya, kita salam balik ya, kita doain Simi juga sehat-sehat gitu ya. Terus ini requestnya dari Simi, ini Celine Dion, The Power of Love. Ini dia, dari Simi buat rekan Prima semua, The Power of Love, Celine Dion.

The Power of Love dari Celine Dion. Ya, memang sih seringkali salah satu kekuatan terbesar itu memang seringkali itu cinta sih. Cinta bisa jadi salah satu kekuatan terbesar kita untuk menerjang apapun gitu kan. Tapi gak selalu cinta dalam artian sempit. Bisa aja cinta terhadap keluarga, bisa cinta terhadap pasangan, bisa cinta terhadap kehidupan itu sendiri, bisa cinta terhadap diri sendiri ketika misalnya kita mencoba mencintai diri kita sendiri. Bisa banyak ya. Tapi memang cinta selalu menjadi kekuatan terbesar. Tapi walaupun begitu juga, apapun yang kita sedang perjuangkan hari ini rekan berima, tidak peduli seberapa sulit atau tidak mungkinnya itu, jangan pernah melupakan tujuan kita. Karena bukan soal waktu, tapi soal arah. Dan lagu berikut ini buat nemenin rekan berima semua di malam ini. Long Drive dari Jason Mraz.

Itu ya tadi long drive dari Jason Mraz. Rekam 5 semua. Saat ini kita udah di pukul 10.49. Nabi mau ngingetin, ya masih ada sih banyak lagu. Masih ada, bukan banyak, beberapa lagi. Beberapa lagi sebelum kita mengakhiri lepas lelah malam hari ini. Nabi mau ngingetin buat Rekam Prima bahwa sekarang Prima 95,8 FM bisa kamu dengerin dari berbagai platform. Yang pasti yang pertama nih, itu dari radio analog ya, mau yang baterai, mau yang colokan, mau yang di kendaraan, bisa di frekuensi 95,8. Sekarang tuh lagi ini tahu kayak ada beberapa kayak populer, lagi populer gitu, sebagian orang yang pengen balik ke vintage. Jadi kayak mungkin gak tahu, kayak saking capeknya mungkin platform streaming gitu, sosial media. Nah, pengen balik ke vintage. Jadi beli radio, beli Walkman gitu ya. Ada beberapa yang mulai pengen balik lagi ke situ. Jadi dan produce bahkan kayak di US sendiri gitu, lagi rame memproduksi headset yang, tahu nggak sih kalau Rekam Prima mungkin yang sempet tahu ya, yang milenial ke atas, Gen X, Boomer, batang telepon yang dulu gitu loh, yang tebel itu. Nah itu tuh sekarang lagi rame dicari headset yang earphone yang kayak telepon box, telepon umum itu loh. Nah headset yang kayak gitu itu lagi rame, jadi kayak seru. Tapi kabelnya tuh kabel jack, apa, kabel port type C, jadi bisa nyolok ke Android, ke iPhone gitu. Tapi dengernya jadi kayak berasa vintage balik lagi. Terus juga kayak reproduce kayak Walkman gitu, terus radio gitu. Kayak ada beberapa selera yang pengen balik lagi ke vintage karena mungkin udah terlalu capek digital atau gimana. Nah, gitu. Prima, rekan-rekan Prima yang masih dengerin di radio analog atau mungkin malah pengen balik lagi dengerin radio analog, nah bisa tuh. Kita sih selalu setia, Prima selalu setia nemenin rekan Prima semua di frekuensi 95,8 FM gitu. Terus itu ya lewat radio analog. Lewat mana lagi Kang Abe bisa dengerin radio Prima? Nah, ini dia. Kalau radio analog biasanya jangkauannya kita kan seputar Indramayu ya. Nah kalau lewat aja, jadi bisa dengerin lewat platform streaming gitu, di website Prima yang baru, alhamdulillah sudah berjalan sekitar setahun. Kita punya web streaming baru sekarang, di ketik aja di Google PrimaFMIndramayu.com. Nah nanti langsung muncul tuh web playernya PrimaFMIndramayu.com. Dan bisa berjalan di latar belakang. Jadi kalau misalnya rekan Prima mau sambil ngapain gitu, beberes, nyetrika, apa, sambil kerja gitu, bisa di kendaraan juga bisa kan, langsung bluetooth gitu kan ke speaker. Nah bisa berjalan di latar belakang, jadi kalau kamu mau dengerin aja, nggak usah mau ngeliat layar, lihat bisa lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. nah itu jalan kedua. Terus bisa didengerin lewat mana lagi Prima? Bisa lewat live TikTok. Jadi kita setiap program siaran kita ada live TikToknya di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu gitu. Pilih aja kamu mau suka dengerin gayanya yang mana sesuai style kamu. Kalau di TikTok sih kan bisa ngelihat ininya ya, bisa ngelihat penyiarnya, bisa sambil bertegur sapa sama sesama pendengar, bisa komen-komen di TikToknya gitu sambil ngeliatin gitu kan. Ya terserah kamu, gaya kamu yang mana pilih aja. Kalau kamu pengen dengerin Prima 95,8 FM gitu. Oke, kita lanjut dengerin lagu berikutnya ya. Kalau lagu berikut ini dari Pemanca Negara sih, lagu Inggris, bahasa Inggris, tapi dari band Indonesia. Sebuah band yang ini tuh dulu kayak apa ya, indie banget yang seleranya tuh, kalau yang pendengarnya kayak lagu-lagu yang suka lagu edgy, agak-agak jazzy, terus ya pokoknya asik. Mocha, pasti tahu kan ini dia, Mocha, I Love You Anyway.

Menutup hari bersama Mocha kayak terasa seperti pelukan hangat, tenang, ceria, dan pastinya sih menyembuhkan ya. Rekam Rima, barusan kita dengerin I Love You Anyway dari Mocha. Sebelum kita lanjut, tapi mau mengingetin lagi nih gitu, kalau Prima itu kita juga selain bisa didengerin lewat berbagai platform sesuai gaya kamu, kita juga punya banyak banget program dari pagi sampai menjelang tengah malam yang sesuai dengan selera kamu. Kalau di pagi hari kita punya Ngopi Say, Kopinya Diseruput Semangatnya Lanjut, buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu dangdut sebelum berangkat kerja ke sawah, ke laut, ke kebun, mau garap apa gitu, ke kantor. Nah, bisa dengerin Prima dulu di setiap jam 6:30 pagi sampai jam 10 bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre, dan juga Pak RT. Terus jam 10 sampai jam 11 menjelang siang kita punya program informasi informatif Prima Prime News 10-11 buat rekan Prima semua yang suka menyimak isu-isu berita terhangat seputar nasional, daerah, ataupun sehari-sehari. Di situ ada tuh Prima Prime News setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang gitu kan. Itu mendatangkan dialog dengan narasumber interaktif yang A1 deh pokoknya, Bos. Jadi enggak cuma baca berita tapi langsung dari narasumbernya kita hadirkan secara interaktif. Dan untuk berdialog, ngobrol-ngobrol gitu, dipandu dengan host yang kece banget, Pak Dinasti dan Kang Sahil gitu. Kalau siangnya kita ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu Tarling dan lagu-lagu panturaan gitu. Kita ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara setiap siang ya. Siap siang sampai menjelang sore. Bareng siapa? Bareng Bang Andre, Tete Nimas, Mbak Putri Ayu, Bang Andre, sama Pak RT gitu. Sorenya dilanjut program karaoke berdendang, buat kamu yang suka karaokean lagu-lagu dangdut dan Tarling bisa di sore hari ya berdendang gitu. Karaokenya gimana Bang Abe? Via telepon. Jadi di 0853218112 di situ nanti bareng hostnya Bang Andre sama Kang Dimas Arya. Karaokean dah tuh di situ. Kalau petang ya menjelang maghrib, senja di senja hari, kita punya program unggulan MP3 muda dan menginspirasi bareng Sahil Adisti dan juga Baim yang akan nemenin rekan Prima semua dengan lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini gitu. Atau rekan Prima yang genzi-genzi bisa nongkrong di situ ya. Terus kalau di malam hari sampai menjelang tengah malam, setiap Senin dan Rabu kita punya program lepas lelah kayak ini nih, bareng aku AB. Program lepas lelah kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara buat relaksasi setelah seharian beraktivitas gitu kan rekan Prima. Juga pastinya informasi-informasi ringan buat pengantar kita istirahat gitu. Terus selama Senin sampai weekday ya pokoknya. Nah kalau di akhir pekan kita punya beberapa program spesial buat rekan Prima semua. Yang pertama tuh ada SJK, Sepanjang Jalan Kenangan, di akhir pekan buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu lawas atau tembang kenangan, nostalgia, pokoknya lagu-lagu era 80-an, baik itu lagu Indonesia ataupun lagu barat mancanegara, ada di program SJK bareng Kang Dimas Arya, Bang dan Bang Andre gitu setiap weekend. Terus apalagi di weekend spesialnya ada juga Prima Rock Session bareng Abe. Ntar ketemu Abe lagi di Prima Rock Session buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock, baik itu rock Indonesia, rock mancanegara. Nah, kita ada program Prima Rock Session setiap Jumat dan Sabtu di akhir pekan pukul 9 malam sampai jam 11 malam gitu. Kamu sukanya yang mana, pilih aja. Mau dengerin lewat mana, pilih aja. Bisa di radio analog frekuensi 95,8 FM, bisa juga di web streaming primafmindramayu.com, bisa juga lewat live TikTok Prima Prima FM, Prima 95,8 FM Indramayu gitu. Nah, di malam ini udah edgy banget dan vibing banget sambil merem-merem melek, udah relax gitu kan. Rasanya tuh jadi yang kayak, walaupun mungkin misalnya ada
hal yang kayak salah hari ini, ya jadi kayak jadi gak terlalu salah, iya kan? Jadi kayak lebih tenang, relax, berasa so wrong mungkin, but so right gitu. Kayak lagu berikutnya ini dari Afghanistan.

So Wrong What's So Right dari Afghan 65. Dan lagu tersebut sebagai penanda bahwa kita udah hampir sampai di penghujung program ya. Udah mau habis, lepas lelah. Jadi ABSI berharap mengucapkan buat rekan Prima semua, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu pop mancanegara yang kita putar pada malam hari ini. Tadi sih ada tuh Sahil baru nongol baru bangun jam segini. Ini sampai jam berapa? Kayak pas kapan tuh Prima Rock Session juga nongol-nongolnya tuh pada di akhir. Jadi setelah diulik, ya kan, biasanya beberapa pendengar Prima jam segini baru bangun, terus ngeliat gitu kan Prima. Wah, tapi kita ternyata sampai jam 11. Ya, memang di jam-jam yang orang tuh biasanya sedang mencoba tidur. Kan kalau lepas lelah gitu ya, targetnya tuh bukan rame, tapi biar orang dengerin lepas lelah ketiduran. Nah, targetnya begitu memang. Ya, tapi beberapa rekan Prima ternyata adalah insan-insan yang justru di jam 9, jam 10 ini baru bangun. Mungkin menjalankan sunnah Rasul ya. Habis sisa langsung tidur gitu kan. Bangun di sepertiga malam kedua gitu kan. Wih, Masya Allah. Ya, yang penting terhibur semua ya pokoknya ya. Bisa nemenin rekan Prima semua. Jadi ya udah deh, karena jam 11 juga. Jadi gitu, harus pamit undur diri nih AB gitu. Semoga terhibur rekan Prima semua. Apapun yang sedang rekan Prima perjuangkan, semoga dimudahkan. Yang lagi seret gitu ya dompetnya isinya, semoga dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Yang lagi kena musibah, semoga diberi ketabahan dan diganti dengan rezeki yang lebih baik gitu. Yang lagi sakit, diberi kesembuhan gitu rekan Prima. Ya udah, aku pamit ya rekan Prima. Kita ketemu lagi lepas lelah itu hari Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu. Oke deh, gimana ya kalimat penutupnya? Ya, kalimat penutupnya gitu ya, selamat beristirahat hari ini. Kita sudah menuntaskan hari Senin ini, 28 September 2026. Yeay. Aku pamit undur diri, tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan ini dia lagu penutup, 10 to 5, don't say goodbye. Bye bye. Gak boleh ya, don't say goodbye ya. Assalamualaikum, merdeka. Okay.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

0: Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil, biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh, dengerin terus di Prima 95,8 FM.

Kita lanjut lagi yuk cerita tentang sebuah pensil. Oh iya, kalian pernah nggak sih merasa seperti pensil yang tumpul, tak berguna, lelah, bingung arah, bahkan ingin menyerah? Nah, dalam The Pencil Story ini kita belajar, semua pensil yang hebat pasti pernah melalui proses yang menyakitkan. Biasa berkali-kali, tapi dari situlah mereka menjadi lebih tajam dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pensil punya penghapus. Sama seperti kamu, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kita semua bisa memperbaikinya. Yang terpenting, bukan penampilan luarmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Karakter, niat, dan ketulusan, itulah yang membuatmu berharga. Nah, rekan Prima semuanya, jika hari ini kamu merasa tumpul, jangan cepat menyerah ya. Kamu hanya sedang menunggu untuk diasah dan kamu akan kembali tajam. Jadi begitulah ending cerita dari sebuah pensil karya Donna Kersey. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya rekan Prima semuanya.

0: prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Cap Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gul di online store.
5: Neo Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
7: 95,8 Prima FM.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: aku. Terima kasih.
1: Halo rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak

panah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dengan penuh harap dan doa, Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI, susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo. Di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan, atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Say.

Ya kalau di sini terlihat nih di studio Prima memang selalu ini ya Prima FM berkembang ya. Karena ada wit kembang ya, wit kembang akeh banget disiram-siramin, aduh.